Abang Po, puluhan pelajar tingkat sekolah menengah atas dari wilayah Jakarta Pusat mengikuti kegiatan KICAU atau Knowing Identity, Choosing Ambition, and Understanding Your Path di MNC University Kedoya pada hari Minggu kemarin. Kegiatan ini membahas pentingnya mengenali potensi diri, menentukan cita-cita, dan memahami langkah yang akan diambil para pelajar setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Denny Ramdhani, mengatakan, kegiatan seperti KICAU ini bisa menjadi ruang positif bagi pelajar untuk memperluas wawasan serta membangun semangat kolaboratif antar generasi muda di Jakarta Pusat. Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan pelajar yang kritis, kreatif, dan memiliki daya saing tinggi. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Presiden Prabowo Subianto meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo pada Sabtu 9 Mei lalu untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perikanan. Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap 1 dan 2, Trian Yunanda, mengatakan, pekerjaan konstruksi KNMP tahap 1 pada 65 lokasi sudah selesai sepenuhnya per akhir April 2026. Program ini dirancang untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi biru hingga mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta, jam 7:06 waktu Indonesia Barat. Abang Po ditemenin sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Pagi hari ini kita update dulu ya informasi lalu lintas untuk Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas kita awali dari ruas tol Abang Po. Kami terima informasi dari PT Jasa Marga 6 menit yang lalu. Informasi kami terima kecelakaan di tol Jor dari Bambu Apus kilometer 35600 arah Cikunir, ada kecelakaan di lajur kiri. Ya, saat ini petugas sedang menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan. Baik, buat Abang Po yang melintas di sekitar tol Jor dari Bambu Apus yang mengarah ke Cikunir, hati-hati ya Bang Po ya, ada kecelakaan di lajur kiri. Tepatnya di kilometer 35600. Kemudian arus lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cimanggis kilometer 19 sampai dengan kilometer 17 arah Jakarta padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cibubur kilometer 15 sampai dengan kilometer 12 arah Jakarta padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Dari Cipayung kilometer 8 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 3 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cililitan kilometer 2 sampai dengan Cawang kilometer 00 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di lajur kontraflow nih Abang Po, dari Cimanggis kilometer 17200 sampai dengan Cipayung kilometer 8800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Hati-hati buat yang datang dari arah Cawang juga ya, melintas di Cipayung sampai dengan Cimanggis itu ada lajur kontraflow di kanan ya, dari arah sebaliknya hati-hati. Bergeser kita ke ruas tol layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arahnya. Namun hati-hati ya Bang Po ya, yang melintas di layang MBZ dari Karawang Barat kilometer 48 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan portal batas ketinggian untuk masuk ke layang MBZ di lajur 2. Harap untuk menggunakan lajur 1. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek dari Tambun kilometer 19 sampai dengan Cikarang Barat kilometer 28100 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 3 dan 4. Kemudian dari Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Ada lajur kontraflow juga nih Abang Po di Cibitung kilometer 23600 sampai dengan Cikarang Barat kilometer 28500. Lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian nih Abang Po di ruas tol Jakarta Cikampek ya. Lajur kontraflownya dari Cikarang Barat ke Cibitung kilometer 28500 sampai dengan kilometer 23600. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Kunciran kilometer 15600 sampai dengan kilometer 15800 arah Bitung padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian di Bitung kilometer 24 sampai dengan Tangerang kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kunciran kilometer 16 sampai dengan kilometer 14 arah Tomang padat kepadatan volume lalu lintas. Dari Cikunir dari Kunciran ya kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 9 padat. Dan juga Kembangan kilometer 8 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Hati-hati yang melintas Abang Po di Tangerang kilometer 19700 arah Jakarta, ada penanganan kecelakaan kendaraan minibus yang mengalami kecelakaan di lajur kanan. Hati-hati ya. Tangerang kilometer 19700 arah Jakarta ada kecelakaan. Kemudian kita bergeser ke ruas tol lainnya Bang Po. Dari dalam kota, dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Slipi padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sementara di arah sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Ada lajur kontraflow juga di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800. Ya, ada lajur kontraflow, harap tetap tertib di antrian. Hati-hati juga kalau melintas di arah sebaliknya Bang Po yang datang dari arah Senayan sampai dengan Halim ya, ada lajur kontraflow di kanan dari arah sebaliknya. Informasi lain di ruas tol Jor dari Pondok Ranji kilometer 5475 sampai dengan 5335 arah Hulu Jami padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 dan 3. Kemudian dari Pondok Ranji kilometer 4 sampai dengan Bintaro kilometer 1 padat kepadatan volume lalu lintas. Di Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang terpantau lancar. Kemudian kita bergeser memantau juga informasi lalu lintas dari TMC Polda Metro apakah sudah ada? Baik, belum ada sepertinya, tapi ada informasi terkini ya Bang Po. Informasi pelayanan SIM keliling dari Ditlantas Polda Metro Jaya hari Senin 11 Mei 2026. Di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, ujung Menteng Cakung Jakarta Timur, kemudian lobi utama LTC Glodok Hayam Wuruk, Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, dan juga di parkir area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren Tiga Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, pelayanan SIM keliling hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya berlaku mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca, informasi lalu lintas ya, maksud kami informasi lalu lintas di sekitarnya Abang Po, bisa sampaikan informasinya melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM Suara Budaya.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Masih barengan sama Bang Arif ya di pagi hari ini. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta. Selamat pagi Mang Tono, Ibu Alma di Citerep. Mang Tono mau ngasih informasi Pejaten arah Ciracas padat relatif lebih lancar. Tadi juga kami baru banget terima informasi nih Abang Po, update terkini ada kecelakaan lagi nih Abang Po di ruas tol Jor tadi ya. Mana tadi tuh? Hilang lah. Ini dia nih. Di tol Jor Ceger kilometer 34 sampai dengan Bambu Apus kilometer 35 padat. Ada penanganan kecelakaan di lajur 1. Jatiwarna kilometer 37 sampai dengan Ceger kilometer 34 juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas ya. Hati-hati buat yang melintas di ruas tol Jor dari Bambu Apus kilometer 35600 arah Cikunir, ada penanganan kecelakaan kendaraan Brio ya di lajur kiri. Kemudian tadi juga ada informasi kecelakaan, oh di Bambu Apus tadi udah ya, oke. Kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek ini juga ada nih Abang Po, Cikunir kilometer 10 sampai dengan Cikunir kilometer 10 arah Cikampek, ada kendaraan truk di lajur 3 dan 4 dan high ace di lajur 1 dan 2 ya. Saat ini dalam penanganan petugas Abang Po. Wah, macet nih ya. Hati-hati Abang Po ya, Cikunir kilometer 10 arah Cikampek ada kendaraan truk di lajur 3 dan 4 dan juga di high ace kendaraan high ace di lajur 1 dan 2. Saat ini dalam penanganan petugas ya. Kemudian ada kecelakaan juga di ruas tol Purbaleunyi dari Cimareme, tepatnya kilometer 123.800 arah Cileunyi, ada kendaraan truk Fuso di lajur kiri, saat ini dalam penanganan petugas di ruas tol Purbaleunyi Cimareme kilometer 123.800. Itu dia ya. Hati-hati buat Abang Po yang melintas di jalan raya pagi hari ini, baik di ruas tol maupun juga arteri. Oleh arteri memang banyak orang-orang juga mungkin pagi hari ini masih dalam perjalanan mau menuju ke tempat kerja ya. Hati-hati, tetap waspada di jalan ya, jangan serobot-serobot ya, tetap tertib di lampu lalu lintas juga ya, ikuti aturan lalu lintas dan juga ikuti arahan dari petugas yang ada di lapangan. Oke. Abang Po, pagi hari ini kita ngomongin soal menahan emosi atau minta maaf. Nah, kalau Abang Po paling sulit yang mana? Yang paling susah yang mana kalau buat Abang Po? Apakah minta maaf? Apakah minta tolong? Minta tolong. Apakah minta maaf atau minta kok minta sih? Apakah menahan emosi? Ya. Yeah. Itu dia ya. Kita tungguin ya komentarnya di WhatsApp 08121124928 atau ke telepon WhatsApp di 08121124928 tadi, atau ke telepon studio 021350-4510. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Ini.
1: Iya. Mana dia suaranya?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana.
3: Hai, biasa aja kali.
1: Bu Ana, Bu Ana.
3: Apa sih Bang Arif nelpon-nelpon kita cinta
1: yang ya Allahu Akbar. Situ tadi kan nelpon. Kan kebiasaan, emang kebiasaan kalau nelpon jangan pas lagi ada pendengar lain nelpon juga, kagak masuk.
3: Ini dia nih, kita nahan emosi gara-gara dia kadang.
1: Bapak emang ya. Bener nih Pak Heri nih. Nggak dimane bawaannya bikin orang kesel aja Pak Heri nih.
3: Emang makanya tuh kalau misalnya bukan orang udah saya pulangin.
1: Ya Allah. Pak Heri. Pak Heri belum pernah ngerasain aja dijemur sampai kering ya di sebelah.
3: Dengerin tuh. Ini Pak Arif.
1: Dengerin
3: petuanya Pak Arif.
1: Bang Heri belum pernah ngerasain dijemur sampai kering di sebelah kasur kapuk ya.
4: Jangan dong Bang Arif. Kasian banget aku.
1: Mau saya jemur di sebelah kasur kapuk, biarin digebukin pakai rotan sekalian nih, ha?
4: Biar udah enggak ada bedanya sama kasur.
1: Lah iya. Digebuk ngebul entar.
4: Mending ini melembung.
1: Ngebul banyak debu.
4: Oh, ngebul.
1: Ngebul. Ah, ada-ada aja deh orang tua. Iya deh. Eh, ngapain sih?
4: Ya,
1: lagi ngapain?
4: Lagi ngenikmatin segelas kopi.
1: Kopi doang gak ada temennya.
4: Gorengan ada di sini.
1: Wah,
4: kue basah banyak.
1: Terlaluan bisa begitu ya?
4: Itu dia. Mau apa tinggal bilang.
1: Nah iya, saya aja kagak nih. Air acan juga kagak ini.
4: Lah, emang gak dianterin?
1: Kagak. Adi siapa yang nganterin?
4: Kan tinggal ke belakang, di belakang ada dispenser.
1: Dispenser. Dispenser nggak pakai L.
4: Oh, nggak pakai L.
1: Eskalator.
4: Eskalator. Kalau teman saya apa? Bilang eskalator, skalator.
1: Skalator. Emang musik. Musik seka.
4: Aduh.
1: Skala.
4: Tadi gini. Gua mah enggak mau naik eskalator. Lagian lu naik eskalator, eskalator
1: kata saya gitu, Bang. Bilang emang dasar udik lo gitu bilangin.
4: Iya, bukan udik dia mah kampung.
1: Eskalator. Ada aja deh.
4: Aduh, Bang Ari, Bang.
1: Bu Ana. Oh. Bu Ana.
4: Hey.
1: Kalau Bu Ana sih kalau Bu Ana saya tahu banget kayaknya paling susah buat nahan emosi apalagi kalau udah ketemu sama Mama Bayari nih.
4: Kenapa tuh?
1: Susah nahan emosi kayaknya ya.
4: Wah, tempe Bang Arif.
1: Itu dia.
4: Oh, jangan-jangan nih orang peramal nih.
1: Peramal emang apaan? Saya emang prakirawan BMKG, saya bisa ngeramal.
4: Peramal itu yang buat nebak-nebak tuh namanya peramal kan?
1: Apanya?
4: Yang buat nebak-nebak itu namanya peramal bukan?
1: Nebak, yang buat nebak. Apaan orang ikutan kuis suruh nebak-nebak?
4: Iya, Bang Arif kemarin ceritanya dia kan ke serempet tuh.
1: Di mana?
4: Di pertigaan Gang Asem nih, sini ada Gang Asem nih.
1: Iya, Gang Asem. Lagi ngapain? Kok bisa sampai ke serempet lagi ngapain?
4: Lagi jalan.
1: Yang serempet apa ya, bocah?
4: Enggak, kitanya keserempet sama Anu, sama truk gede tuh.
1: Ya Allahu Akbar, gimana ceritanya itu truknya gak apa-apa tapi.
4: Truknya kagak ngeliat, tapi orangnya kagak mau lihat, saya gak tahu deh tuh, dataran dua deh tuh. Soalnya dia langsung kabur,
1: ya
4: langsung
1: Allahu lari. Ya Allahu Akbar, terus yang keserempet buahnya apa Pak Heri?
4: Iya, yeah, alhamdulillahnya sih dia gitu.
1: Ya, kok gitu? Kok alhamdulillah?
4: Iya, habis kemarin. Maksudnya masih beruntung cuman apa namanya?
1: Cuman lecet, bempernya doang yang lecet ya. Heeh.
4: Iya, enggak ada yang lecet sih. Cuman kan ya lumayan kagetnya spor jantung Bang Arif. Gitu. Kagetnya salonnya sampai
1: somplak
4: salon.
1: Ya sian amat.
4: Iya, kan gitu kan kalau tetangga mah cuma bisa bilang kasihan amat dah.
1: Iya, makanya
4: sekali gitu. Iye. Sekalian ngomong sekalian ditransfer gitu.
1: Apanya yang ditransfer ilmu? Saya transfer ilmu, mau.
4: Hah?
1: Saya transfer ilmu.
4: Ilmu. Iye. Kita mah udah kebanyakan ilmu
1: tadi.
4: Dong, udah kebanyakan.
1: Oh gitu. Itu jadinya gimana? Tapi truknya enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa.
1: Ya udah.
4: Cuman agak kagetnya ya lumayan sampai seharian
1: ya gitu hilang kaget. Oh, ai tahu tuh. Coba deh dibawa makan bakso dah. Pasti ntar hilang kagetnya.
4: Iya, bakso semangkuk ya.
1: Iya, benar. Hilang dah kagetnya, tinggal pedesnya doang pasti.
4: Ya begitulah Bang Arif kalau orang tunanetra ya. Jadi
3: Begitu dia nabrak langsung buron aja deh, pura-pura kayak orang nggak nabrak.
1: Emang bener
3: saya
1: nggak lihat.
3: Terus saya nggak habis pikirnya gini, apa dia nggak lihat? Saya yakin dia lihat kan, punya kaca spion di dalamnya kan.
1: Betul.
3: Nah kenapa kok dia bisa begitu gitu, bisa langsung buron aja gitu tanpa basa-basi, coba turun ke apa gimana gitu. Terus saya nggak bisa pikir, Bang Arif misalnya naik mobil, apa yang dilihat dari dalam mobil itu Bang Arif, kalau saya boleh tahu?
1: Jalanan
3: kan?
1: Gimana?
3: Iya kan Bang Arif kan di dalam mobil nih.
1: Iya betul kan? Betul.
3: Terus ada kaca spion. Nah itu yang dilihat sekeliling dalam mobil itu keluar apa Bang Arif? Jalanan sama orang-orang yang pada lewat di pinggiran gitu kan?
1: Tapi ada yang namanya blind spot. Nah blind spot itu adalah titik buta. Mau di spion pun gak bakalan kelihatan. Bener, makanya kalau di truk nih, apalagi truk ya, kendaraan yang gede-gede nih ya kan, itu pasti ada tuh stikernya, mohon menjauh dari kendaraan ini karena Anda berada di titik buta atau blind spot, Anda tidak terlihat oleh supir, gitu ada stikernya.
3: Jangan-jangan.
1: Ibu sih nggak bisa baca, gimana sih, makanya dibaca kalau ada tulisan.
4: Repot.
3: Bingung. Dia ngeledek, apa ngapain nih orang nih? Itu. Emang ada tulisan braille?
1: Kagak ada lah. Itu loh, emang berarti emang supirnya aja nggak hati-hati kali. Tapi emang itu.
3: Emang langsung kayak orang kilat gitu, sliwer langsung berdiri.
1: Tapi jangankan mobil gede, jangan mobil gede, mobil kecil aja, mobil saya juga gitu. Kadang kita nggak lihat nih, tiba-tiba toto ada motor aja lewat samping kita, nggak kelihatan di spion, toto nongol aja gitu, tahu udah datang dari mana gitu. Tapi itu yang namanya blind spot itu ada.
3: Ya, cuma pejalan kaki ya, kecil kali kelihatannya ya.
1: Bener. Besok-besok.
3: Ya itulah yang nahan emosi itu paling gitu gitu.
1: Besok-besok kalau kayak gitu Bu Ana bawa truk juga. Iya.
3: Yang nyetirin Bang Arif.
1: Kagak usah, ngapain saya nyetirin? Bu Ana bawa.
3: Nah, kalau dia yang nyetir, ya. Itu Bang Heri yang nyetir. Bisa cepet nyampe.
1: Nyampe mana? Nyampe rumah sakit.
3: Iya.
1: Enggak usah disetirin, bawa truknya diikat tali depannya. Nah, Ibu geret-geret dah tuh.
3: Ibu.
1: Itu ngapain di supirin? Timbang ditaliin doang. Susah.
3: Kayak ponakannya Mas Heri. Bu, aku udah punya tek.
1: Itu dia apa, makanya.
3: Ngomong truk jadi nyetek gitu, dia nggak usah ngomong dia.
1: Mana daerah Cakung, Bintara sono banyak tuh kan yang pinggir jalan yang jualan truk-truk mainan tuh. Nah di situ dah beli.
4: Gudangnya.
1: Nah itu makanya, nggak usah disupirin, dong tinggal ditaliin doang, tarik dah. Mana kek?
3: Ini Bang Arif, kalau saya sih. Sebenarnya dulu-dulunya sih ya
1: sabar,
3: gampang gitu menahan emosi gitu. Itu makin kesini makin apa namanya, benar-benar terjun ke kehidupan, apalagi kita udah rumah tangga gitu ya. Kayaknya kok makin susah gitu kadangnya. Jadi paling beberapa doang gitu, paling kita menahan emosi paling antara temen sama temen itu baru kita bisa gitu. Tapi kalau mau ke keluarga gitu, apalagi ya Mama Seri, aduh kayaknya gampang banget nih mulut mangap gitu buat dia gitu Bang Arif.
1: Abis bagaimana ya, maksudnya kita kita punya piaraan satu, nggak bisa nyari makan sendiri nih masalahnya gitu.
4: cariin
1: piaraannya
3: susah. Piaraannya udah kalau makan gak cukup sepiring.
1: Nah
3: coba.
1: Makanya itu dia.
3: Gak bisa dihitung tuh dalam piring nasinya ada berapa biji.
4: Udah habis nambah.
1: Emang iya. Saya juga gitu kalau saya makan. Saya kalau makan gak pernah perhitungan. Saya makan aja.
3: Makanya itu jadi apa ya, kalau sama temen gitu ya, kita sih lebih enak ngaku
1: Salah
3: kalau emang saya salah gitu.
1: Tapi kalau emang Bang Heri susah ya? Susah banget kayaknya aku salah ya.
3: Kalau sama Bang Heri masya Allah.
1: Iya.
3: Gimana ya ngomongnya Bang Heri? Ya ngerasain sendiri kali kalau misalnya. Di rumah tangga kan ini udah lemahan Bang Arif kali rumah tangganya daripada kita. Ah,
1: kagak, saya baru 10 tahun.
3: Oh, 10 tahun mah ya. Ini dong berarti di apa? Di beda ya. 2 tahun sama kita ya.
1: Emang iya,
3: ya,
1: mana saya tahu.
4: Kopinya udah banyak dia.
3: Iya, saya kan 2014.
1: Oh, saya 2016. Iya. Yeah.
3: Oh, Bang Arif, 2016.
4: Bang
3: Arif, oh, berarti masih muda Bang Arif. Ulah, ya?
1: Orang kata tadi kata TM juga suara saya masih cocok, masih jadi anak mahasiswa.
3: Emang di TV mana sih Bang Arif? Dulu saya punya TV, tapi semenjak diganti digital, beli sound box-nya males.
1: Iya Bang, enggak usah jangan, enggak usah beli.
4: Kalau mau beli aja yang digital langsung.
1: Kalau mau nonton saya ada.
3: Bang Arif mau beli.
1: Kalau mau nonton saya ada di TV rusak. Kalau mau setel aja dah.
4: Ya, di TV rusak.
3: Jangan Bang Arif. saya udah kapok kan nggak mau beli TV lagi.
1: Ya udah nggak usah ngapain beli TV. Mending beli kuaci enak.
3: Iya makanya kapok beli TV percuma.
1: Apa?
3: Beli
1: kagak TV ada gambarnya. Nggak kelihatan gambar buat HP. Beli TV mahal-mahal gambarnya nggak kelihatan buat apa? Percuma.
4: Dinyalain cuma suara doang.
1: Lah iya makanya listriknya lebih mahal.
3: Saya bingung kok kalau sama orang lain mah katanya tuh ada gambarnya cewek cakep, cowok ganteng. Tau. Tapi kok kalian saya yang beli setel nggak ada gambarnya?
1: Ih makanya.
4: Bodoh.
1: Iya dah, makasih ya.
3: Makasih banyak Bang Arif.
1: Makasih juga Bu Ana.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, Pak Heri, iya. Di Pulau Gebang, ya kan. Ada siapa lagi nih kita sapa? Yuk, selamat pagi kabar Jakarta.
4: Selamat pagi kabar Jakarta.
1: Oh, iya, Bumi. Masuk Bumi.
4: Udah masuk.
1: Alhamdulillah. Iya. Ya.
4: Soal itu ya.
1: Tapi
4: dengerin
1: apanya?
4: Dengerin Bu Ana udah kesenggol truk masih beruntung.
1: Ya, makanya emang Bu Ana kayak orang Jawa, apa-apa masih untung aja gitu ya.
4: Masih untung, akhir kesenengnya masih untung.
1: Nih, ya. buat Bu Ana sama Pak Heri nih ada dikasih doa sama TFI di Ciomas katanya. Sabar ya Pak Heri, Bu Ana, semoga Allah kasih kekuatan berikut rezeki yang melimpah katanya. Jangankan Bu Ana, kaki kiri saya pun udah pernah beberapa kali hampir keserempet. Posisi saya lagi dibonceng, banyak pengendara nyalip dari arah kiri. Situasi jalannya rame, jalan rayanya rame emang bikin emosi katanya. Emang bener tuh.
4: Sakit jadinya.
1: Iya
4: kayak saya. Kalau nahan emosi sekarang tuh lebih susah kayaknya Bang Arif.
1: Oh, kalau Bu Umi lebih susah nahan emosi ya?
4: Iya. Kalau minta maaf sih kita merasa salah ya harus minta maaf. Tapi kalau sekarang pun nahan emosi susah. Kalau dulu sih masih muda ya jarang emosi soalnya apa-apa saya kerjain sendiri udah selesai. Saya sampai nanti ada kerjain lagi terus selesai sampai lagi. Kalau sekarang ya udah terbatas gerakan kaki, jadi kalau minta tolong kadang-kadang jawabannya entar gitu tuh kayak nggak sabar.
1: Gitu.
4: Kepinginnya cepat selesai. Suami saya itu waktu ya udah berapa tahun ini sebelum meninggal itu pernah bilang senangnya kalau apa-apa harus ini sekarang, harus sekarang katanya gitu. Itu jadinya sakit gula katanya. Oh apa iya? Nah, iya orang tuh gak usah harus nah, tapi saya kalau ngelihat yang belum beres kayaknya gak enak, jadi pengen saya beresin dulu baru santai. Jangan ntar ada lagi ntar lah kapan mau rapi tuh. Iya kalau sekarang ya udah harus lebih bersabar, habis nggak bisa gerak kayak dulu. Kalau bisa udah saya beresin sendiri gitu kan enak gitu loh Bang Arif. Sekarang jadi kadang-kadang ada ketergantungan nungguin, ya udahlah kita terima apa adanya.
1: Ya udah, mau diapain lagi kan nggak bisa diubah ya gitu ya. Ya udah, jadi akhirnya sekarang belajarnya lebih ke belajar nerimo gitu ya Bu ya.
2: Iya, iya, nerimo padanya udah, saya nggak bisa kain kayak dulu. Kalau saya memaksa nanti jadi tambah emosi kayak gitu ya udah.
1: Oke.
2: Okay. Biarin aja ya. Jalan sebisanya lah gitu aja pengarif.
1: Tapi kalau urusan minta maaf gimana Bu? Misalnya
2: minta maaf maksudnya sih gak masalah. Saya memang salah ya harus datang saya minta maaf. Gak berat sih kalau buat saya.
1: Kalau saya lebih ke yang berat badan saya Bu. Berat banget yang Bu.
2: Berat.
1: Iya gimana yang gak berat 90 Bu.
2: Berat. Ketemu kayaknya masih biasa, nggak gemuk banget.
1: Oh itu kebetulan lemaknya lagi saya simpen, nggak saya bawa.
2: Copotnya.
1: Iya.
2: Kayaknya Bang Arif 90 lah, masa iya sih orang yang lihat dulu kayaknya masih biasa, nggak terlalu gemuk
1: saya. Itu kayaknya ibu ngelihat saya sambil nyurang, makanya nggak terlalu gemuk.
2: Nah, saya emang kalau lihat orang gemuk itu kan bulat gitu. Saya dulu ketemu kayak ngeliat Bang Arif biasa.
1: Ya alhamdulillah kalau gitu. Berarti berarti masih kelihatan kurus ya. Alhamdulillah.
2: Ya nggak kurus, sedang gitu, nggak gemuk maksudnya. Itu Bang Arif.
1: Iya, Bu Umi. Sendirian aja nih. Lagi libur dia, biarin deh menikmati liburnya dia, bangun siang nih.
2: Iya, Bang Arif ntar juga cepet siang udah sampai di rumah.
1: Makanya lah nikmatin aja.
2: Iya, apadanya ya.
1: Betul. Iya.
2: Makanya Bang Arif.
1: Makasih ya Bu Umi.
2: Buat Anda.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Oke.
2: Nah, ya selamat bertugas Bang Arif, sehat selalu.
1: Terima kasih juga. Amin,
2: insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dari Ibu Umi kita ke Pak Mukimin sama Bu Yati. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin,
5: gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Pak Mukimin, Bu Yati?
6: Kabarnya baik.
5: Baik saja.
6: Cuacanya panas.
1: Cuacanya panas di sana. Loh,
6: iya. Iya, seperti di Jakarta, Bang Arif.
1: Di sini
5: panas ini.
1: Di sini tadi agak-agak mendung sih.
6: Iya, di sini panas sekali sudah.
5: Ini panas ini udah mataharinya sudah nyorot.
1: Waduh, panasnya jos gobios gitu ya.
5: Iya.
1: Ngebrobios
5: gitu.
1: Wiki penake sih minum ini, ngunjuk ini es teh.
5: Es teh. Atau es jeruk.
1: Es jeruk, betul. Mantap.
6: Atau es sirsak banget.
1: Itu sirsak mah legender sih, sangat mantap.
5: Ini nanti saya mau buat es sirsak.
1: Dari mana sirsaknya?
6: Dari kebun.
5: Dari kebun.
1: Ih, punya pohon sirsak?
5: Punya.
1: Lu udah langka. Di sini udah langka lo.
5: Berbuah kemarin.
1: Udah langka di sini tuh pohon sirsak.
6: Iya, langka, memang agak langka.
1: Iya.
5: Kalau saya nanam udah berbuah ini.
6: 2 tahun baru berbuah nih, Bang Arif.
1: 2 tahun. Ya Allah. Saya punya pohon mangga Bu, udah hampir 5 tahun nggak berbuah.
5: Wah, ditebang aja ganti yang lain.
1: Iya, makanya. Wah, ini pohonnya mandul apa piye iki?
5: Harusnya harusnya berpasangan.
1: Oh gitu ya, iya juga sih ya, benar.
5: Berpasangan.
1: Iya iya.
5: Orang aja berpasangan.
1: Oh iya. Oh berarti saya tanemin pohon mangga sebelahnya pohon duren biar nanti nah, mangganya nanti kan rasa duren.
5: Rasa mangga atau mangga rasa duren?
1: Nah iya benar bisa. Oh iya ya. Tahu gitu saya beli pohon duren juga ya.
5: Nah iya, beli pohon duren. Tapi nanti kan kalau berbuah kan rasanya tuh bersamaan.
6: Seperti itu Bang Adip, di tempat teman saya tuh di Blora itu ada pelem sama apel itu rasanya mirip. Jadi satu itu
1: Bang Adip. Bisa ya.
6: Bisa ya.
5: Mangganya ini bunder-bunder seperti apel.
1: Iya iya. Tapi nek saya nanam pohon mangga karo pohon duren, kalau misalnya pohon duren buah durennya rasa mangga ya rugi toh. Beli mah beli. Lah beli duren rasa mangga ki piye?
5: Lah iya, terus durennya rasa mangga loh. Yang ini duren atau mangga?
1: Ya iya rugi orang beli duren mahal-mahal rasanya rasa mangga.
6: Iya. Iya enak. Iya.
1: Lah iya enak.
5: Yang duren.
1: Itu yang beli mangga menang banyak
5: dia. Yang bergantian kan wah, ki mangga apa duren kan gitu
1: toh. Jadi beli dua-duanya ya.
5: Waduh. Rasanya bertukaran.
1: Oh iya iya iya. Kalau
6: mangga
1: rasa
6: nangka gitu ya enggak jauh ya Bang Adip.
1: Oh iya, mirip-mirip. Kalau nangka rasa cempedak nah baru itu sama.
6: Samaan ya.
1: tapi pernah enggak makan pete baunya jengkol, pernah enggak?
6: Sama itu bau sama, iya.
1: Sama itu. Sama juga ya.
5: Hampir sama jengkol sama pete.
1: Sama-sama hampir bau sama. Ya.
5: Itu antara persaudaraan itu pete sama jengkol itu.
6: Kalau sama pelanding itu enggak beda jauh.
1: Tapi Pak Mukimin, Bu Yati, kalau Pak Mukimin sama Bu Yati itu termasuk orang yang lebih gampang nahan emosi atau lebih gampang ngaku salah?
6: Ah, dua-duanya enggak gampang.
1: Dua-duanya enggak gampang. Yang paling bikin
5: terus semakin mana ya enggak kuat.
1: Iya. Tapi ya, yang paling bikin gampang
5: namanya manusia kan.
1: Iya. Yang paling gampang bikin emosi itu apa biasanya?
6: Iya, misalnya saya tuh yang saya lakukan itu gini Bang Adip. Lah saya kan anu apa itu dari belanja gitu kan. Itu sudah di depan rumah itu kok ada tangga sebelah batung kerumpi itu kok cuma dilihatin aja enggak ditunjukkan. Ini sudah nyampe rumah apa gimana itu kok enggak nunjukin itu kan. Berarti tetangga macam apa kalau gitu.
1: Gitu ya.
6: Iya.
5: Enggak bilang itu udah nyampe rumah kan itu.
6: Nah, terus
5: malah kebablasan
6: malah kebablasan dibiarin aja cuma ya, dilihatin tuh
5: ya bikin emosi.
1: Oh gitu. Akhirnya jadi mesti mesti balik lagi.
6: Iya. Iya, terus balik lagi.
5: Oh. Bahkan tetangga itu kadang-kadang kan berdekatan itu kayak marahi anak. Berkeras-keras itu ya wah bikin emosi.
6: Terus tetangganya radio keras juga itu bikin
5: radio keras-keras itu ya bikin emosi. Tetangganya kalau dibilangin di tempat-tempatku sendiri kenapa kan gitu.
1: Oh iya tapi kan suaranya sampai ke telinga orang.
5: Nah, suaranya gitu. Mana-mana.
1: Emang.
5: Lah kalau ditutup kayak peredam ya itu enggak dengar mana-mana gitu.
1: Iya makanya.
6: Apalagi itu Bang Adip ya mau wayah maghrib juga nyetel radio itu enggak dipelanin itu kan juga emosi juga kita emosi lah juga.
1: Iya itu mah orang enggak tahu adab namanya orang mau maghrib kok malah nyetel musik kenceng-kenceng.
6: Iya memang ceritanya memang agak gimana enggak itu sama Pak Mukimin itu masih berhubungan saudara itu sebenarnya itu Bang Adip.
1: Ya udah mulai hari ini enggak usah jadi saudara.
6: Iya,
5: sama memang.
6: Gimana Bang Harif?
1: Iya, jangan jadi saudara. Enggak usah jadi saudara.
6: Iya, saudara saya memang orang lain lah. Saudara tapi statusnya tapi kan hatinya hatinya bukan itu.
1: Iya, udah saudara nama saya aja.
6: Iya, memang saudara sama Bang Harif itu misalnya udah 2 hari enggak ketemu itu.
1: Ya Allah.
5: Bang Harif kemana ya kok enggak muncul gimana gini dari mana, kemana ya gitu.
1: Kalau gitu nyanyi dulu.
6: Di mana, di mana?
1: No, gini. Oh, aku rindu gitu.
6: Oh iya, lagunya Fatih Darja.
1: Iya. Coba nyanyi.
6: Oh, aku rindu gitu.
1: Katakan padanya. Mana, aku rindu.
6: Kagak siaran gitu.
1: Oke okay, deh. Baiklah kalau gitu ya, Bu Yati, Pak Mukimin, mudah-mudahan di paringo sabar ya. Sing akeh, sing luas.
6: Nyuwun doanipun Bang Arif.
5: Iya, sehat.
6: Juga diberi kesabaran yang lebih tinggi.
1: Diparingi sabar, diparingi sehat, diparingi rezeki sing akeh. Sing berkah.
6: Okay. Sama-sama Bang Arif kan juga butuh kesabaran juga. Loh, ya Bang Arif ya,
1: bener. Namanya siaran. Betul. Pasti kan
6: melayani
1: ada aja ya.
6: Beda-beda karakter.
1: Emang gitulah namanya resiko pekerjaan.
6: Iya, semuanya saya juga sama Bang Arif itu berantem sama konsumen saya juga ya sering sama iya. Saja Bang Arif.
1: Iya. Oke deh kalau iya. Gitu. Bu Yati, terima kasih iya. Ya Bu Yati.
6: Iya, makasih banyak Bang Arif.
1: Iya, amin.
6: Iya. Assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin dan Bu Yati yang ada di Surakarta.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Abang Pok pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar berobat, eta update informasi budaya Batak, tradisi dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam, hanya

0: kita jam 8.
1: Abang Po, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta menyambangi pulau terluar paling utara yaitu Pulau Sabira untuk memastikan keakuratan data kependudukan di seluruh wilayah Kepulauan Seribu. Kepala Dinas Dukcapil Jakarta Deni Wahyu Haryanto mengatakan, edukasi pentingnya administrasi kependudukan perlu disampaikan kepada masyarakat dimulai sejak bangku sekolah karena kepemilikan identitas kependudukan adalah dasar atas layanan lainnya. Selain Pulau Sabira, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Pramuka juga menjadi tempat kunjungan monitoring dalam rangka pantauan kesiapan petugas Dukcapil di masing-masing loket layanan dalam memberikan pelayanan prima kepada warga kepulauan.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurofik mendorong upaya pemulihan lingkungan di Indonesia tidak hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga melibatkan gerakan bersama lintas sektor. Hal ini disampaikan Hanif saat meninjau aksi penanaman bibit pohon bersama elemen buruh dan pemerintah Kabupaten Bandung di Kampung Papak Manggu, Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada minggu kemarin. Hanif mengatakan pemerintah saat ini menargetkan reforestasi terhadap sekitar 12,4 juta hektar lahan kritis di Indonesia untuk meminimalisasi risiko bencana seperti banjir. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Yo, pagi di Jakarta, bunyi klakson.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8/4 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Senin 11 Mei 2026, pagi hari cuaca cerah di sebagian besar wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Selatan. Sementara cerah berawan di Jakarta Timur maksud kami ya. Sementara cuaca berawan di Jakarta Selatan. Siang harinya cuaca cerah masih akan menaungi wilayah Kepulauan Seribu, sementara hujan ringan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Ya, siang hari nanti ada potensi hujan ringan. Memasuki sore hari cuaca cerah di Kepulauan Seribu, sementara hujan ringan membasahi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara di Jakarta Utara dan Jakarta Barat cuacanya akan cerah berawan. Pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan merata di seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 66 sampai dengan 94%. Ya, itu dia Bang Po. Buat Abang Po yang pengen update juga informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id. Kalau Abang Po pengen juga menyampaikan informasi pantauan cuaca di sekitaran Abang Po, silahkan sampaikan melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Ih, lagunya asik banget ya, bikin semangat gitu ya. Avril Etnix, Mars Betawi remix ini. Lagu-lagu kayak gini Abang Po bisa Abang Po dengerin tiap malam Minggu di Prambat Jakarta. Kapan waktunya? Tungguin aja, pokoknya pantengin siarannya Prambat Jakarta. Wah, asik, mantep dah. Masih di Kabar Jakarta ya Abang Po. Barengan sama Bang Arif ya, kita ngomongin soal menahan emosi atau mengaku salah. Nah, ini dia nih. Ngomongin soal kesadaran ego, hari ini tanggal 11 Mei itu juga dikenal sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia atau World Ego Awareness Day. Peringatan ini tujuannya buat ngajak masyarakat memahami pengaruh ego dalam kehidupan sehari-hari. Ego, kalau di konteks psikologi, ini adalah bagian dari kepribadian yang berkaitan dengan identitas diri, rasa percaya diri, dan juga cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Tapi ego yang berlebihan juga bisa memicu konflik, sikap individualistis, dan sulit menerima pendapat orang lain. Karena itu, World Ego Awareness Day ini ngingetin kita buat pentingnya introspeksi, pengendalian diri, empati, dan juga kemampuan buat ngedengerin orang lain dalam kehidupan sosial maupun profesional. Nah, ngomongin soal ego, Abang Po, kayak yang tadi udah saya bilang nih, kita nanya ke Abang Po, makin bertambah usia, menurut Abang Po, mana yang lebih susah? Nahan emosi atau ngakuin kesalahan? Ya. WhatsApp-nya saya bacain, Abang Po, di WhatsApp-nya di 0812-1124928. Mana dia nih? Oke. Oh, ini dia. Pak Budi Prayitno tadi ya udah saya bacain komentarnya. Mas Selamat Rusani di Magelang. Pagi Bang Arif, nahan ego sih agak mendingan ya Bang. Tapi kalau ngakuin salah masih belum mau sih tuh Bang. Karena kadang sering ngerasa gimana gitu ya. Tapi saat orang nunjuk saya salah, kalau emang kekeliruan kalau emang kekeliruan saya sih, ya mau gak mau, ya saya ngakuin. Tapi kalau dituduh salah orang lain, tapi sebenarnya orang lain yang berulah, ya saya sampaikan yang sebenarnya, walaupun itu orang kepercayaan yang bersangkutan, supaya yang bersangkutan juga jera. Oke. Pak Lutfi di Tajur Halang, Bogor. Nahan emosi dan minta maaf adalah pilihan yang sulit bila tidak terlatih sejak dini. Dalam menghadapi ini, di zaman semakin kompleks secara sosial, perlu penanganan sejak dini melalui pendidikan, olahraga. Nah, dua hal tersebut juga dilatih menjadi pengelolaan emosi dan bermanfaat bila pertandingan atau permainan selesai. Itu di Bang Arif, semoga sehat jasmani, rohani, dan mental serta sosialnya. Sekali lagi mau ngucapin juga selamat ulang tahun. Oh, Pak Lutfi mau ngucapin selamat ulang tahun buat istri tercinta, Ibu Sri Miarti, di usia yang tidak muda lagi. Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya buat istrinya Pak Lutfi, Ibu Sri Miarti ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Ibu Alma di Citra Bogor, selamat pagi Bang Arif. Paling susah tuh nahan emosi, tapi ngakuin kesalahan juga mikir-mikir gengsi soalnya Bang. Makan tuh gengsi. Mentang-mentang tua pengennya dimaklumin aja. Ayo bener apa enggak? Ayo, nah ini penyakitnya orang tua adalah selalu pengen dipahami. Ya, selalu pengen dimengerti. Ya, tidak berusaha untuk mengerti bagaimana jalan pikirannya anak muda. Itu dia katanya sih begitu, ya kan? Tapi Bang Arif mah belum tua, masih tuan saya kemana-mana. Iya, lagian nggak usah ngadu tua sama saya, Pak. Bu Alma, nggak apa-apa. Bu Alma lebih tua dari saya juga nggak apa-apa, saya emang nggak ngiri. Biarin. Saya nggak bakalan ngiri, bener. Mau lebih tua Bu Alma juga boleh, nggak apa-apa. Tenang aja, santai. Mang Tono ngasih info tadi, info lalu lintas dari Tol Jatiwarna sampai Cilandak padat merayap, sampai Pejaten padat, Pejaten ke arah Ciracas padat merayap juga. Oke, terima kasih Mang Tono, info itu aja deh. Boyer yang di Tangerang, kalau saya kesadaran di usia saya soal perubahan, takut wajah tua karena enggak bisa nahan emosi ke orang lain. karena apa, enggak bisa nahan emosi takut kelihatan tua katanya. Jadi harus lebih sabar supaya enggak cepat tua, kata Ibu Iren. Oke deh, terima kasih. Iya. Abang Po. Oh, Pak Alex di Manado, selamat pagi. Pak Alex juga selamat pagi ya, terima kasih. Oke. Dan buat Abang Po yang mau komentar masih ditunggu ya, WhatsApp 0812-1124928 ya. Kita juga mau ngingetin ya Abang Po, ada acara yang namanya Festival Gita Indonesia. Zaman boleh berubah, tapi semangat jaga Indonesia nggak boleh pudar, Abang Po. Festival Gitar Indonesia adalah ajang kompetisi nyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga memperkuat semangat persatuan dan keutuhan NKRI di kalangan generasi muda. Peserta nggak cuma dapat kesempatan buat tampil, buat menampilkan kemampuan terbaiknya aja, tapi juga berpeluang untuk meraih total hadiah puluhan juta rupiah. Dan lomba ini terbuka untuk umum mulai usia 16 sampai dengan 25 tahun. Dan pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 20 Mei 2026. Jangan lewatin kesempatan ini, Bang Po, buat berpartisipasi ya. Dan berprestasi juga tentunya di momen Festival Gitar Indonesia. Sama-sama kita jaga Indonesia dan tumbuhkan semangat patriotisme. Festival Gitar Indonesia 2026 bersama Radio Republik Indonesia, Pusaka Indonesia, dan juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak lagi mengenai Gita Fest ini ya, bisa langsung klik di website www.gitafestrri.id. www.gitafestrri.id. Itu dia Abang Po ya. Langsung aja ke situ, informasi selengkapnya ada di www.gitafestrri.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta pagi hari ini, Abang Po. Dan ngomongin soal menahan ego nih, Abang Po ya. Mengenai hari ya kesadaran ego sedunia, menahan emosi dan juga meminta maaf, itu adalah dua hal yang berkaitan dengan ego nih ya. Dan ini ya ternyata perlu juga dilatih sih ya Bang Po ya. Ternyata kalau ngomongin soal ego gitu ya, soal emosi dan juga mau mengakui kesalahan, itu ternyata memang nggak semua orang bisa. Karena ya lagi-lagi tadi saya bilang, perlu tuh yang namanya dilatih ya. Buat orang itu terbiasa memahami bahwa ego itu kalau kita nggak pinter meredam bisa merugikan diri kita juga ya. Merugikan orang lain iya, merugikan diri kita juga iya ya. Ada siapa nih? Oh, Bu Nurella di Tegal, masuk nggak teleponnya ya? Kita coba sapa nih. Selamat pagi Bu Nurella. Oh, belum masuk. Oke. Iya, tadi Bu Nurella mencoba telepon tapi kayaknya ada kendala sinyal kali ya. Kita angkat, suaranya nggak ada. Oke deh. Nah, ngomongin soal hari kesadaran ego sedunia, Abang Po ya. Ini adalah kalau ngomongin ego tuh bagian dari kepribadian kita yang mencakup identitas diri dan juga rasa percaya diri dan mekanisme interaksi ya setiap orang dengan lingkungan sosialnya. Nah, dampak dari ego yang berlebihan sudah pasti akan memicu konflik antar individu ya, memicu konflik sama orang lain. Terus juga ngedorong sikap individualistis yang kaku ya, yang dibilang egois gitu. Dan dampak dari ego yang berlebihan juga menutup diri dari pendapat dan masukan orang lain. Nah, peringatan ini juga nekenin pentingnya keseimbangan lewat pengendalian diri, empati, dan juga kemampuan untuk mendengarkan orang lain untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis baik di lingkungan sosial maupun juga profesional ya. Nah, gimana sih caranya ya buat merayakan hari ini ya, memperingati hari kesadaran ego sedunia ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif buat kita, Abang Po. Kita coba deh latihan untuk bisa mendengar secara aktif ya, mendengar lawan bicara tanpa menyela atau juga tanpa memikirkan apa yang harus kita tanggapi dari omongan orang itu gitu. Tapi dengerin aja, fokus aja untuk melatih empati dan juga menekan keinginan kita untuk selalu benar. Nah, introspeksi ke diri kita sendiri juga dan minta feedback atau umpan balik ya, tanya ke orang yang ada di sekitar kita apa yang kira-kira perlu diperbaiki dari diri kita. Nah, terima jawaban mereka dengan lapang dada tanpa memberikan pembelaan diri. Dan afirmasikan kerendahan hati kita setiap hari, sadari bahwa setiap orang punya keahlian yang berbeda-beda. Akui kelebihan orang lain secara tulus untuk kurangin sifat kompetitif yang gak sehat yang ada di diri kita. Dan luangkan waktu beberapa menit untuk menyelami pikiran kita, Bang Po, yang supaya kita nggak terlalu overthinking ya istilahnya ya, memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirin gitu ya. Nah, kalau Mang Tono kira-kira lebih susah nahan emosi atau lebih susah buat minta maaf, Mang Tono?
2: Assalamualaikum, Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mang Tono?
2: Ya, dari sehat, cuaca cerah ya, sehat. Bagus.
1: Iya, langsung aja tadi saya tanya tadi, lebih susah nahan emosi atau lebih susah minta maaf kalau Mang Tono?
2: Gini Bang Arif, karena ini manusia ini selalu, kalau dia bilang, kita bilang sih orang manusia ini sombong ya sebenarnya. Ya, Allah ngasih ini ke kita itu harus gini Bang Arif, harus sabar Bang Arif. Kalau itu udah kuncinya sabar aja. Kalau ada masalah seperti itu, selesaikan dengan hati yang tenang, hati yang dingin. Jangan emosi, jangan emosi.
1: Iya.
2: Karena kalau udah emosi, kejadian di mana pun ada udah dibawa dengan emosi, penyelesaiannya itu susah Bang Arif. Susah penyelesaiannya. Tapi kalau dengan hati yang tenang, relax, dirembukin, dirembukin apa-apa namanya itu kan istilahnya manusia ini harus kuat gitu. Jadi imannya itu harus kuat, imannya itu kuat.
1: Oke.
2: Sabar, sabar, sabar. Jadi makanya manusia ini harus banyak istighfar. Jadi itu yang kita jalani, yang kita ketemukan musibah itu, misalkan musibah atau misalkan ada kejadian apa itu, semua pun itu izin Allah, Bang Arif.
1: Iya. Gitu.
2: Jadi kalau kita nggak diterima dengan sabar, dengan sadar, dengan ingat bahwa oh iya ini ketukan dari Allah. Jadi kita udah itu bawa dengan hati yang tenang, jangan dibawa emosi. Kalau saya pribadi begitu, Bang Arif. Okay. Saya pribadi terus terang aja, kalau ada apa-apa di jalan pun, model kita kan orangnya orang jalanan ya.
1: Iya.
2: Terjadi saya misalkan dari contoh-contoh, misalkan saya yang nyundul atau orang itu yang nyundul, kita nggak usah turun dan marah dulu, nggak usah bentak-bentak dulu, lihat dulu aja.
1: Iya.
2: Ya Pak, minggir dulu misalkan kejadian nih. Minggir dulu Pak ya, di sini ntar selesaikan. Misalkan orang itu udah marah-marah misalkan. Sabar Pak ya, sabar. Itu kita harus bisa meredam, Bang Arif.
1: Iya. Gitu. Jadi meredam emosi.
2: Insya Allah sih. Insya Allah sih terselesaikan yang udah-udah mah gitu.
1: Oke, siap.
2: Kembali ke tadi, bahwa apapun yang terjadi itu semua Allah, karena memang musibah itu datangnya dari yang kuat, emang diuji kita gitu istilah.
1: Betul. Ya itulah. Itulah istilahnya kalau zaman sekarang dibilangnya meregulasi emosi. Jadi kadang ada rasa kesel yang meluap, tapi dengan kita menahan, seenggaknya kita bisa meminimalisir atau mencegah resiko dari hal-hal yang lebih buruk lagi gitu ya, Bang Mang Tono ya.
2: Betul, Bang Arif. Kita menghindari lah dari kira-kira yang ini udah kita cegah, kita hindari. Oh ya, terus kita udah, ya intinya itu tadi, harus kuat, Bang Arif, harus kuat nahan emosi. Jadi jangan langsung emosi, padahal kan harus bisa diselesaikan, padahal itu sepele. Kadang-kadang yang sepele aja pun kalau emang dibawa emosi jadi membesar, Bang Arif, begitu.
1: Betul, setuju nih, keren nih Mang Tono. Jadi kalau menghadapi situasi buruk, jangan langsung meluap emosi, tapi tahan diri dulu, meredam emosinya. Iya, dan sambil kita juga berpikir jernih, dengan begitu kita bisa meminimalisir resiko yang lebih besar lagi gitu ya, hal-hal lebih buruk, betul, yang lebih besar betul, lagi yang kemungkinan terjadi kalau kita nggak bisa menahan diri. Oke deh,
2: betul, mantap.
1: Keren Mang Tono, mantap.
2: Insya Allah okay. kalau bisa begitu, Insya Allah, iya. Rukun aja.
1: Amin, Insya Allah, amin. Oke, okay, Mang Tono, terima kasih Mang Tono.
2: Terima kasih, sehat selalu Bang Arif.
1: Iya,
2: ya.
1: Amin,
2: insya Allah. Kemarin Sabtu mampir, saya mampir ke situ, mampir Sabtu.
1: Waduh, iya, saya lagi di mana Sabtu ya?
2: Saya lupa. Oh, enggak masuk, ribut.
1: Oke deh.
2: Bang Darmawan, Jemaah iya. Noel.
1: Iya, betul.
2: Oke, terima kasih Bang Arif. Assalamualaikum. Oke,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu dia Mang Tono yang ada di Pondok Gede. Katanya benar juga nih, saya setuju sama yang disampaikan Mang Tono bahwa kalau kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, jangan langsung bereaksi. Ya karena reaktif itu kadang bikin kita jadi eksplosif, asik. Bahasanya susah ya. Intinya adalah kalau kita terlalu reaktif terhadap peristiwa atau sesuatu yang terjadi, saat itu juga kadang yang muncul adalah hal yang justru lebih merugikan lagi karena kita tidak berpikir jernih. Jadi kalau misalnya, kalau tadi contohnya Mang Tono kalau lagi di jalan nih senggolan sama orang gitu ya, tabrakan atau apa ya, senggolan deh gitu ya, bikin kendaraannya lecet. Kalau kita bisa lebih tenang ya, menghadapi situasi itu, mungkin kerugian yang lebih besar lagi kita bisa hindarin ya. Kalau langsung marah-marah saat itu juga, yang tadinya lecet mungkin bisa jadi mobil kita malah hancur lebur di amuk masa misalnya, kayak gitu ya. Ya hal-hal semacam itu bisa kita hindari lah. Ketika pun juga berbeda pendapat dengan orang lain, alangkah baiknya walaupun kita gak setuju dengan pendapat orang itu ya, biarin aja dulu dia terima, dalam tanda kutip merasa menang bahwa pendapatnya dia itu didengar. Itu gak apa-apa gitu. Tapi dengan begitu kita bisa menghindari konflik yang lebih besar lagi. Karena kalau saat itu juga kita merespon, menanggapi, ya yang ada makin mungkin, istilahnya kalau ada api jangan disiram pakai bensin, yang ada tambah gede gitu. Tapi disiram pakai air juga sama juga, makin gede. Tapi biarin aja dulu apinya, sampai kita bisa kendalikan itu supaya tidak membesar. Ya mungkin nggak langsung pakai air tapi pakai karung basah. Iya kan, karena kejadian juga nih ini real story nih. Jadi kalau misalnya lagi masak itu tiba-tiba ada api membesar di kompor, di dapur, jangan langsung siram pakai air, karena kalau siram pakai air yang ada malah tambah besar apinya. Tapi ya tadi pakai kain basah ya buat matiin apinya. Dengan kita berpikir tenang, berpikir jernih, kita bisa tahu tuh, oh iya, cari kain, basahin, padamkan apinya. Itu sama kayak ketika tadi peristiwa ada masalah, ada kendala, jangan langsung bereaksi, tapi kasih waktu sejenak buat diri kita berpikir kira-kira langkah apa yang perlu kita lakukan supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, sama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

kepo, udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting, muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa liriknya tuh lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil Aye juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta melalui kegiatan bertajuk Deklarasi Gerakan Pilah Sampah dan Pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta yang dilaksanakan di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan hari Minggu kemarin. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pemilihan Jalan HR Rasuna Said sebagai lokasi pencanangan dilakukan karena kawasan ini sudah dibenahi untuk menjadi ikon baru Jakarta dan ditargetkan rampung pada bulan depan. Pram menjelaskan deklarasi tersebut juga difokuskan pada penanganan sampah dari hulu. Berdasarkan instruksi gubernur dan arahan pemerintah pusat, Pemprov Jakarta mulai mewajibkan gerakan pilah sampah yang dilaksanakan secara serentak di 5 wilayah kota dan kabupaten Kepulauan Seribu. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat menghentikan penerbitan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan serta perkebunan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi resiko longsor, banjir, dan bencana alam lainnya akibat alih fungsi lahan. Melalui surat edaran tentang pelaksanaan teknis pengendalian alih fungsi lahan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Dedi meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawasi alih fungsi lahan dan mengembalikan fungsi kawasan konservasi, khususnya hutan dan perkebunan. Selain menghentikan izin baru, pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi izin pembangunan yang sudah terbit di kawasan hutan dan perkebunan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8.4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan hari ini Abang Po, kita bakal ngobrol soal bola nih. Ngomongin soal bola ya. Di pagi hari ini Aye mau ajak Abang Po ngobrol barengan sama narasumber. Ada Bang Maulana Ihsan atau Bang Icang, pendiri sekolah sepak bola Muara Center ya. Sepak bola berdiri untuk bersatu, itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Abang Po, yang mau ikut ngobrol boleh ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928 ya. 0812-1124-928 ya. Dan abis ini kita bakal ngobrol langsung bareng sama Bang Icang yang udah datang ke studionya Pro 4 FM Jakarta. Jangan kemana-mana, Bang Po masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: kali bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini udah datang langsung nih ke studio Pro 4 FM Jakarta. Ada Abang Maulana Ihsan atau Coach Icang, pendiri sekolah sepak bola Muara Center. Dan juga ada Bang Aziz Nazario alias Coach Aziz, head coach atau pelatih kepala dari sekolah sepak bola Muara Center. Assalamualaikum, selamat pagi abang-abang.
4: Waalaikumsalam bang.
3: Alhamdulillah, gimana kabarnya bang?
4: Alhamdulillah bang. Baik bang.
3: Sehat ya bang?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Ini abang berdua ya, Bang Icang, pendiri sekolah sepak bola Muara Center, benar ya bang?
5: Betul bang Arif.
3: Kalau bang Aziz berarti head coachnya.
4: Betul gitu bang ya. Siap bang Arif.
3: Boleh diceritain dong bang ini mengenai sepak bola, sekolah sepak bola atau SSB Muara Center. Nah bang Icang sebagai pendiri ini gimana ceritanya abang sampai kepikiran buat ngedirin sekolah sepak bola bang?
5: Ngedirin sepak bola Muara Center intinya sih buat wadah aja bang, biar anak-anak itu kita arahin biar nggak terlalu sama lingkungan. Kan sekarang lingkungan sekarang banyak yang gadget.
3: Betul.
5: Banyak yang ya maaf ya
3: narkoba
5: gitu ya. Ya kan tawuran. Ya kita ngarahin yang baik lah. Dan sebenarnya sekolah sepak bola ini juga bukan cuma ngajarin bola doang, tapi attitude.
3: Betul.
5: Konsisten, komitmen, kedisiplinan itu penting juga sih.
3: Okay.
5: Karena buat hidup juga penting.
3: Awal berdirinya SSB Muara Center ini gimana sih bang?
5: Ya awalnya sih kita pertamanya sih ya privat dulu anak-anak. Nah kemudian banyak tuh yang mau masuk.
3: Iya.
5: Ya udah kenapa nggak kita bikin SSB aja sekolah sepak bola? Sekalian kita ngajarin nilai-nilai kehidupan ke anak-anak biar mereka gak terjerat sama ya seperti tadi lingkungan.
3: Iya. Dari kapan bang?
5: Berdiri. Kita mulai sih berdiri 31 Agustus bang.
3: Tahun?
5: Tahun 2025.
3: Oh baru.
5: Baru
3: ya.
5: Makanya.
3: Tapi sebelumnya maksudnya sampai kepikiran udah kita bikin SSB kan tadi abang bilang katanya awalnya private tuh berarti abang sebelumnya udah emang aktif main bola atau gimana sih bang?
5: Awalnya kita aktif main bola, aktif main bola, kita aktif ngelatih kemana-mana. Oh saya lihat ya maaf ya bang. Sekarang sepak bola sekarang tuh banyak kan. Biayanya mahal-mahal bang.
3: Betul.

0: Bang, sorry bang, sebentar. Ada sedikit kendala nih kayaknya. Mikrofonnya agak kendor dikit. Maaf ya bang. Nah, kita coba lagi. Oke, sip.
1: Oke, siap. Oke, untuk motivasi yang pertama bang, tadi yang Bang Icang bilang ya kan, karena di sini lingkungannya banyak yang takut kebiasaan gadget, terus biar nggak terjerumus ke dalam dunia narkoba gitu ya kan bang. Tambah lagi buat apa namanya tuh, nyalurin hobi, ya kan. Nah, makanya saya minat di sini nih bang, karena tiga hal tadi tuh, biar sepak bola kita juga bisa berkembang juga tuh di lingkungan-lingkungan yang yang inilah ya kan. Nah, kedepannya saya pengen menciptakan pemain dari kampung kita sendiri bang. Itu sih yang paling utama motivasi saya.
0: Berarti kan sebagai apa, head coach kan juga pengalaman main dulu dong, pasti dong.
1: Iya, benar.
0: Nah, apa yang mungkin pengen dibagikan ke anak-anak di SSB nih bang, dari pengalaman abang selama jadi pemain bang?
1: Yang dibagikan yang pengen saya dari hati tuh biar anak-anak itu benar-benar senang banget sama bola, satu. Terus yang kedua, biar bisa jadi pemain bola beneran bang, ya kan. Jangan cuma main-main di kampung tapi nggak ada tujuannya gitu bang. Makanya Bang Icang ciptain wadah Muara Center ini biar hobinya tuh tersalurkan, biar jadi pemain profesional gitu.
0: Nah Bang Icang, yang ikut belajar main bola nih di SSB Muara Center siapa aja, dari mana aja bang datangnya bang?
2: Banyak sih bang.
3: Banyak sih. Ya kita sih nggak nuntut dari mana-mana atau harus dari kampung kita sendiri, ya kan? Ya kita free buat siapa aja yang ingin belajar, yang ingin bergabung, yang ingin sama-sama bekerja sama di sini, ya silakan. Makanya kita nggak nuntut, ah, ini harus anak kampung gue nih.
0: Iya juga. Iya. Siapapun boleh ikut.
3: Siapapun boleh ikut.
0: Tapi sekarang ini mayoritas yang belajar atau main bola di Muara Center dari mana bang?
3: Kemayoran.
0: Sekitarnya ya. Berarti karena emang biasanya ya paling paling dekat dulu deh yang terjangkau. Betul. Kemayoran, Serdang gitu ya, mana lagi tuh. Mana lagi sih daerah-daerah Senen,
3: Sumur Batu,
0: Jiung gitu ya. Ya lagi deh. Daerah sono soalnya nyari lapangan bola udah susah, bang.
3: Susah bener bang.
0: Bener mainnya, makanya kalau enggak di jalan mainnya ya. Nah. Ya udah deh, enggak karu-karuan juntrungannya dah.
3: Nah, itu makanya bang, kita bingung ya kan. Anak punya bakat. Main di kayak ya maaf di jalan, pinggir jalan. Nah kalau ada motor lewat,
0: bener bang.
3: Iya kan, udah gitu kagak pakai sepatu. Iya kan, nyeker. Lah kalau luka
0: kena beling, amit-amit.
3: Makanya kata kita, ya udahlah kita arahin. Tapi tanpa istilahnya kita membebani biaya.
0: Nah gitu. Berarti gimana dong, yang belajar di Muara Center ada biayanya apa gratis atau ada sistem subsidi atau beasiswa dari mana gitu, donatur gimana bang?
3: Kalau biaya tetap ada bang. Namanya SSB tetap biaya ada.
0: Karena butuh operasional
3: tetap
0: ya.
3: Tetap butuh operasional. Tapi bagaimana caranya kita memanage, memanage agar tidak terbebani orang tua siswa, siswanya, kita tetap memanage itu. Dan kalau untuk donatur, untuk saat ini ya donaturnya kita pribadi sama orang tua siswa itu.
0: Siapa tahu brand masuk, nah, gitu ya kan.
3: Amin, mudah-mudahan sih bang.
0: Kan sekarang kan orang mah gampang aja, maksudnya segala macam hal bisa jadi konten ya kan. Salah satunya mungkin misalnya kayak Coach Ajis nih gitu ya. Kita hari ini latihan dribbling gitu ya, kita sengaja kita buat bikin konten biar bagus ya, kita posting ke sosmed misalnya gitu. Kalau abang sendiri sebagai coach, metode latihan yang kayak gimana bang yang abang terapin ke anak-anak di Muara Center bang?
2: Ya paling pertama-tama
0: bang, sorry bang, kabelnya yang bawahnya kayak agak kendor dikit. Oke, siap. Maaf nih bang, yang itu bang. Nah, iya maaf ya bang. Nah, emang sensitif dia bang.
1: Ya paling ini dulu bang, pengenalan teknik TSR dulu ya kan, pengantar skill.
0: Oh iya.
1: Kayak passingnya harus dibenerin dulu.
0: Betul.
1: Belajar dribble dulu ya kan. Setelah bisa ya kan, baru kita fisik tuh dikit-dikit tuh bang.
0: Iya.
1: Nah abis dari situ baru kita kita bikin small set game ya kan.
0: Iya, iya.
1: Biar ngerti cara bermainnya dulu bang.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya. Kalau anak bocah kan kalau latihan bola pengennya mainnya pengen bertanding mulu aja.
1: Ya
0: gitu,
1: itu ya satu. Kan? Yang kedua ini bang, suka-suka mainnya ya kan.
0: Iya lagi.
1: Dia nggak tahu nih kalau di dalam sepak bola tuh harus ada aturan juga.

0: juga ya kan. Enggak bisa suka-suka asal main, asal suka doang gitu, enggak bisa.
1: Iya,
0: jadi suka harus ada teratur juga gitu bang, harus iya, teratur juga.
1: Agak kalau anak-anak bocah ngertinya pokoknya cuma handsball sama offset doang udah.
0: Betul. Makanya kita kenalin tuh bang tuh ya kan, aturan-aturan main bolanya tuh.
1: Iya bener.
0: Cara ngelempar bola.
1: Terus pergerakan okay,
0: bola gitu.
1: Okay. Bang. Ini soalnya kemarin ini baru banget ya, berapa hari? Kayaknya baru banget kemarin nih bang. Ayo lihat konten medsos video sih, video potongan pertandingan. Ah lupa lagi liga berapa ya, tapi kena sampai pemain cadangan masa nekel pemain di lapangan.
2: Nah,
1: itu kan lucu gitu. Ini apa sih, orang kagak ngerti aturan apa gimana
2: betul,
1: sih?
2: Betul.
1: Gimana bang pendapatnya bang? Ini kocak sih kalau buat AS ini, ngapain nah, lagi tuh? Sorry bang, ini kayaknya kita bener deh. Memang ada sedikit agak-agak kendur nih kabelnya nih bang. Sorry bang. Nah sip. Sip.
3: Kalau yang tadi
1: entar. Iya, gimana tuh bang? Videonya apa rame banget? Ini udah pasti dibahas di mana-mana nih.
0: Aduh, kalau itu gimana ya bang? Kalau yang pemain cadangan tadi ya, mungkin ini aja kali, niat cuma bercanda kali ya, apa gimana iya, kali ya kan?
1: Tapi kan maksudnya itu fatal bang. Apalagi kan itu pertandingan resmi dong. Iya kan?
0: Mungkin dendam pribadi kali ya.
1: Kayaknya sih, tapi maksudnya artinya hal semacam ini kan seenggaknya jadi studi kasus dong buat ya, buat anak-anak di SSB. Nah, ya, gimana caranya ngejelasin bahwa hal-hal yang bisa dibilang ini kan aturan yang enggak berkaitan langsung sama pertandingan gitu, sama misalnya artinya ketika lo kalau nekel nih clean tackle tuh kayak gini. Nah, itu kan berkaitan langsung sama proses pertandingan, tapi ini kan di luar itu. Sebagai pemain cadangan apa yang mesti dilakukan? Nah, itu kan attitude juga mesti diajarin.
0: Bener,
1: dong.
0: Bang.
1: Gimana, Bang?
0: Paling kita nekenin ke anak-anak cadangan untuk dukung yang pemain kita aja, Bang. Mm-hmm. Jangan terfokus sama pemain lawan.
1: Jangan fokus jadi memprovokasi pemain ya, lawan, betul, tapi fokuslah untuk mendukung
0: tim kita sendiri.
1: Tim sendiri.
0: Ya, oh, itu cakep, yang saya fokusin, Bang.
1: Benar. Jadi mau orang bilang apa juga jangan deh gitu ya. Ya. Apalagi belum lama ini, beberapa minggu yang lalu juga kan sempat rame soal pemain tendangan kungfu. Itu juga ya, katanya kan benar, kita dengar-dengar kabar, cuman kan enggak bisa dibuktikan nih.
2: Betul, betul, betul.
1: Sebelum peristiwa itu terjadi, si pelaku tendangan kungfu katanya menjadi korban rasisme, nah, ya kan, oleh si korban yang ditendang ini nih. Ini kan juga kayaknya nggak kelar-kelar deh urusan rasisme, bener, bang, di sepak bola ya bang.
0: Bener.
1: Gimana bang? Kalau abang berdua dari Bang Icang dulu deh ngeliat, maksudnya ini hal-hal yang terjadi di luar lapangan, di luar pertandingan gitu.
2: Bang. Nah itu bang, makanya kita penting banget itu, penting banget kita ajarin di nilai-nilai sepak bola itu, mm-hmm, bukan cuman cara bermain bola.
1: Mm-hmm.
2: Penting banget itu nilai attitude,
1: mm-hmm,
2: ya kan? Terus nilai sportivitas itu penting banget.
1: Yeah.
2: Nah, respect kepada lawan, kepada wasit, mm-hmm, kepada perangkat panitia itu penting banget bang. Terus kita harus apa ya, terapin nilai-nilai itu kepada yeah, siswa-siswa,
1: yeah,
2: pada siswa-siswa kita. Karena kalau udah hilang nilai-nilai itu, ya udah.
1: Oke.
2: Okay. Ya dampaknya seperti itu bang. Makanya saya tekanin lagi, di sini tuh banyak SSB cuman menuntut kemenangan, kemenangan,
1: iya,
2: kemenangan.
1: Iya.
2: Harus juara, lu harus menang. Lu main harus juara, setiap main lu harus menang. Sebenarnya di dalam itu pertandingan itu enggak perlu harus menang.
1: Iya. Tapi anak-anak ini menikmati prosesnya.
2: Menikmati prosesnya, nikmatin permainan. Makanya saya selalu bilang, "Ayo, nikmatin permainannya."
1: Oke.
2: Jangan, hasil itu enggak bakalan mengkhianati. Kalau kita udah nikmatin permainan, mau hasilnya kalah, mau hasil menang, kita udah puas.
1: Gitu.
2: Tapi kalau kita cuman maunya menang, menang, menang, menang, nggak bakalan puas. Apalagi dengan cara-cara kotor.
1: Iya, iya. Bang Ajis gimana Bang Ajis?
0: Sama bang. Saya tekenin untuk junjung tinggi sportivitas. Nah kalau ada pemain saya yang sekiranya emosionalnya udah berlebihan atau udah mulai provokasi nih bang, pasti saya tarik keluar.
1: Mm-hmm.
0: Saya kasih pemahaman di situ ya kan.
1: Mm.
0: Bahwa kita tuh di sini cuman permainan game,
1: yeah,
0: kompetisi. terstar dari sini selesai.
1: Iya.
0: Jadi jangan emosi, jangan sampai berlebihan, harus kontrol, harus bisa nguasain diri. Itu yang saya tekanin, Bang.
1: Oke. Kalaupun kalah, ya udah sedihnya di lapangan aja. Di situ keluar sampai rumah udah selesai biasa lagi aja gitu. Iya. Latihan lagi, persiapkan buat pertandingan berikutnya.
0: Benar, Bang.
1: Itu yang kadang enggak semua pelatih mempersiapkan itu ke anak-anaknya gitu ya. Kadang malah pelatihnya jadi ikutan cewek juga. Nah,
0: kalau kita lebih tinggi sportivitas,
1: Bang. Oke. Nah, Bang, apalagi kan kalau tadi Bang Icang bilang kan lingkungan Kemayoran keras ya, Bang. Kalau istilah kata tuh sama, kebetulan saya tinggal di Petamburan nih. Sama-sama keras nih.
2: Sama-sama keras.
1: Iya kan? Daerah Bronx deh istilahnya gitu ya kan. Ngelatih mental termasuk salah satu kalau Ayah bilang termasuk yang paling PR deh ketimbang ngelatih skill gitu ya. Kalau kalau ngomongin soal fisik, body, anak-anak Kemayoran udah pasti kuat-kuat gitu ya.
2: Betul.
1: Cuman mental nih kadang nih, Bang nih. Tantangannya sebagai pelatih kan dua-duanya juga ngelatih nih istilahnya ya kan. Apa sih, Bang, yang jadi tantangan ketika melatih bibit-bibit muda nih di sepak bola terutama di Muara Center, Bang?
2: Ya tantangannya ya gimana ya, Bang ya? Ya kita sering edukasi aja sih. Mm-mm. Edukasi ke anak-anak. Ya enggak cuma di lapangan doang. Mm-mm. Jadi kadang saya, ayo sini kita kumpul di rumah saya, ya kan? Sambil edukasi, kalian tahu nggak, kalian itu di sini di Muara Center bukan hanya belajar bola, kalian belajar kehidupan juga, belajar attitude, disiplin, konsisten. Karena terlepas kalian nanti nextnya nggak jadi pemain bola, itu di dunia kerja, dunia kehidupan kalian selanjutnya itu bakalan kepake.
1: Betul.
2: Nah. Okay, mental. Kalau masalah mental, okay, kalian mental berani. Mm-mm. Tapi kalau mental kalian gak terarah, kosong, jadinya berantakan.
1: Betul.
2: Nah, kata saya, ayo kita mumpung di sini saya mau ngebantu kalian. Mm-mm. Mumpung saya juga masih dikasih kesempatan, ya udah, ayo kita belajar bareng.
1: Okay, itu doang sih. Okay. Coach Ajis gimana?
0: Masalah mental.
1: Mm-mm. Tantangan terbesarnya apa nih ngelatih bibit-bibit muda nih? Kalau tadi Bang Ica kan bilang lebih ke mental, tapi kalau Abang sendiri ngelihatnya gimana? Apa tantangannya, Bang?
0: Tantangan dari anak-anak tuh suka ngeluh aja sih, Bang.
1: Oh. Gitu. Makanya dibilang kalau anak sekarang tuh generasi strawberry gitu, gitu ya kan.
0: Jadi kita kalau kasih
1: colek dikit busuk gitu kan, lembek.
0: Jadi kita kasih materi keras.
1: Iya.
0: Capek coach ya kan.
1: Serba salah ya.
0: Tapi giliran sparring maunya menang.
1: Nah, iya kan lagi
0: gitu, Bang.
1: Iya lagi bener.
0: Gitu. Jadi saya harus bisa ketika saya ngelatih, saya tetap galak nih, Bang,
1: ya kan? Iya,
0: biar
1: iya,
0: biar keras dulu sedikit. Mm-mm. Tapi ntar saya kendorin lagi irama, mainnya irama, Bang.
1: Iya.
0: Jadi biar bisa ngimbangin nih antara fisik sama rasa malasnya dia gitu.
1: Iya. Yang paling bahaya kalau dia malas ngejar bola. Dia malas suruh sprint.
0: Saya omelin, Bang, tetap saya omelin. Ya kan? Karena kan saya kan diamanin buat ngelatih ya kan.
1: Iya.
0: Jadi ketika bertanding kan kalau kita kalah kan kita juga kesel juga, Bang.
1: Iya dong, bener.
0: Tetap pasti enggak saya doang, pasti pemain juga kesel kan.
1: Betul.
0: Makanya harus diimbangin tuh antara malas sama fisik ya kan.
1: Iya.
0: Tergiran udah capek nih. Saya ajak kamu lagi, Bang, gitu. Okay. Saya rangkul lagi.
1: Oke, okay, gitu ya. Jadi ya itulah kadang makanya ya tadi yang Ayah bilang gitu, gampang ngeluh.
0: Tapi yang bener, Bang, gampang ngeluh.
1: Dikerasin dikit ngadu ke emaknya. Terbahasa lagi mau ngapain sih sebenarnya ini? Aduh. Nah, SSB Muara Center termasuk yang aktif ikut turnamen atau kompetisi enggak? Gimana, Bang?
2: Kalau untuk saat ini namanya kita baru ya, Bang, SSB baru. Ya kita paling turnamen-turnamen aja, sama kita banyakin silaturahmi, Bang.
1: Okay.
2: Perkenalan diri lah kepada yang lebih dulu SSB lebih dulu. Kita jalin silaturahmi kepada mereka ya kan. Nah, untuk nextnya ya kemungkinan kita nanti bisa ikut liga. Udah enggak canggung kan?
1: Nah, tapi targetnya apa dalam waktu dekat nih, Bang?
2: Kita untuk waktu dekat ini kan mau ada Liga Ascot, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, itu.
1: Pusat dulu berarti ya.
2: Utara. Kita ikutnya di utara, Bang.
1: Kok ikutnya utara?
2: Iya. Oh.
0: Perbatasan.
1: Oh, iya juga sih, benar.
2: Iya. Karena sekretariatnya itu di utara. Oh, bingung
1: makanya. Sekretariat, kan. Oh, karena lokasi sekretariatnya utara, walaupun latihannya masuknya di pusat. Nah. Ya juga sih perbatasan sih.
2: Bang.
1: Iya juga, ya, benar. Jadi ikutnya buat ntar ketemunya sama itu tuh. Apa sih itu? Yang
2: nah, ketemunya sama Rorotan Watulaga.
1: Rorotan. Nah, iya benar.
2: Ketemunya Babe.
1: Babe.
0: Kebetulan kita kenal semua gitu,
1: Bang. Iya, sama yang AL punya tuh apa
2: kemarin? Oh, Marinos.
1: Marinos minggu lalu kemarin.
2: Iya, Kolonel Jati ya.
1: Iya benar. Coach Jalak. Woi, ya, mantap. Nah, ini seru ya, maksudnya sesama SSB saling kenal, saling tahu, tapi kompetisi. Rasanya datang ke lapangan pun kayak ketemu temen, tapi sekarang nih gue lagi musuhan sama lo gitu. Iya gak sih, gimana sih tuh suasananya? Gimana ya? Berkompetisi tapi sama teman sendiri gitu. Gimana sih? Coba deh ceritain nih serunya gimana.
2: Ya di situ, Bang. Kayak turnamen aja ya kita. Kita kan sering turnamen tuh. Ketemu sama Rorotan,
1: yeah,
2: ya kan? Sedangkan kita sering juga sparring sama mereka tuh, ya kan? Ya udah, pasti euforianya beda, antara sparring dan turnamen itu euforianya beda. Ya udah, kita tetap, kita anak-anak tetap kita bilang, ayo, tetap respect, tetap sportivitas dijaga, ya kan? Terpaut hasilnya ya udah, gitu loh. Intinya kita udah berusaha, ya kan? Dan kita juga udah silaturahmi ke mereka, ya kan. Ya udah, intinya belajar, Bang. Sama-sama belajar. Mungkin dari sono belajar, kita apalagi kita lebih banyak belajar kan sama mereka yang lebih dahulu.
1: Oke. Nah, Coach Ajis, kalau kita bicara masa depan nih, Coach. Kalau sebagai coach sendiri ya, head coach, apa sih yang impiannya gitu untuk mungkin targetnya buat anak-anak di Muara Center, apa yang pengen dicapai, Bang? Misalnya targetnya ya minimal dari Muara Center ada yang main di liga profesional deh gitu. Syukur-syukur bisa sampai kelirik sampai ke luar negeri misalnya gitu, gimana, Bang?
0: Iya. Harapan saya sih semoga apa yang saya latih nih, Bang, ya kan, bermanfaat buat anaknya, satu. Terus yang kedua, jadi dia punya bakat itu benar-benar tersalurkan karena kita punya link, ya kan, Bang. Kita kalau ada pemain bagus nih, kita langsung nih kita temen nih, nih bagus nih, Bang, nih, ya kan, kita salurin nih.
1: Siapa
0: tahu lolos seleksi, ya kan.
1: Tetap
0: kita ini, Bang. Kalau ada yang bagus kita
1: Di pokoknya direkomendasi,
0: direkomendasi
1: gitu. Atau mungkin targetnya pokoknya pemain dari Muara Center harus ada yang jadi bintang iklan kopi saset misalnya. Kan pencapaian tertinggi pemain timnas kan bukan juara piala tapi jadi bintang iklan kopi saset.
2: Personal branding yang penting.
1: Itu, Bang. Iya enggak sih? Benar enggak sih? Atau jadi iklan bintang iklan minuman berenergi misalnya gitu. Itu udah pencapaian tertinggi. Enggak peduli enggak dapat piala, yang penting gua dapat iklan lah gitu. Yang penting
2: gua dapat brand.
1: Kalau sekarang kan gitu, di era konten kan iya enggak sih?
2: Betul.
1: Iya kan, brand is a king gitu. Pokoknya asal ada brand yang nempel, ah udah, gua enggak penting juara apa enggak, orang duit datang terus gitu, ya enggak sih? Akhirnya itu kan jadi demotivasi buat anak-anak. Gimana maksudnya? Tujuannya udah bukan lagi pengen juara, pengen dapat piala, tapi pengen dapat brand. Ngalamin kayak gitu juga enggak sih, Bang, di anak-anak misalnya ketika ditanya pasti dong ada waktu awal, kenapa kamu pengen main sepak bola? Kenapa kamu pengen belajar di sini? Pasti ada pertanyaan gitu dong.
0: Ada.
1: Betul. Nah, apa jawaban mereka, Bang?
0: Kebanyakan sih cuman hanya seneng, Bang, gitu.
1: Seneng main
0: bola gitu. Oh, makanya karena senengnya itu, bahkan udah ada kuncian tuh, Bang.
1: Nambah
0: seneng kan,
1: bahkan
0: udah gila tuh.
1: Betul.
0: Bisa saya suspin lagi tuh, biar lebih gila lagi.
1: Didoktrin
0: lagi.
1: Iya, mengenai sepak bola.
0: Biar bener-bener di hati tuh bola tuh. Jadi apa-apa bola terus.
1: Kalau Bang Ican nih, kayaknya Bang Ican gak punya pengalaman ini nih, pengalaman lucu nih.
2: Ya gitu, Bang, makanya anak-anak datang sini, Bang, saya mau daftar, Bang. Oh ya udah, kamu daftar mau jadi apa? Saya mau jadi pemain bola, Bang. Mau jadi pemain bola. Kamu penting lah, kamu latihan yang rajin.
1: Iya
2: kan. Mau jadi pemain bola tapi nggak pernah latihan, cuman mau pertandingan datang. Kan banyak kan yang begitu, Bang.
1: Betul.
2: Anak-anak sekarang.
1: Betul.
2: Latihan ogah-ogahan. Tapi kalau pertandingan maunya jadi pemain inti.
1: Betul.
2: Maunya dapat menit bermain yang banyak. Lah, kita kadang bingung, Bang. Bagaimana tim ini mau terbentuk kalau kayak begitu, ya kan? Makanya ya udah, saya sama pelatih-pelatihnya udah kita ambil kesimpulan. terpaut hasilnya menang atau kalah, yang penting kita mainin yang rajin latihan. Jadi ya namanya namanya bocah kan ada aja gak kecemburuan sosial ya kan. Lah gue ini sering latihan nih, ya kan. Pas pertandingan kagak dimainin, ini pernah latihan, tiba-tiba dia main.
1: Oke, okay. Setuju nih, setuju sama caranya Coach Icang. Dengan begitu anak-anak jadi apa ya, reward buat yang rajin latihan.
2: Nah,
1: ya kan enggak peduli mau mainnya udah bagus atau enggak, karena lu rajin latihan, lu jadi headline apa jadi pemain inti gitu ya kan. Yang buat yang pada malas-malas karena ngerasa jago, ya salah lu sendiri gitu ya kan.
2: Padahal jagonya masih ibarat kasar di lokal.
1: Iya lagi. Ya jagoan kandang.
2: Jagoan kandang. Kadang latihan jago ya kan. Pas pertandingan hilang. Karena apa ya, itu latihannya gak pernah, mentalnya jadi gak ada bang. Karena dia udah merasa jago duluan.
1: Bang, banyak juga nih anak-anak yang mungkin karena pengaruh media sosial ya, lagi-lagi ya kan. Sekarang juga lagi ramai banget di YouTube Liga Tarkam nih. Ya kan, dimana-mana ada, tiap daerah tuh pasti ada aja gitu ya bikin Liga Tarkam gitu. Nah ini kan jadi kadang kalau kita nonton ya, mohon maaf, saya nggak tahu apakah abang berdua juga pernah ikut main gitu ya, tapi banyak menunjukkan adegan-adegan pertandingan yang keras, yang bahkan kalau tadi abang bilang di awal jauh daripada etika bermain sepak bola, etika sportivitas gitu bang, ya kan, yang main pukul, yang wasit dikeroyok lah segala macem gitu.
2: Itu nanya ke Kota Ajis.
1: Nah,
2: Kota Ajis itu
1: karena saya udah kepoin juga nih ini Coach Ajis nih, kayaknya main Tarkam juga nih. Gitu. Tapi maksudnya gimana bang? Atmosfer pertandingannya tentu beda dong dengan liga yang liga yang resmi gitu ya kan? Gimana bang?
0: Kalau Tarkam itu ada dua bang tekanannya kan, yang pertama dari penonton ya kan, terus yang kedua dari teman sendiri juga kadang. Kalau kita mainnya nggak masuk ini ya, masuk apa namanya, nggak masuk temponya nih,
1: nggak ngeblend deh istilahnya ya, gitu ya,
0: kita bisa jadi drop itu apa down juga tuh bang, ya kan. Itu yang pertama tuh. Terus yang kedua dari sisi lawan juga kadang provokasi tuh bang. Nah makanya tuh di situ dibutuhin kapten. Kapten yang emang disegerin sama tim kita. Jadi kalau kapten ngomong tahan, maksudnya tahan emosi ya kan. Kita tahan semua tuh bang. Kagak ada yang berani apa, nggak ada yang ngelawan provokasi dia tuh. Dia diantepin aja udah.
1: Jadi emang nggak diladenin kan. Kuncinya adalah di si kaptennya ya kalau di
2: sosoknya lah ya.
1: Tapi sosok. Itu maksudnya ketika anak-anak nih banyak yang nonton YouTube ngelihat bahwa ah itu boleh di kemarin ayo tonton di situ gitu ya, Liga Tarkam mana misalnya gitu ya kan. Itu boleh kayak gitu mainnya coach, gimana coach? Nah, misalnya pasti ada perdebatan dong kayak gitu kan.
0: Itu lagi kuncinya di kapten tadi bang. Kalau kaptennya bilang tahan ya kan, udah nggak usah diladenin ya kan, biarin aja dia ngomong, kita fokus bermain aja nih. Udah kita fokus tuh bang. Kalau udah kapten ngomong A, kita ikut
1: A. Nah ini bagus itu fungsinya bang. Berarti lagi-lagi di SSB juga tentu udah kelihatan dong sosok-sosok anak-anak mana nih yang kira-kira punya potensi buat jadi leader nih, ya kan, jadi kapten nih. Porsi ininya beda nggak sih, maksudnya oke, latihan fisiknya mungkin sama, tapi ada porsi latihan lain kayak misalnya pembinaan mental yang lebih dibanding anak-anak lain nggak? Kalau yang proyeksi buat jadi kapten nih misalnya.
0: Kalau untuk SSB mungkin belum kelihatan bang ya.
1: Okay.
0: Cuman dari kedewasanya sih biasanya udah kelihatan. Dari mungkin dari rumah ya bang. Pahannya kayaknya anak ini dewasa nih, emosinya stabil nih.
1: Cara dia berkomunikasi juga
0: bagus. Bagus ya kan. Kayak cocok nih ya kan buat jadi leader di tim ya kan. Gitu bang. Paling kita lebih ke situ ngeliatnya.
1: Kalau misalnya ada abang Po yang punya anak nih pengen masukin anaknya ke SSB Muara Center, gimana caranya dan apa syaratnya bang?
2: Ya, syaratnya ya itu pendaftaran bang. Di situ kan ada linknya tuh di
1: Instagram,
2: di TikToknya ya kan. Ya, via telepon nanti kan ke kontak personnya siapa? Paling saya sih biasanya nanti.
1: Langsung ke Instagram sama TikTok berarti ya. Betul. SSB underscore Muara underscore Center bener ya bang?
2: Betul bang.
1: Tapi ini aja kalau misalnya ada yang nanya, bang biayanya berapa bang? Bayarnya bulanan atau per 3 bulan atau gimana bang?
2: Oh, kalau
1: atau per datang misalnya?
2: Di situ bang, kita ada biaya pendaftarannya. Biaya pendaftaran kita itu 300 ribu bang.
1: 300
2: ribu itu udah include jersey satu setel. Okay. Ya kan? Nah, kalau kita paparin pendaftaran 100.000. Ya kan? 50.000 itu iuran bulanan.
1: Okay.
2: Di bulan pertama.
1: Bulan pertama. Nah,
2: berarti 150.000 lagi
1: ribu satu setel jersey.
2: Oh. Nah, untuk iya. Latihan kita dua kali sih bang, seminggu.
1: Seminggu dua kali. Seminggu hari dua apa kali. Aja bang?
2: Sabtu dan Minggu bang.
1: Sabtu dan Minggu. Betul. Pagi berarti atau sore?
2: Ya itu kita bisa pagi bisa sore. Oh. Kita juga bisa menyesuaikan ke siswanya bang. Iya, namanya iya. Kita kan intinya nggak mau, sebenarnya nggak mau ganggu jam pelajaran sekolah juga
1: betul,
2: bang.
1: Betul betul
2: betul. Loh. Kalau untuk biaya perlatihan ada juga.
1: Oke, per data.
2: Per kehadiran.
1: Oke.
2: Itu 20.000, Bang.
1: Oh, terjangkau lah ya,
2: 20.000. Terjangkau karena tahu sendiri, lapangan sekarang mahal. Bang.
1: Mahal betul. Apalagi dek Kemayoran. Nah, ya
0: kan? Tendanya di situ tuh. Iya.
2: Untuk bulanan kita 55.000.
1: Oke. Okay.
2: 50.000 buat iuran bulanan, 5.000-nya buat kas.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau ada apa-apa kan anak-anak betul. Ada kas.
1: Ada pertandingan ya. Nanti, nah, ya kan, butuh transport.
2: Butuh transport, dan, butuh snack,
1: iya, benar, ya kan.
2: Makan.
1: Oke, ya terjangkau lah buat ukuran sekolah sepak bola dengan biaya segitu gitu ya. Betul. Apalagi ini kan di Jakarta gitu ya. Abang Po tuh latihannya tiap hari Sabtu Minggu di mana? Nah, gue tadi lupa nanya nih.
2: Itu latihannya di lapangan Gandhi Memorial International School.
1: Tuh, lapangan Gandhi Memorial Kemayoran, pokoknya cari aja sekolah Gandhi tuh Abang Po ya.
2: Kalau di Maps itu Universal.
1: Okay.
2: Lapangan Universal.
1: Lapangan Universal gitu.
2: Soalnya banyak yang nyasar juga, Bang.
1: Ah, ke sekolahan.
2: Iya, malah.
1: Soalnya di dalam sekolahan ada lapangan juga.
0: Iya, lapangan
1: juga. Di belakang sekolahan. Iya, lapangannya adanya di belakang sekolahan gitu. Ntar nanya ke satpam lagi. Hari ini kayaknya enggak ada jadwal latihan di sekolahan gitu. Bukan di belakangnya. Oke, okay, itu dia tuh Abang Po, lapangan Universal lah gampangnya betul, gitu ya. Atau kalau mau tahu lebih banyak lagi, informasinya langsung aja ke akun Instagram atau TikTok @ssb_muara_center itu dia ya Abang Poya. Nah terakhir buat Coach Icang dan juga Coach Ajis nih, buat para orang tua atau anak-anak di luar sana yang mungkin masih ragu pengen serius di dunia sepak bola, apa yang jadi pesannya? Dari Coach Ajis dulu deh.
0: Latihannya jangan malas-malesan ya kan.
1: Latihan
0: harus konsisten ya kan.
1: Oke.
0: Okay. Jangan terbawa sama kawan. Mm-mm. Kadang banyak juga yang udah niat latihan gagal terbawa sama kawan. Jadi malas lagi.
1: Okay.
0: Pesannya latihan lebih rajin aja gitu bang.
1: Oke, okay. Latihan lebih rajin supaya nggak cuma buat diri sendiri aja ya, tapi juga ini karena bicara sepak bola kan bicara tim gitu. Kita nggak bisa jago sendirian, tapi semuanya harus bisa kerjasama. Bener, gitu ya. Betul. Sepak bola yang bagus bukan karena pemainnya, tapi karena tim yang solid.
2: Betul.
1: Mantap.
2: Betul.
1: Bang Icang.
2: Kalau dari saya ya mungkin nggak semuanya anak mm-mm. bisa jadi pemain timnas.
1: Betul.
2: Nggak semuanya anak jadi pemain profesional. Hmm. Tapi dengan belajar di SSB, semua anak bisa belajar attitude.
1: Betul.
2: Disiplin, konsisten, komitmen. Yang nggak bisa juga didapat di sekolah formal.
1: Iya.
2: Gitu loh. Teamwork, kerjasama di dalam sepak bola. Nah, itulah paling intinya. Pesan saya, ya nggak usah ragu lah untuk masukin anak-anak ke sekolah sepak bola.
1: Iya.
2: Ya memang kita harapan kita biar anak jadi pemain bola profesional nih.
1: Iya.
2: Dukungan orang tua memang penting. Support dari orang tua itu penting.
1: Iya. Iya. Itu dia ya. Dukungan orang tua penting untuk bisa anak mencapai cita-citanya. Betul. Kalaupun nanti dewasa beranjak dewasa dia nggak jadi pemain sepak bola, setidaknya ilmu kedisiplinan gitu ya, bagaimana hidup sehat, attitude itu juga bisa menempel terus sampai dia dewasa. Betul. Gitu. Dia ingat bahwa pernah belajar tentang kedisiplinan, pernah belajar tentang bagaimana bersikap yang baik gitu ya di SSB dulu ketika mereka belajar gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Coach Icang dan juga Coach Ajis sudah hadir pagi hari ini di Studio Pro 4 FM Jakarta. Buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak lagi, langsung aja ke Instagramnya dan juga ke TikToknya @ssb_muara_center. Itu dia ya. Sukses selalu Bang. Apalagi ini juga RRI dan juga TVRI kan lagi menyiarkan juga nih Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat ya anak-anak di anak-anak yang cinta bola di seluruh Indonesia untuk juga bisa ikut menikmati euforianya Piala Dunia 2026. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Coach.
2: Sama-sama,
0: sama-sama Bang.
1: Ya, dan itu juga Bang Po. jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok Abang Po ya, dari jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Gea.
14: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya di Jakarta pun cerita hari ini hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ya. Di hari yang cukup terang hari ini. Gimana Abang Po hari ya? Benar-benar terang cerah ya segala macamnya. Lancar dah Abang Po. Di Jakarta pun cerita bakal cerita-cerita yang bakal bagi soal Jakarta dan juga buat Abang Po yang mau bagi ceritanya boleh di 0812 11 24 928 bareng Ayu Jodity ya sampai jam 3 sore nanti.

0: kendaraan di Bima itu dulu itu disumbulkan dengan kuda. Ingat kuda, ingat Bima, ingat Bima, ingat kuda.
1: Kita latih di sawah, di lumpur-lumpur tuh.
2: Pacuan kuda atau dalam bahasa Bima Dompu disebut sebagai Paco Ajara. Sebuah warisan tradisi leluhur Bima Dompu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Hingga kini masih terjaga kelestariannya. Bermula dari seleksi pasukan berkuda pada masa Kesultanan Bima oleh Bumi Jarangampo, sebuah jabatan militer yang memegang pasukan berkuda saat itu. Betapa pentingnya posisi kuda dalam kehidupan masyarakat Bima Dompu hingga lahir sebuah istilah Ndadi Inajara atau jadi ibu kuda. Dalam artian, seekor kuda diperlakukan layaknya seorang anak, menjadikannya masuk dalam filosofi kehidupan masyarakat suku Mbojo atau Dou Mbojo.
0: Ada 4 filosofi yang sampai sekarang masih dipegang. Kalau memilih kendaraan, maka pilihlah kuda. Jadi kendaraan di Bima itu dulu itu disumbulkan dengan kuda. Keterkaitan kuda dengan kehidupan masyarakat Bima itu sudah sejak awal itu sudah ada.
2: Sahabat budaya, dalam catatan sejarah juga tertulis bahwa pada awalnya Paco Ajara dilakukan di tepi pantai pada masa Kesultanan Bima. Inilah cikal bakal budaya Paco Ajara dalam masyarakat Dou Mbojo yang masih terpelihara hingga saat ini, bahkan telah menjadi daya tarik wisata.
0: Sebelum ada lapangan pacuan itu, pada saat zaman kesultanan dulu pacuan kuda itu dilaksanakan di tepi pantai. Ya, nah sehingga itu sebenarnya cikal bakal pacuan kuda itu menjadi sudah menjara daging, hampir sebagian masyarakat itu memiliki kuda.
2: Dalam kehidupan Dou Mbojo, kuda juga telah menjadi simbol sejak zaman dahulu. Hampir setiap warga memiliki kuda. Bahkan ada yang juga memiliki tempat pembiakan kuda dan dilakukan persilangan untuk menghasilkan kuda dengan kualitas terbaik. Sejarah telah mencatat, kuda dari Dana Mbojo telah dipakai untuk pasukan berkuda bahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda karena kuda Bima dikenal memiliki ketangguhan fisik terhadap cuaca dan terdapat ciri khas di dalam fisiknya. Maka tak heran jika kita banyak menemukan kuda ketika memasuki wilayah Bima Dompu.
0: Sehingga ada slogan atau moto, ingat kuda, ingat Bima, ingat Bima, ingat kuda. Karena kuda itu memiliki ciri khas, sehingga orang ketika berbicara Bima, dia akan berbicara atau ingat kuda.
2: Paco Ajara tidak hanya tentang memacu adrenalin di wahana pacuan, namun kini juga turut berperan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana hal ini bisa berpengaruh begitu dalam kehidupan Dou Mbojo? Pak Ramli, seorang tokoh Bima Dompu, menjelaskannya pada kita.
0: Ketika kuda itu hamil, itu sudah bisa diharapkan 5 juta satu janin itu. Nah, ini merupakan apresiasi paling tinggi bagi masyarakat Bima terhadap kuda itu. Sehingga prinsipnya itu bahwa pacuan kuda dengan kehidupan masyarakat itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan.
2: Salah satu keunikan yang dimiliki Paco Ajara adalah karena joki yang mengendarai kuda adalah joki cilik yang berusia maksimal 10 tahun. Inilah salah satu faktor yang menjadikan Paco Ajara di Bima Dompu menjadi pacuan kuda tradisional yang mendatangkan wisatawan. Anak-anak yang dididik menjadi joki telah dilatih sejak usia yang masih sangat belia.
0: Jadi memang pacuan kuda itu melekat dengan anak-anak. Jadi kalau mereka jadi joki itu satu kebanggaan tersendiri. Makanya pacuan kuda Bima itu disebut pacuan kuda tradisional. Anak-anak itu menjadi joki itu paling tidak 10, umur 10 tahun ke bawah itu dia naik kuda tanpa pakai pelana. Bahkan mereka ketika kuda mau masuk finish itu tangannya dilepas. Nah, inilah sesuatu yang menarik untuk kita atau masyarakat itu melihat ketika pacuan kuda itu berlangsung.
2: Sahabat budaya, Paco Ajara biasanya ditampilkan dalam bentuk kejuaraan. Dalam ajang ini, masyarakat Bima Dompu juga memanfaatkannya untuk menampilkan pertunjukan seni budaya khas Dana Mbojo dalam upaya melestarikan seni budaya yang dimiliki Bima Dompu. Pada awalnya, joki yang mengendarai kuda adalah joki dewasa, bertubuh tinggi dan kurus. Namun, seiring dengan perubahan zaman, joki dewasa akhirnya diganti dengan joki cilik untuk mengurangi beban kuda. Menurut pengakuan salah seorang joki cilik yang kami temui, justru mengaku bahwa saat mengendarai atau memacu kuda pacuannya, dia lebih memilih tanpa mengenakan pelana karena terasa lebih nyaman.
1: Kita sakit kalau ada pelana tuh. Kalau ada pelana kita enak. Kalau ada pelana tuh goyang kita latih di sawah.
3: Oh, di sawah.
1: Di lumpur-lumpur tuh. Latih di pantai. Menjaga keseimbangan kita pegang ini punya rambut kuda.
2: Namun demikian, seorang tokoh perempuan Bima Dompu, Ibu Emi mengungkapkan bahwa bagaimanapun juga para joki cilik tersebut tetaplah anak-anak yang memiliki hak untuk dilindungi.
4: Jadi kalau kita memperhatikan anak-anak kita, anak yang masih di bawah umur menjadi jagoan ya, koboi cilik dengan joki kecilnya. Karena bagaimanapun juga olahraga ini olahraga keras ya. Oleh karena itu sebagai seorang ibu, saya menginginkan para joki cilik ini mulai kita pikirkan perlindungan hak anak-anak supaya dalam berlomba ini kita mikirkan untuk keamanan anak-anak itu sendiri.
2: Sahabat budaya, pacu ajara atau pacuan kuda tradisional Doum Bojo membawa banyak manfaat bagi masyarakatnya. Maka selayaknya lah kita apresiasikan dengan sama-sama mencintainya. Saya, Mega Putri Nurmantika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

Pramata FM Surabaya, Jakarta, Abang Po. Balik lagi bareng Ayah Jody Tia di siang hari ini ya Bang Po. Gimana hari ini? Pada sehat ya Bang Po ya? Mudah-mudahan sih dalam keadaan sehat ya Bang Po. Kalau misalnya Abang Po hari ini ada yang lagi kurang enak badan, jangan lupa minum obat ya Bang Po. Terus juga jangan lupa makan yang enak, karena makan yang enak pasti bakal bikin happy ya, bikin pikiran happy, hati happy, perut kenyang. Di hari ini ya, kalau misalnya ada rencana makan enak Abang Po karena lagi sakit, is okay ya Bang Po. Tapi jangan yang pedes-pedes, bahaya gitu. 0812 1124 928 buat Abang Po yang mau cerita, boleh ya, kita buka ya. Mau cerita apa ini hari ini Abang Po? Mau cerita kondisi badan atau juga mungkin mau cerita soal kemarin yang ikut CFD di Rasun Said juga boleh ya. Karena update terbaru ya, kemarin itu ternyata ya ikut CFD di Rasun Said itu ada ribuan warga Abang Po yang nyobain ya buat CFD di Rasun Said. Nah, tapi kalau sekarang tuh saya mau cerita Bang Po, kan kalau di CFD, kalau kita bisa lihat Bang Po, itu pasti banyak orang-orangnya. Nggak cuma di CFD aja sih, Jakarta tuh udah penuh warganya Bang Po ya. Penuh warganya, dan tahu nggak Bang Po jumlah antara milenial sama Gen Z sama generasi-generasi yang di atas tuh ada berapa persentasenya Bang Po? Jadi Jakarta itu Abang Po ya, untuk persentase populasinya milenial sama Gen Z itu nguasain hampir 50% Abang Po di Jakarta. Percaya enggak? Jadi ini Jakarta tuh resmi nih yang masuk Abang Po ke ke era kemasan demografi ya Bang Po, dengan dominasi penduduk usia produktif yang signifikan Abang Po. Jadi kalau berdasarkan data terbaru BPS Jakarta, kelompok milenial ini jadi pilar utama dengan kontribusi sebesar 24,82%, yang disusul sama Gen Z Abang Po, ini mencapai 24,12% dari total 10,72 juta jiwa penduduk Jakarta. Nah, kalau dibandingin kedua generasi ini

namanya mayoritas Jakarta sekarang tuh inovasi atau perubahan apa yang paling pengen Abang Po rasa tuh apa itu? Yang udah dirasa, terus juga yang pengen ditambah lagi apa nih kira-kira Abang Po? Kalau Aisy udah ngerasa ya, kalau buat urusan-urusan sekarang tuh semua udah digitalisasi ya Bang Po. Kayak misalnya urusan nggak sejauh-jauh ya, urusan kepesertaan pasien di rumah sakit sekarang udah digital, nggak usah ribet-ribet, nggak usah manual gitu Bang Po. Terus juga ini urusan kesehatan ya. Terus juga kalau transportasi ya, itu juga sekarang udah gampang. Kita pakai online bisa, kita pakai yang transportasi umum online juga bisa tuh Abang Po ya. Kita cek jadwalnya itu kan semua yang bikin sapi, milenial sama Gen Z yang jagain di bagian IT-nya segala macam gitu Abang Po. Dengan mengikuti ritme perkembangan di era sekarang Abang Po. Nggak mungkin kita pakai sistem yang lama di era yang sekarang, nggak mungkin. Karena kan semua harus berputar, harus yang baru, ada yang baru, update-update yang baru begitu Abang Po. Sama kayak misalnya teknik jualan juga sekarang kan udah beda Bang Po. Kita udah gak pakai flyer-flyer lagi, kita pakainya sosial media gitu. Kalau ngomongin sosial media, ada tuh kontennya Perempat yang viral tuh Bang Po. Sampai puluhan ribu yang tonton, udah pada nonton belum? @Perempat Jakarta ya Bang Po ya.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat 3 negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggan.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Jakarta makin padat, Jakarta makin berkembang tapi ya Bang Po ya. Dan gak berasa ya, bulan depan tuh udah masuk ke umur barunya Jakarta Bang Po ya, di umur 499, which is 499 tahun ya. Dan kemarin tanggal 9 sampai tanggal 10 Mei 2026 udah ada pencanangan 499 tahun Jakarta di Rasuna Said Bang Po. Nah, bergerak menuju era baru Jakarta, logo ulang tahun ke 499 Kota Jakarta ini jadi simbol semangat Jakarta nih Bang Po yang terus berkembang untuk menjadi kota global berbudaya, bermakna, dan penuh harapan buat masa depan. Gitu Bang Po. Cakep ya. Jadi tinggal setahun lagi nih ya menuju 5 abad Bang Po. Jadi di 22 Juni 2026 mendatang nih, Kota Jakarta terus menyongsong ragam harapan sebagai kota global Bang Po, menjadi representasi Kota Jakarta yang semakin dewasa, semakin bermakna, dan warganya yang semakin menyatu Bang Po. Nah, logo 499 kota Jakarta ini udah keluar Bang Po. Dan ini terbentuk dari susunan angka 499 ya pastinya, yang solid dan juga menyatu. Nah, jadi angka 9 terakhir itu punya pusat sebaran sinar yang terinspirasi dari efek perjalanan waktu atau juga lorong waktu. Nah, lorong waktu itu jadi simbol transisi Kota Jakarta yang selangkah lagi menuju kota menuju 5 abad Bang Po ya. Terus logo 499 ini visualisasinya Bang Po, ini bergeraknya kota menuju era baru masa depan Jakarta. Warna-warni di logo ini merepresentasiin Jakarta yang terus hidup ya, buat itu di siang hari ataupun malam hari ya Bang Po. Iya, lampunya nyala malam-malam banyak ya Bang Po ya, pada masih melek. Selain masih melek, ada yang sip malam. Biasanya gitu ya Bang Po ya. Jadi ini perpaduan ada 1 2 3 4 ya, 5 warna di logo ulang tahun 499 Kota Jakarta Bang Po. Jadi ini tuh ada kayak dari angka 9 terakhir dia tuh mancarin pancaran cahaya Bang Po, sampai yang ke angka 4 itu nyisain warna kuning sama warna ungu dan juga warna orange sedikit gitu Bang Po. Gitu deh ya. Terus juga ini jadi logo yang bisa dibilang ya menarik full color ya, daripada yang sebelumnya juga Bang Po ya. Dan pasti nanti kita harapin juga Jakarta khususnya di ulang tahunnya makin berwarna ya, terus juga makin ya, pokoknya makin dah. Gak sabar soalnya ya, mau bulan Juni aja, sama soal kita Juni ya, tapi beda. Jakarta tuh Cancer, AY tuh Gemini.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Po, mau kemana, Po?
2: Ayo mau ke sono, no, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
1: Ih.

Di goyang saya abang po sama abang-abang jabrik abang po ya. Kalau yang atuh mah demennya pakai jambul. Karena kita pantau sabenari ya Bang Bams di jabrik tuh abang po ya. Dan masih barengan aja Joditi ya di Jakarta Po Ceritanya di hari ini abang po, edisi Senin tanggal 11 Mei 2025. Ya Allah, lidah tuh emang gak bertulang tuh abang po ya. Mau 2026 tapi ngomongnya 2005. 2025 11 Mei 2026 begitu ya. Itulah ya kalau kebanyakan makan nasi uduk pagi-pagi. Jadi lidah kagak sinkron sama otak abang po gitu ya. Tapi pernah gak sih abang po nih yang di kepala isinya apa, tapi tiba-tiba di lidah tuh, di mulut jalan aja, lencer aja, apa namanya tuh, jalan sendiri aja tuh mau ngomong apa ya gitu ya. Gak bisa dikontrol. Kalau pernah ngalamin boleh dah ya diceritain juga deh abang po di 08 12 11 24 928, di WhatsApp aja ye. Kalau kita ngebel-ngebel hari ini gak ada ngebel-ngebel dah abang po ye. Soalnya nanti ya di jam 1 di Suara Budi Nusantara siaran berjaringan sama Pro 4 Pontianak tuh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Kalau mau mau ngobrol mau ngebel juga boleh tuh abang po. Nanti kita bakal balik lagi ya abang po ya di jam 11 dengan segmen Teras UMKM. Jadi buat abang po yang nanti pengen ngebel, nah ini ngebel juga boleh nih, mau ngebel juga boleh nih, nanya sama UMKM yang bakal kita ajak ngobrol nanti di 08 12 11 24 928, tapi nanti ya di jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Din.
1: Iya, Nyak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna. Karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Jelajah Nusantara.
1: Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Banten dan Jawa Barat, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten, dan ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten, sahabat budaya, terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Akses ke lokasi dapat dituju dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Salah satu ciri khas yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Banchut. Dua buah serambi juga dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama.
2: Bapak mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insyaallah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insyaallah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Probat FM.

0: Jam 11.
1: Abang, ribuan warga antusias melakukan beragam aktivitas pada hari pertama Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan minggu kemarin. Setelah Pemprov Jakarta membuka kawasan tersebut sebagai area Car Free Day, sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini penambahan lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor termasuk kawasan Rasuna Said dapat memperluas wisata olahraga atau sport tourism di Jakarta sekaligus menarik lebih banyak peserta kegiatan olahraga internasional. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Taman Baca Masyarakat Solita berkolaborasi dengan Dana Indonesiana menyelenggarakan Rinca Ranca Festival Budaya Anak Flores Timur di Pantai Asam Satu Beach pada minggu kemarin. Festival ini diadakan mengingat pentingnya melestarikan budaya lokal yang diturunkan dan dituturkan kepada generasi muda Flores Timur. Ketua Taman Baca Solita, Yuana Angela Uran, mengatakan anak-anak dalam kegiatan budaya tidak cukup hanya sebagai penonton atau pelengkap acara orang dewasa. Ia juga mengatakan bahwa anak-anak perlu diberikan panggung tersendiri, ruang aman untuk berekspresi. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Abang Po, kalau ini nggak salah, bentar lagi kita bakal masuk ke segmen Teras UMKM ya di jam 11 ini. Buat Abang Po yang mau nanya-nanya boleh banget, Abang Po ngebel di 0213504510 atau di 0812 1124928, karena yang kita ajak ngobrol ini orang datang Abang Po. Jadi dua line telepon bisa Abang Po buat ngebel dah ya. Kalau misalnya salah apa namanya nggak datang ya, salah satu dah gitu Abang Po buat ngebel, buat ngobrol-ngobrol gitu ya Abang Po. Dan nanti kita bakal ngobrol ini bareng Po Alina Aristia Abang Po, owner dari Alina Florist ya. Ini jasa ya, hitungannya Abang Po ya, jasa buat kembang nih Abang Po nih ya. Bagaimana nanti kiat usahanya, nanti kita ngobrol-ngobrol dah Abang Po. Yang mau nanya juga boleh ya, kirim aja WhatsApp di 0812 1124928.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Abang Po, udah jam 11 lewat sekian ya. Lewat berapa sih? Lewat banyak atau lewat dikit? Lewat gang belakang, lewat 12 nih Abang Po ya. Dan kita udah masuk di segmen Teras UMKM di siang hari ini Abang Po. Dan kayak tadi Ayah bilang juga, kita hari ini ngobrolin usaha UMKM di bidang jasa ya, bisa dibilang ya. Karena ini orang juga butuh Abang Po buat acara-acara, kayak misal wisudaan, ulang tahun ya, buat kedukaan juga bisa juga sih ya. Pokoknya macam-macam sih Abang Po ya. Ini kita ngomongin usaha florist nih Abang Po gitu. Barengan Mpo Alina Aristia, owner dari Alina Florist yang udah datang di mari. Assalamualaikum, selamat siang Po.
2: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Jalan dari mana nih?
2: Jalan dari Buaran Jaktim.
1: Buaran, naik apa kemari tadi?
2: Mencoba KRL tadi.
1: Oh KRL, di Buaran ada busway kagak sih?
2: Ada.
1: Ada. Oh tadi mana naik busway aja kemari?
2: Ya.
1: Turun di Monas. Kalau
2: dari cepet.
1: KRL kan, mohon maaf nih, rame pagi-pagi ya.
2: Enggak, tadi lumayan. Kalau udah di atas jam 8 bisa aman.
1: Udah aman nih, nggak ada sekresekan nih. Nggak kegancet nih itu, apa bunganya, kembangnya? Ini Mpok usaha kembang ya, Mpok. Usaha florist, Alina florist ini. Udah berjalan berapa tahun Pok, kalau boleh dikasih tahu Pok?
2: Kita sudah berjalan 6 tahun,
1: 6
2: dari tahun
1: 2020. Iya. Tapi kan 2020 nih, kalau kita cerita kan di situ zamannya Covid ya.
2: Iya.
1: Nah itu gimana tuh Mpok, kenapa milih juga usahanya florist gitu ketimbang yang lain ya, usaha kembang. Dimana juga kalau kita mau lihat di mana-mana sekarang udah banyak juga yang usaha kembang nih Pok, apalagi yang di Roblong gitu misalnya. Nah terus juga kalau backgroundnya sebelumnya Mpok ini full IRT atau dulunya kerja tapi terdampak COVID atau gimana Pok, kalau boleh cerita tuh Pok?
2: Iya, jadi dulu saya itu kerja GE di Tangerang. Kemudian saya beralih untuk mencoba konveksi. Di zaman pandemi itu konveksi gulung tikar ya, tidak ada pemasukan karena kita sistem yayasan sekolah-sekolah kan. Nah akhirnya saya mencoba untuk kreativitas di rumah karena kita di rumah saja tidak ada kegiatan. Saya mencoba merangkai bunga dan pelanggan-pelanggan saya yang itu pada suka gitu kan.
1: Oh, yang pelanggan konveksi.
2: Ya, kebetulan saya juga dulunya reseller, jadi banyak sekali kontak yang masih save saya gitu. Jadi banyak
1: reseller juga. Apa dulu tuh Pok?
2: Dulu saya kan fashion, ada butik juga, jadi dikonveksi sama butik juga gitu. Jadi suka bunga rangkaian saya dan akhirnya meranah ke buket karena mereka di rumah saya pengen naik imun ya untuk ultah anaknya atau gimana. Saya kreasiin dengan balon ucapan segala macam dan saya suka gitu. Alhamdulillah jadi peminatnya itu lonjak besar di masa pandemi itu sebulan bisa 200 piece kita
1: Jadi ulang
2: tahun atau acara apa aja seneng gitu.
1: Iya, walaupun pandemi masih bisa kirim makanan, bisa kirim kembang kayak gini ya Pok.
2: Karena kan rata-rata kita kan target pasarnya pas gitu.
1: Karena juga waktu itu juga selain butuh asupan, obat segala macam pas Covid, itu support juga dulu tuh penting banget ya Pok. Waktu pas zaman Covid di mana buat menyemangati, ayo semangat biar cepat sembuh kayak gitu ya.
2: Dari situ awalnya jadi punya modal untuk langsung buka toko gitu. Dan alhamdulillah dari kedinasan support kita ada di IKEA, ada di Gramedia di Jakarta gitu.
1: Oh gitu.
2: Produk-produk kita.
1: Nah, berarti Mpo nyebut kedinasan Mpo udah masuk organisasi Jakpreneur atau gimana
2: sudah,
1: nih? Udah. Berarti
2: sama rumah BUMN.
1: Rumah BUMN sama Jakpreneur ini enggak menaungi yang cuman makanan doang atau craft doang, tapi yang usaha kayak kembang begini, yang florist begini jasa juga ya Pok. Nah terus kan Pok juga tadi bilang gawe dulu GA di Tangerang. Tapi kenapa loncat ke Buaran po? Apa memang rumah asli di Buaran tapi kerja di Tangerang atau gimana?
2: Kerja di Tangerang karena sebelum menikah saya kan kos di Tangerang untuk pekerjaan itu gitu.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Jauh gitu.
1: Oh, jadi warga Tangerang. Tangerang mana kemarin po?
2: Jatake.
1: Oh, Jatake. Allah.
2: Ada dua perusahaan di situ yang herdu saya.
1: Kena debu melulu di sono. Area pabrik ya.
2: Iya.
1: Jatake yang mana? Ntar kita salah
2: Jati
1: lagi.
2: Jati Uwung.
1: Oh, Jati Uwung. Kirain Jatake yang sana, apa namanya? Yang baru tuh yang ada stasiun. Siap. Jadi dari awalnya apa namanya? Karyawan, akhirnya sekarang membuka usaha gitu ya. Nah, tapi kan waktu Mpok buka tuh kan 2020 memang itu kondisi COVID ya, Po ya. Terus juga tapi kenapa tuh Mpok milihnya usahanya florist, tapi padahal kan di luaran juga banyak nih yang pusatnya, apalagi kalau di Jakarta di Rawabelong gitu. Itu kenapa Mpok berani
2: beda,
1: nih?
2: Kita beda, karena kan Rawabelong khusus bunga hidup, sedangkan kita kan di mix sama bunga palsu untuk kita rangkai seperti buket dan aksesoris-aksesoris lainnya gitu. Kan
1: jadi macam-macam ya,
2: macam-macam.
1: Jadi gak cuma kembang yang hidup doang, tapi yang lain-lain, ucapan-ucapan kayak balon snack,
2: balon dekorasi kan. Jadi gimana pasar, kayak kita buka kelas juga buat pemberdayaan wanitanya. Saya ngajar di Kementerian Ketenagakerjaan gitu.
1: Oh gitu. Jadi
2: untuk workshop
1: di Alina Florist ini enggak cuman kembang yang hidup aja nih Abang Po, tapi ada juga di mix sama yang lainnya kayak kembang yang imitasi, terus juga buke yang lainnya kayak buke snack ya, Po. Buke duit kita,
2: udah.
1: Oh, duit juga ada. Pokoknya macam-macam yang buke-buke deh Abang Po ya. Begitu. Jadi bervariasi nih ya, buat wisuda bisa, buat ulang tahun bisa, buat apa namanya pernikahan bisa. Nih ada yang gede juga tuh Po, yang papan gede itu di situ juga bikin.
2: Iya, bunga papan.
1: Oh, berarti yang buat kedukaan bisa ya, buat wedding segala macam tuh bisa tuh Abang Po. Nah, itu kan apa namanya, kalau buke gitu yang biasa yang kecil tuh bisa lah kita belajar. Tapi kalau yang bunga papan itu Mpok belajarnya bagaimana itu Po? Apa pas awal-awal Mpok juga ikut belajar juga tuh pas COVID itu, belajar online atau belajar di laut mana tuh waktu itu?
2: Kita herdu yang karyawan profesionalnya.
1: Oh, di hire.
2: Jadi enggak semuanya saya.
1: Oh, gitu. Jadi
2: jadi ada bagian-bagian.
1: Buat yang bunga papan itu meng-hire orang, sisanya ada yang Po handle sendiri. Contohnya yang buke ya, Po ya.
2: Kan beda cabang kita.
1: Mau beda. Siap. Nah, kalau yang di bawah ini yang Po bikin yang mana nih, Po?
2: Buket sama rangkaian bunga-bunga.
1: Oh, jadi gitu.
2: Diantaranya.
1: Oh, gitu. Yang ini. Kalau yang di vas ini, ini kembang hidup atau apa ini?
2: Mati.
1: Oh, ini imitasi ya. Buat mempercantik ini ya, ruangan ya, Po. Kalau yang sono itu apa? Sama.
2: Buket.
1: Buke kembang imitasi juga.
2: Artificial.
1: Jadi tetap walaupun apa namanya bukan kembang hidup Abang Po, nanti dari buke itu bisa taruh aja di vas atau beli api gitu buat naroknya biar gak kebuang Abang Po. Gitu biar cakep gitu ya. Masa pemberian orang disia-siain. Gitu. Terus ini bisa dibilang udah jalan 6 tahun ya, Po ya. Apa namanya, Mpok juga ikut Jakepreneur, Mpok ikut apa namanya, rumah BUMN,
2: Pertamina,
1: Pertamina juga. Nah, itu setelah Mpok ikut itu nih, kalau mau diceritain ke Abang Mpok juga nih yang mau memulai UMKM atau juga yang lagi jalan UMKM tapi belum ikut organisasi, apa keuntungan yang Mpok dapat dari ikut organisasi-organisasi itu, Po?
2: Iya, keuntungannya kita jadi nambah wawasan, jadwal-jadwal pameran kita jadi banyak update di luaran seperti apa. Jadi untuk belajar branding juga untuk kita gitu. Jadi banyak link-link yang baru juga dari pertemanan circle pengusaha itu juga.
1: Oh, UMKM. Gitu. Jadi nambah teman juga ya, Po. Nambah teman terus juga ikut training-training yang dibikin gitu ya. Terus juga dibantu.
2: Ngajar juga saya juga ngajar.
1: Oh, bisa kalau kita udah hatam banget tuh ya. Kita bisa bantu ya buat jadi trainer ya, Po ya. Nah, terus juga dibantu juga kan ya pasti ya buat haki segala macam gitu
2: sudah,
1: ya, Po ya.
2: Sudah, aku udah. Sudah ada hakinya.
1: Oke, alhamdulillah tuh Abang Po ya. Jadi apa namanya, udah aman untuk hakinya, terus juga ikut organisasi ini banyak keuntungannya, nambah channel buat teman-teman buat ini ya, apa namanya, kolaborasi, yeah. Terus juga buat ikut bazar gitu. Nah, sejauh ini udah 6 tahun gitu ya. Terus juga pernah kolaborasi sama UMKM apa nih, Pok? Kalau boleh diceritain, ada enggak tuh?
2: Kita pernah bazar di RRI juga, di bawah sama HPN.
1: Tahun
2: Himpunan
1: berapa?
2: Pengusaha Nedlin.
1: Oh,
2: di bawah.
1: Yang kapan tuh, Bu?
2: 2023 ya.
1: 2023. Oh, bulan apa?
2: Waktu itu ada Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi kan di sini.
1: Iya. Ayo lupa tuh 2023. Ayo lagi ngapain ya? Mungkin di sini atau lagi libur.
2: Pernah di bawah 3 hari kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Ramadan.
1: Ramadan masih baru-baru, kita baru meletek di mari. Soal kita dari tempat yang lain. Oh, berarti udah sering ikut bazar juga nih Abang Po ya. Nah, 6 tahun ini Po. 6 tahun berjalan, awal-awal kan tadi memang katanya mudah nih kalau untuk yang di kontak teman yang di kontak-kontak gitu kan ya, mereka responnya baik. Nah, tapi kalau buat orang-orang yang baru kenal tuh gimana tuh, Pok, ngeresponnya tuh? Apa namanya, tanggapannya pas Pok mulai usaha ini, kayak misal tetangga mungkin atau siapa gitu.
2: Jadi minat kita tuh kebanyakan di medsos TikTok dan IG ya. Kemarin yang pas kejadian korban yang di Bekasi Timur, kemarin ada banyak yang justip ke kami untuk pengiriman buket bunganya
1: Jadi,
2: dari Jepang, dari Kalimantan, dari jauh-jauh.
1: Oh gitu. Jadi itu manfaatnya juga Mpok manfaatin online ya, Pok ya. Jadi nggak cuman promo di apa namanya, mulut ke mulut, tapi juga di online kayak misalnya sosial media, Instagram, TikTok gitu Abang Pok. Jadi manfaatin semua media buat promo gitu. Karena di era sekarang nggak mungkin kita udah nggak model lagi buat nyebar-nyebar brosur ya, Pok. Kalau Mpok masih nggak sih, Pok?
2: Takut keganggu, enggak. Kalau ada yang visit ke toko baru kami kasih.
1: Tuh Abang Pok. Jadi sekarang tuh kita nggak pakai sistem brosur. Paling ada brosur kalau misalnya ada orang yang datang aja.

0: Jadi udah ikut perkembangan zaman, udah stop deh ya buang-buang kertas begitu ya. Nah, terus apa namanya? Buat kan pot awalnya dari kembang dulu kan ya.
1: Iya.
0: Nah, terus beralih ke bikin yang kayak balon-balon, terus juga iya, bikin yang buke snacks, buke duit. Nah, itu Mpok belajar gimana itu, Pok?
1: Biasanya kita ada orderan masuk langsung kita belajar. Kayak
0: langsung
1: kita,
0: belajar.
1: Kalau misalkan dekorasi, kita kebetulan waktu itu pertama dapat order dekorasi langsung Hotel Horizon.
0: Waduh.
1: Jadi kita langsung belajar. Tapi kan kita nggak punya katalog ya. Jadi sistemnya itu kalau hamilnya 1 bulan itu kita langsung setting, kalau customer oke langsung kita pesan seperti itu.
0: Oh gitu. Berarti bisa sistem pesannya hamilnya sebulan.
1: Iya.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, sama hantaran kita bikin sama hiasan mobil wedding.
0: Itu berarti jauh-jauh hari ya Bang Po ya, kalau buat persiapan dekorasi, dan juga dekorasi ya. Apa namanya, itu dekorasi ruangan atau gimana tuh Po?
1: Backdrop.
0: Oh, backdrop. Itu pakai yang imitasi atau kembang hidup?
1: Request customer kita kan ada dua. Jadi tinggal pilihan bagaimana budget dari customer, baru kita setting.
0: Jadi kalau diimpor sesuai request aja ya.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Tapi kan sekarang juga ada tuh Pok yang kalau misalnya ada yang backdrop gitu, tapi yang mau mintanya ini aja kembang imitasi sama yang kembang dari kertas-kertas itu, dibentuk kertas kan ada tuh kalau kawinan-kawinan tuh yang kertas kayak kertas karton dibentuk bunga-bunga gitu, kembang-kembang gitu. Mpok bisa atau gimana tuh?
1: Itu kita biasanya pakai plastik
0: yang plastik.
1: Kita plastik itu dirangkai bunga jumbo. Kebetulan kita ada yang bisa bikin.
0: Oh, gitu, ada juga.
1: Itu buat taruh di mall-mall biasanya dekorasi.
0: Iya. Pok, ngomong-ngomong soal plastik.
1: Iya.
0: Ini gimana nih, Pok? Apa namanya? Harga naik atau kagak nih, Pok? Karena kan harga plastik lagi naik nih, Pok.
1: Iya, naik.
0: Berpengaruh
1: kan,
0: ya?
1: Kita pakai limbah ya untuk proses itunya, buat bunganya. Aku lagi nggak bawa contohnya lagi, aku
0: buat
1: ada bikin.
0: Kayak gini kan kemasannya itu yang emping kan itu plastik tuh. Nah, itu bakal berpengaruh nggak sama kos produksinya Mpok sendiri?
1: Enggak sih.
0: Oh.
1: Enggak,
0: masih aman ya.
1: Jadi kan ini kan kertas buket ya. Jadi udah per 20 ya itunya, hitungannya enggak ada kenaikan sih.
0: Oh, gitu. Jadi masih aman. Untuk walaupun di luar sana masih ada apa namanya rame-rame kayak tukang nasi uduk aja, plastiknya naik, harganya juga ikut naik. Kita yang mau.
1: Iya, soalnya kan target market kita kan kita pikirin juga.
0: Biasa kita makan nasi uduk ceban nambah lagi jadi 12.000.
1: Iya.
0: Iya, berarti nggak berpengaruh ya, walaupun nanti ada kenaikan itu akan disesuaikan ya Pok ya, pastinya ya. Jadi nggak bikin kaget juga buat customer nih Abang Pok. Nah, kalau kita mau cerita yang tadi nih Pok nih, cerita yang soal Bekasi Timur tadi, itu gimana tuh Pok ceritanya tuh, tiba-tiba orang langsung kontak Pok tuh. Mereka Pok nanya nggak dapat info dari mana nih gitu.
1: Iya, awalnya saya nggak niat untuk branding atau ngiklan ya, karena saya juga setiap hari sebelumnya itu naik kereta untuk ngantar bapak saya cuci darah ke rumah sakit. Jadi kan di stasiun Tambun sama Buaran gitu kan bolak-balik gitu. Jadi saya ikut bela sungkawa aja ngirim, VT saya rame, tiba-tiba banyak yang DM untuk nitip.
0: Okay.
1: Kebetulan di situ kan ada brand saya, jadi orang-orang tahu kalau
0: bisa lihat ya dari stiker ya,
1: dari logo. Gitu. Jadi banyak yang titip-titip dari jauh-jauh gitu, bunga duka sama buketnya gitu.
0: Jadi orang yang jasipnya ke empo-empo yang nganterin ke sana.
1: Jadi kita 3 kali pengiriman ya, pagi, siang, malam.
0: Banyak ya Pok, alhamdulillah ya. Sampai dibikinin ini ya juga tempat khususnya ya, sama sama stasiun sono ya.
1: Kalau yang baru taruh di meja atas, kalau yang udah 7 hari pindah ke bawah rel.
0: Gitu. Itu kembang hidup semua?
1: Ada dua, ada hidup, ada mati. Tapi yang hidup disiram terus sama petugas KAI.
0: Gitu. Iya, alhamdulillah baik ya orangnya. Murah rezeki dia tuh ya, umur panjang deh ya petugasnya yang bantu nyiramin ya. Nah, ini balik lagi ke usahanya Mpok. Mpok kan ada kembang yang hidup, ada kembang imitasi. Nah, pernah ngalamin kesulitan gak tuh Pok? Tiba-tiba ada yang request seminggu atau juga mepet last minute gitu ya. Tapi kembang hidupnya kurang nih. Itu pernah ngalamin kayak gitu gak tuh?
1: Enggak, kita ada freezernya banyak.
0: Udah di stok banyak.
1: Udah di stok gitu.

0: dan ada karyawan yang siap untuk ke supplier ambil juga gitu.
1: Oh,
0: Jadi
1: gitu.
0: kalau bunga hidup kita nggak ada masalah. Biasanya kita di kementerian dekor-dekor yang itu kan bawah panggung itu, nah dekor acara. Jadi kita udah pasti ada orang yang langsung ambil gitu dan antar malam-malam dekor gitu. Kalau buket alhamdulillah 10 menit jadi, biarpun dadakan juga kita bisa walaupun ada stok di toko, tapi kan senangnya yang request gitu, warna ini, bunga ini yang ada di ready.
1: Nah, tapi kalau misalnya di request, "Po, ayo mau kembangnya warna ungu sama warna putih."
0: Iya.
1: Nah, tapi ungunya habis nih, tiba-tiba ini gimana itu?
0: Enggak boleh habis, pokoknya berarti, yang best seller kita banyakin.
1: Oh, berarti harus dicek terus ya, berkala tiap hari ya, Po ya. Kalau misalnya udah mulai, "Nih, udah kurang nih," ya di jadi ada orang yang khusus ngeceknya. Ntar kalau udah kurang langsung diorder lagi ke supplier gitu ya, Po.
0: Segala kendala kita harus udah maksimalin supaya tidak ada lagi keluh kesahnya customer gitu.
1: Oh, berarti awal-awal juga pernah ngalamin ada kayak begitu ya, Po ya?
0: Sebelum masih 1 tahun ya.
1: Waktu masih 1 tahun itu gimana tuh, Po, ceritanya tuh?
0: Ya H-3 itu PO gitu. Sekarang-sekarang kan udah last minute langsung jadi gitu karena kan stoknya udah banyak gitu. Karena dulu kan ya gitulah,
1: masih baru-baru lah ya itu kan.
0: Jadi belum banyak stok.
1: Itu gimana tuh cerita tuh, Po, awal-awal tuh, Po? Pernah kelimpungan atau gimana gitu?
0: Enggak sih, ya semuanya udah tiba-tiba sehari ada yang minta langsung jadi tapi belum profesional gitu kan. Ya udah kita herdu ya biar anak-anak magang dapat rezeki gitu.
1: Oh, gitu.
0: Pernah kan satu hari itu mendadak kita diundang untuk acara wisuda pesantren kan. Itu 200 piece sampai 300 itu kan nambah 100 dalam satu hari kan. Agak ini kita masih ngerjain yang 200 gitu kan, mendesak akhirnya kita panggil orang untuk bantu biar langsung ada yang ini.
1: Oh, gitu. Terjual. Minta apa namanya, kita langsung hire buat bantuan. Itu hitung-hitung buka lapangan kerja walaupun apa namanya, lapangan kerja harian.
0: Iya, betul.
1: tapi untungnya enggak kelabakan, enggak keteter ya, karena langsung sigap cari bala bantuan gitu ya. Nah, kalau untuk itu tadi kan awal-awal masih awal-awal kan, tadi kalau sekarang udah gampang ya, udah mulai stoknya banyak di supplier. Nah, kalau misalnya awal-awal kembangnya tuh susah tuh, pernah ngalamin gak tuh, Po?
0: Enggak. Kayak misalkan customer tiba-tiba minta mataharian, kita nggak pernah stok matahari, biasanya kan mawar itu yang fresh ya. Tiba aku bilang ini H-3 kak, nggak bisa dadakan saya gitu.
1: Oh, berarti dari dulu juga udah dari awal-awal juga dibilang ini nggak bisa dadakan, mohon maaf, ditegesin.
0: Nah, terus habis itu kalau itu langka,
1: diterima,
0: mau dia
1: tetap tetap disaranin.
0: Ngerti, ya.
1: Kita nggak ada matahari nih, Po, punten, kita adanya ini. Oh ya udah deh gitu, jadi dia luluh gitu ya. Oh, gitu. Jadi di enggak ditolak mentah-mentah tapi diberikan alternatif nih Abang Po. Nah, ini juga caranya Abang Po juga menolak dengan halus tapi nyaranin produk lain yang ada di Abang Po biar enggak kabur ya, biar enggak lari customer kita. Itu dia, makanya pentingnya buat belajar atau juga training. Training komunikasi itu namanya, ilmu komunikasi itu Abang Po. Kita kagak punya, tapi kita saranin yang lainnya, ada mau ini. Kayak misalnya enggak cuman usaha kembang aja, kalau misalnya jualan bakso juga, ya bakso uratnya habis nih, Po, Bang. Kita adanya masih ada ini sih, masih ada bakso tahu, masih ada bakso telur, gimana? Oh ya, udah bakso telur. Kan bisa gitu ya, Po, ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu Abang Po, kalau kita mau nawarin ke customer, kita jangan tolak mentah-mentah, tapi kita saranin produk lain yang ada di punya kita gitu, biar kagak lari. Nah, ini ilmu lagi nih ya Bang Po.
0: Jangan pernah nolak rezeki.
1: Tuh, itu dia Bang Po. Tapi kita juga dengan ngomongnya juga secara halus ya, Po. Apa namanya, jangan yang kita gaya sehari-hari emang gayanya nyablak kalau sama customer, kalau bisa jangan. Begitu, siap deh ya. Buat Abang Po yang mau nanya-nanya masih bisa ya di 0812 1124 928 kalau misalnya mau langsung telepon ya. Nah, terus kalau dari keluarga sendiri ini supportnya gimana nih, Po, di usaha ini, Po?
0: enggak, ini keluar dari zona nyaman sebenarnya. Oh, jadi gitu. Usaha keluarga itu ya butiknya itu gitu.
1: Oh, jadi keluarga udah usaha butik tapi Empo lebih ke jasa yang lain ya.
0: Lebih ke florist, saya pinginnya ke florist.
1: Oh, gitu. Biar berwarna-warni, biar harum ya. Biar harum kembang ya. Tapi mudah-mudahan gak dientup tawon.
0: Enggak.
1: Malah ini didatengin kupu-kupu ya. Iya. Siap, tapi alhamdulillah ya Po ya, dari 2020 pas zaman Covid sampai sekarang masih jalan ya Po ya. Mudah-mudahan sih sampai seterusnya aja deh usahanya jalan ya Bang Po ya. Kita mau pengennya kan gitu.
0: Iya,
1: kalau mau usaha. Nah, tapi awal-awal tuh kita kalau mau balik ke awal-awal, Po sempet kangen lagi enggak tuh Po kerja gitu. Sempet kangen kerja lagi enggak Po?
0: Enggak sih.
1: Karena udah enak nih, nyaman nih gitu ya.
0: Karena zona-zona sulit itu sudah terlewati. Jadi terus, kita survive aja.
1: Terus ini juga ngelihat cuannya juga ya lumayan gitu ya. Karena kan setiap ini aja deh ya Bang Po, setiap hari ya, enggak cuman satu hari sih. Pasti hari ini ada yang ulang tahun, besok ada yang nikah, besok pasti ada yang mohon maaf, ada yang berduka. Itu pasti butuh kembang, iya kan ya? Jadi
0: cara udah mengungkapkan kata-kata lewat bunga.
1: Nah, itu dia, menyemangati juga lewat bunga gitu. Tapi kalau kita ini terakhir nih yang aneh-aneh juga nih Po. Ada enggak yang request kata-katanya yang unik-unik di papan bunga atau di buke? Kalau sekarang kan ada yang unik-unik tuh, kayak misalnya Bang Andre Taulani yang suka macam-macam kan dia bikin tuh. Nah,
0: enggak, saya lurus-lurus aja Bang Andre kan di luar dari.
1: Oh, berarti yang lempeng-lempeng aja ya, kelompok ya.
0: Enggak
1: ada. Ya alhamdulillah ya. Masih lempeng-lempeng warganya kalau di empok deh. Tapi ya itulah ya Bang Po, namanya juga buat lucu-lucu, buat semangat gitu kan ya. Enggak harus yang lempeng-lempeng juga. Siap. Wah, ini kita udah mau 20 menit. Udah mau 30 menit kita ngobrol nih Po. Kita masuk ke sesi terakhir nih. Mungkin Empo juga bisa kasih tips, kasih saran juga buat Abang Po yang lagi dengerin kita gitu ya. Biar kalau yang usaha, yang baru usaha gitu ya, nggak kembang-ngempis nih semangatnya gitu kan. Kayak Empo jalan terus udah 6 tahun nih gitu. Terus juga nggak kepikiran soal modal. Nah, gimana tuh Po? Soal nggak usah takut sama modal, sama terus juga tetap fokus nih sama usaha kita nih yang sekarang nih, yang florist nih, walaupun awalnya juga yang konveksi sempet ngedrop gitu. Kalau dari Empok, bagaimana cara bangkit dari ngedropnya itu?
0: Iya, jadi kalau mau punya usaha itu jangan pernah takut untuk memulai. Modalnya itu ya skill kita gitu. Kita bisa branding, bawa diri, kepercayaan orang itu kita harus bina terus supaya koneksinya panjang gitu kan. Jadi untuk modal bukan hanya di uang, tapi modal dari kepercayaan dan skill juga perlu.
1: Jadi nggak modal duit perlu, tapi kita juga perlu skill gitu. Kalau kagak ada skill lebih gimana ya? Masa ngandelin skill doang gitu.
0: Tapi beneran saya modalnya itu kedua, opsi kedua. Yang pertama saya skill dulu karena kan dari reseller kan.
1: Terus juga dari demen juga gitu.
0: Mpok hobi
1: demen,
0: juga.
1: Hobi sama kembang, terus juga mau belajar juga intinya.
0: Betul.
1: Gitu, jangan berhenti belajar juga Bang Po buat berinovasi, apalagi sekarang udah di era seperti sekarang ini, eranya AI, eranya digital. Jadi Abang Po manfaatin deh tuh ya semua-semua yang ada di digital Abang Po, sosial media kayak kemarin pakai TikTok ya Po. TikTok atau IG kemarin viral?
0: TikTok.
1: Oh, TikTok yang viral. Jadi manfaatin TikTok buat promoin produknya Abang Po gitu. Dan juga jangan lupa ikut organisasi.
0: Betul.
1: Biar bisa ikut training-training ya Po ya. Nah, dalam waktu terdekat ini ada bazar di mana ini Po nih?
0: Belum ada, tapi saya ada trainer untuk di Mall Legon.
1: Di mana tuh?
0: Depok. Daerah Bekasi ya.
1: Oh, Bekasi.
0: Ada IO yang menghubungi kita di bulan depan ya.
1: Oh, alhamdulillah. Nah,
0: untuk privat-privat di toko kita juga ngadain.
1: Oh, berarti Empo juga selain jualan bisa privat ya buat belajar ya Abang Empo tuh. Jadi buat Empo atau Abang juga yang pengen belajar juga kalau ini kan namanya ngeronce. Ini buat buat bikin buke ya, buat bikin buke kembang tuh bisa nanti belajar di Alina Florist ya Bang Po ya. Di alamatnya di mana Po?
0: Di Buaran 1
1: Buaran 1
0: Jakarta Timur.
1: Jakarta Timur itu
0: di Bekasi juga ada.
1: Udah kios sih berarti ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau di Bekasi di mana nih?
0: Di perumahan Bekasi Timur Regensi.
1: Oh, Bekasi Timur Regensi. Yang paling gampang ada empo di mana? Di Bekasi atau di Buaran?
0: Visit dua-duanya.
1: Oh, visit dua-duanya.
0: Saya seminggu sekali ke Bekasi.
1: Oke, okay. Nanti biar gampang juga Bang Po bisa lihat di sosial media, di Instagram, yeah, di TikTok sama ID-nya atau beda?
0: Sama, semua.
1: ID-nya itu A-E-L-I-N-A, Aelina underscore florist Abang Po ya.
0: Toko bunga Aelina Florist.
1: Tinggal cari aja di Instagram atau juga di TikTok ya. Biar nanti bisa belajar-belajar, bisa tanya-tanya lagi nih Abang Po nih, kali aja mau jadi entah reseller ke atau apa ke gitu ya. Buat deh cabang yang lain gitu kan, biar gampang ya. Gitu. Mbak Aelina terima kasih nih buat waktu nih jauh-jauh dari Buaran nyampe kemari akhirnya.
0: Walaupun tadi ada incident sedikit.
1: Oh gitu ya Allah, gak apa-apalah ya, biar belajar juga iya, gitu ya, jadi pembelajaran kita. Siap, sehat-sehat buat Mpo Aelina,
0: iya,
1: lancar buat usahanya, lancar buat trainingnya nanti iya, di bulan Juni, sehat-sehat. Iya. Terus juga biar makin banyak dah ya, yang ngikutin jejaknya Mpo Aelina ya, iya, florist atau juga jadi UMKM yang berdaya dan juga pastinya jaya.
0: Amin.
1: Jaya, jaya,
0: amin,
1: jaya. Iya. Siap. Sekali lagi terima kasih Po.
0: Iya,
1: assalamualaikum.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Oh yeah.
1: Terima kasih.
2: Eh, Po, mau kemana nih, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Eh, dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Gak afdol kalau gak membahas tentang Uni Awak Satu Iko Onde Mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Dan dulu Fauzana mulai viral itu lewat lagu Pane di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang. Jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Karite jam 12.
1: Abang Pop, pemerintah Provinsi Jakarta menghadirkan pertunjukan musik lintas genre dalam rangkaian acara pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta yang digelar hari Minggu kemarin. Melalui panggung bertajuk Jagat Suara Jakarta, masyarakat disuguhkan beragam penampilan musik yang memadukan unsur tradisional hingga modern dalam satu panggung terbuka yang inklusif. Pada acara yang berlangsung di koridor Jalan HR Sona Said, Pedestrian Plaza Festival Jakarta Selatan tersebut terdapat sejumlah musisi dan grup musik turut tampil menghibur pengunjung. Kehadiran para penampil dengan karakter musik yang berbeda membuat suasana acara terasa lebih beragam dan meriah. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara untuk menyerap aspirasi terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat. Wakil Ketua Balek DPR RI Martin Manurung mengatakan kawasan Danau Toba dipilih lantaran masih banyak komunitas masyarakat adat yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Rempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih bareng Raya Juriti ya di Jakarta Po Cerita. Buat Abang Po yang mau beraktivitas di hari ini, cari makan siang, naik transportasi umum ya, hati-hati di jalan Abang Po, karena baru aja nih ayo lihat ya, ini baru hari ini kejadian Abang Po di koridor satu lagi, di halte Monas lagi ya Abang Po. Ada kejadian handphone hilang nih Abang Po. Jadi buat Abang Po yang naik transportasi umum, kalau bisa handphonenya dipegang dan kalau pakai tas dimasukin ke tas, tasnya dipegang ke depan deh Abang Po, jangan sampai meleng deh matanya Abang Po ya. Asal ada yang mending dikit meleng matanya, heran gua dah. Ya pokoknya hati-hati ya, buat yang berkendara pribadi dan juga buat yang naik transportasi umum juga kudu hati-hati ya Abang Po ya. Tetap jaga kesehatan, jaga barang bawaan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih bareng dengan Ejorit. Iya, gimana nih? Udah nemu makan siangnya hari ini apa? Kalau Ayah sih tadi sengaja enggak makan pagi, Ayah beli ketan, Bang Po. Ketannya Bu Wati. Halo Bu Wati. Kita belum suruh download udah bilang halo-halo aja. Mudah-mudahan sih denger ya. Ketannya tuh enak, Bang Po. Empuk gitu dah. Ah, gitu enak dah pokoknya Abang Po ya. Nah, tapi kalau yang ini nanti saya bakal ngasih tahu nih Abang Po, ada kuliner-kuliner yang ada di Indonesia yang cuma dimakan raja, Abang Po ya. Bukan Iwan Kasela, Iwan Kasela bukan. Tapi ada ya, tapi nanti ya di Promot FM Suara Budaya Jakarta masih bareng dengan Ejoritia sampai jam 3 sore nanti. Buat Abang Po yang mau cerita, masih boleh ya di 0812 11 24 928.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Udah, dimari aja.

0: Lu dong nih dari mana? Dari mana nih bang?
1: Bener nih, yeah. Kita dari Universitas Budi Luhur.
0: Budi Luhur, BL ini di Ciledug ya?
1: Iya, yeah. Bener banget itu.
0: Yang ini ya, yang biasa banjir.
2: Aduh, ngomongnya yang baik-baik aja deh, aduh itu.
0: Kita bekas di sono soalnya.
2: Aduh, gitu.
0: Begitu, tapi yang bagian BL gak banjir ya? Cuma enggak. Di, ini doang perempatan biasanya. Kesono, deket Geraha Raya ya. Ini ada abang siapa sama siapa nih?
1: Kenalin nih, nama gue Abde
0: dan Abde.
2: Dan nama saya Ahmad.
0: Ahmad. Ya Abde sama Ahmad nih, Abang Po di Studio Pro 4 Jakarta. Hari ini lagi pada main-main di mari nih, pengen kenalan sama Abang Po juga gitu. Ini tadi pada naik apa? Motor, konvoi?
2: Enggak, naik bus dari kampus. Bus.
0: Ya Allah, rame ya.
1: Bener iya. Tuh.
0: Iya. Ini dari jurusan apa aja?
2: Saya dari DKV.
0: DKV.
1: Saya juga dari DKV.
0: Oh DKV, yeah. Ya Allah. DKV itu apa namanya? Ini ya, apa namanya? Desain ya.
2: Iya.
0: Yeah. Nah, cakep dah ya. Emang sekarang tuh butuh yang namanya desain-desain ya. Tapi kalau kalian kan DKV, terus juga ada AI, jadi merasa ini enggak sih? Merasa tersaingi sama AI?
2: Aduh, gimana tuh Bung?
0: Gimana nih?
2: Bung Abdi gimana?
0: Bang Bung. Dikata lagi ini bola, Bang Bung Bung.
1: Gimana deh? Enggak sih. Engga sih justru AI itu sangat ngebantu banget sih.
0: Ngebantu. Iya, siap.
2: Iya. Kasih tahu dong. Kasih tahu.
1: Ngebantunya tuh kayak misalkan kita nih kalau lagi nyari aset nih di Google atau apa yang enggak ada gitu atau kayak kurang SD, bisa minta SD-in sama
0: JKT gitu. Dibikin HD gitu.
1: Iya. Bener banget tuh.
0: Resolusi dibikin HD ya Bang Po, yang ngeblur ya Bang Po ya. Tapi hidup enggak bisa hidup yang ngeblur enggak bisa dibikin HD ya.
2: Cakep.
0: Udah pada makan siang belum nih?
2: Belum nih kebetulan.
0: Belum, ya Allah. Tahu kagak di Indonesia nih ada makanan-makanan yang bisa dibilang cuman raja doang yang makan.
2: Apa tuh?
0: Jadi ini ada nih ya, ada 5 makanan mewah nih Abang Po juga nih ya, yang cuman boleh dimakan sama raja aja gitu. Tahu ayam betutu?
1: Ayam betutu.
0: Ayam betutu di Bali?
1: Taunya ayam bertotot.
0: Ya Allah. Tapi ayam geprek ya.
2: Oh iya.
0: Nah, ayam betutu yang dari Bali ini Abang Po nih sama Abang-abang nih sama Empok yang di mari juga. Ini tuh dikenal sama bumbu base genep ya, campuran rempah khas Bali nih yang kuat banget itu. Udah pada ke Bali belum?
2: Belum.
1: Belum.
0: Sama kita. Ya kita banteran di ini doang Muara Karang kita nyampe sono doang. Dan juga nih bahannya juga bumbunya nih Abang Po. Ini melimpah banget ya. Ini ngelambangin kesejahteraan. Jadi dulu tuh cuman dimakan sama raja di sono Abang Po. Ya gitu. Dan juga masih ada beberapa lagi makanan-makanan khas ya, makanan mewah yang cuman dimakan sama raja aja, tapi nanti kita kasih tahu. Ya kalau barusan kita nyebutin ayam ya.
2: Yeah.
0: Ayam bunyinya gimana nih?
1: Petok-petok
0: ya. Kalau kata Jirayut, ayam Thailand bunyinya gimana
1: Bidi? Oh, gak tahu lagi.
0: Ada tahu enggak?
1: Ada tahu lagi.
0: Gak tahu. Ayam Thailand gimana bunyinya? Oh iya udah sama-sama enggak tahu ya. Tapi kalau burung bunyinya gimana? Kicau. Ya ada deh. Ya biar enggak lama-lama langsung aja kita puterin nih Kicau Mania biar pada berkicau mania. Asik. Di sore. Di sore siang hari ini.

Permata FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih bareng dengan Jority ya di Jakarta Punya Cerita di siang hari ini. Dan masih ada beberapa makanan yang bisa dibilang ini mewah Abang Po, karena yang makan tuh cuman raja Abang Po ya. Ada apa lagi nih Abang Po nih? Ya, itu tadi yang pertama tuh ada ayam betutu ya dari Bali. Nah, berikutnya ini ada dari Yogyakarta Abang Po, nasi blawong. Jadi nasi putih ini disiram pakai kuah santan ya, warnanya merah kental Abang Po, yang jadi menu favorit di Keraton Yogyakarta Abang Po. Khususnya buat sultan sama keluarganya Abang Po gitu. Nah, berikutnya ada juga gulai itia lado mudo. Ini dari Minangkabau Abang Po ya. Ini dari dulu tuh di perayaan adat ya, di perayaan adat besar di Minangkabau, terus juga pakai bebek muda alias itia Abang Po ya, supaya dagingnya tetap empuk. Karena yang muda-muda masih seger gitu ya Abang Po ya bawaannya. Kayak tadi tuh ya, bocah-bocah tadi. Nah, berikutnya ada bebek songkem Abang Po. Ini dari Madura. Ini cara masaknya dikukus ya, dibungkus ya pakai daun pisang ya. Tapi enggak digoreng, dikukus doang ya. Nah, teknik masak ini ya Abang Po itu menjaga cita rasa alami dan juga rendah kolesterol Abang Po. Nah, dulu ini tuh jadi hidangan penghormatan dari rakyat atau pejabat ke pemimpin atau kiai Abang Po. Jadi khas banget deh tuh ya. Orang khusus yang bisa makan. Ada lagi nih, Bang Po balik lagi ke Kota Gede Yogyakarta, ada namanya kue kipo, Abang Po ya. Nah, ini udah ada dari masa Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede Abang Po. Terbuat dari tepung ketan, terus juga isiannya ada gula jawa dan juga kelapa Abang Po, dipanggang. Terus juga itu harum ya. Dia tuh dipanggang di atas daun pisang Abang Po gitu. Karena dulu kan kagak ada ya kertas minyak gitu ya, kertas yang kayak kita mau bikin kue kering gitu kan ya. Dulu enggak ada, jadi pakai daun pisang dan itu yang bikin wangi tuh Abang Po ya. Nah, itu ya Abang Po ada beberapa makanan yang tadi Ayah bilang makanan mewah yang cuma dimakan raja atau juga petinggi-petinggi. Ada ayam betutu dari Bali, terus juga ada nasi blawong dari Yogyakarta, ada gulai itia lado mudo dari Minangkabau, ada bebek songkem dari Madura, dan juga ada tadi terakhir ada kue kipo dari Yogyakarta ya. Tapi kalau Abang Empok sendiri ada kagak nih makanan yang dulunya itu cuman orang tua kita doang yang makan ya, nggak boleh ini, nggak boleh buat anak-anak gitu. Dulu inget kan ya Abang Empok ya, kita pasti dibilang gitu kan ya, atau mungkin kita yang bilang ke anak kita, cucu kita, nggak boleh nih, nggak boleh buat anak-anak nih, belum gede gitu. Tapi sekarang udah demen makannya, rajin makannya. Apa itu Abang Empok? Kalau Ayah tuh dulu ada tuh ya makanan yang orang tua Ayah orang tua doang yang makan Abang Po. Karena enggak tahu, enggak ngerti kenapa. Itu loh, sop ayam merah Abang Po. Tapi karena dibilang juga ini buat orang sakit juga sih. Karena kan Ayah anaknya sehat, rajin menabung ya. Jarang sakit ya. Sekali sakit mahal. Di rumah sakit udah dioperasi ya dulu tuh. Nah, itu dulu ada tuh ayam pakai pekak ya kalau nggak salah tuh, pokoknya warnanya merah deh itu Abang Po, enak Abang Po. Itu waktu itu pas lagi demam berdarah juga Ayah dikasih gitu, jadi enak buat HB-nya biar bagus gitu. Nah, kalau Abang Po ada nggak tuh makanan yang mungkin cuman orang tua Abang Po dulu aja yang makan, tapi pas udah gede, udah beranjak dewasa gitu ya, udah berani makan, dikasih makan sama orang tuanya. 08 12 11 24 928, boleh cerita nih Abang Po ya. Masih ada waktu buat cerita nih Abang Po sebelum kita masuk ke Suara Budaya Nusantara nanti. Dengan...

kepo, udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil Ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ape? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono?
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah lu deket-deket dah.
0: Makasih ya Bang.
1: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

0: Pramata FM Suara Budaya Jakarta, Mpok Yuli. Katanya dulu kalau orang tua Aye tuh ada makanan yang katanya nggak boleh buat anak-anak ya. Dulu Aye juga pernah gitu-gituin, Bang. Ini masih kecil nggak boleh. Tahu kan, Bang? Kopi. Ya benar juga ya. Kopi sih ya, kalau buat anak-anak tuh nggak belum boleh ya. Kalau udah gede katanya gitu. Kalau teh masih boleh. Iya, Aye juga inget ya, baru sadar, Abang, Mpok. Bener ya. Tapi Mpok Yuli sekarang udah minum-minum kopi kagak? Ya, kopi tubruk atau ini nih, kekinian-kekinian nih. Es kopi susu pump sugar. Iyalah, pump sugar. Sugar glider. Gitu ya, bener juga ya. Kopi tuh Abang Po, dulu kita masih bocah mah dilarang ya buat minum kopi ya Abang Po ya. Kopi terus juga apa namanya, kalau itu jangan makan banyak-banyak, ntar batuk itu doang sih larangannya, itu ciki-cikian gitu Abang Po ya. Gitu sih, terima kasih Pak Yuli ceritanya, saya juga baru keinget nih. Oh benar juga, kopi. Ada ya, dulu kita dilarang ya Bang Po ya. Ada yang ngebel, kita angkat dulu deh bentar ya, karena kita abis ini bakal masuk ke Suara Budi Nusantara nih. Halo Prompat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Prompat, Bang Cocok.
0: Iya Bumi, gimana di Pesanggerahan, aman?
1: Aman Bang Cocok.
0: Aman,
1: udah
0: siap.
1: Udah 3 hari nggak hujan.
0: Wah. Tapi kalau nggak hujan mah kering Bumi gitu. Mendingan hujan ya, sekali-sekali.
1: Tambah panas.
0: Siap. Bumi gimana, dulu pernah ada nggak tuh makanan yang waktu kecil tuh katanya ini cuma ini nggak boleh dok buat orang gede aja gitu, ada nggak tuh dulu?
1: Ya kopi mah nggak pernah dikasih kayak ciki-ciki itu juga nggak. Yang dikasih itu dari kecil mang susu.
0: Oh, susu
1: dari sapi perah itu. Kan dekat rumah tuh dulu ada yang punya sapi perah, jadi kalau setengah 6 pagi tuh udah loketnya dibuka jualan buat umum. Nah saya biasanya tuh jam 6 pagi udah suruh berangkat tuh waktu umur 8 tahun. Ya beli di loket itu pagi-pagi, ntar pulang terus direbus. Tapi saya suka itu yang langit-langitnya itu, kalau udah direbus kan di atasnya ada
0: busa-busanya
1: itu.
0: Ya?
1: Iya, ada busanya itu kayak lembaran gitu kan, suka saya sendokin. Saya ambil duluan. Iya, nah terus udah saya sampai kelas 6, udah nggak beli lagi. Bapak saya beli sapi. Beli sapi perah. Tapi dititipin sama orang lain di Bandungan, Gunung Ungaran itu. Jadi kalau minggu gitu suka dibawain sekaleng susu yang gede itu, Bang Jojo. Terus kalau enggak pas kesana ya ntar pulang dibawain juga sekaleng gede gitu. Sampai saya SMA tuh masih ada terus. Nah, kabarnya kok sapinya mati, nggak tahu bener.
0: Siap.
1: Iya.
0: Udah terus, berumur ya, jadi udah
1: iya,
0: waktunya mungkin, dia.
1: Iya, soalnya dari SD sampai SMA, terus habis itu ganti susu bubuk.
0: Oke, siap. Siap,
1: ya,
0: Bumi.
1: Kalau teh, ya, kalau kopi nggak pernah emang.
0: Oke,
1: gitu ceritanya ya.
0: Terima kasih, Bumi, buat ceritanya. Sehat-sehat.
1: Mau berita.
0: Iya,
1: terima
0: betul.
1: Kasih juga Pak Jojo.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi nih Abang Po yang ngebel barusan ya. Abis ini kita bakal masuk ke Suara Budi Nusantara, siaran berjaringan kita di Perempat Jakarta, di Perempat Network. Nanti barengan Perempat Pontianak ya Abang Po ya. Teman-teman kita di Pontianak udah pada standby itu di sono maksudnya. Dan nanti kita bakal balik lagi ya Abang Po ya, abis yang satu ini.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menghadiri deklarasi gerakan pilah sampah yang dicanangkan Pemprov Jakarta. Ia mendukung gerakan pengelolaan dan juga pengolahan di Jakarta untuk menjaga Jakarta kian nyaman. Deklarasi gerakan pilah sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Jakarta bertajuk Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah di pedestrian Plaza Festival Jakarta Jalan Rasuna Said Setiabudi pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan gerakan pilah sampah menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan di kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, kawasan gedung BAT atau British American Tobacco di kota Cirebon dipadati warga pada hari Minggu kemarin. Warga berkumpul untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda yang digelar di daerah Cirebon. Sepanjang perjalanan, kirab tersebut menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengatakan Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Menurutnya, hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Dinginnya kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Aye lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Aye Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya, yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh iya, dadakan adik. Lagi kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. Jadi jadi enggak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya,
2: pantun
1: katanya.
2: Ya.
1: Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu,
2: Bang Jo.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro4 Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syap, itu bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan Pak.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Salam, Bapak.
2: Udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Pro4 ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Pro4 Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungin sama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet nih?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Khairil untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
4: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
4: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
4: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
4: dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Iya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: familiar ya Pak ya?
4: Familiar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Ke dialek mereka ya, begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya, dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Ya. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya apa lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga apa namanya pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Iya, iya. Nah, itu, iya. Saut menyaut begitu iya. Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal apa namanya menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
2: Iya.
4: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa namanya fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak muda kita cukup kreatif kok ya, kreatif sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup apa namanya cukup responsif ya, cukup apa namanya bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya iya, tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa apa namanya tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
4: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan,
2: spontan ya.
4: Enggak lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: betul.
4: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa ya, Pak.
4: Sekarang ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ya ini enggak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kala diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
2: Spontan ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa. Semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini, begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya, begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
2: Event apapun ya.
4: Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Itu dilombakan
4: atau memang
2: udah rutin Pak?
4: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan ada apa gitu kan pantun ya kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata permainan bunyi tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya pendidikan etika pendidikan agama ya pendidikan apapun ya pesan-pesan semacam itu nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Jadi, makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
4: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya Pak ya.
4: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin.
4: Ya,
2: dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda. Ini.
4: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus menerus ya. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi-kompetisi
4: pantun ini. Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini
4: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Tundang.
4: Pantun berkedah. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar ya, yang piawai.
2: Piawai. Ya,
4: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
4: Ya, ada, lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, jadi, mantap.
4: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastra lisannya di situ Pak ya.
4: Otomatis sastra lisan.
2: Tapi di apa warnai ya, variasi gitu ya, dengan tarian.
4: Supaya apa namanya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh iya, tidak monoton.
4: Tidak monoton.
2: Baik-baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
4: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
4: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di apa namanya dulu lembaga apa penjaminan mutu LPMP ya di Siantan itu di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato.

0: Gak ada kelompok tundang, contohnya Pak ya,
1: Tundang Sari.
0: Tundang Sari.
1: Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
0: Ya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau
1: Iya.
0: membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
1: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
0: Senang
1: seperti,
0: dengan seni.
1: oh ya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi,
0: Baik.
1: kemudian apa namanya, etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini ya walaupun usianya masih muda itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya mereka bisa juga ya. Meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
0: Iya, betul
1: Ya,
0: betul.
1: kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya. Kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun ya, ucapan
0: Ucapan-ucapan
1: ya,
0: gitu Pak ya.
1: disampaikan dengan pantun. Ya.
0: Iya.
1: Itu juga membantu sekali ya.
0: Baik, baik. Silakan, Bapak Abang ingin juga
1: Iya.
0: berpantun bersama kita di siang hari ini? Iya,
1: Boleh
0: di
1: ya,
0: Suara
1: Kak ya.
0: Budaya Nusantara. Boleh, iya, Bang
1: Nanti
0: Jo.
1: buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
0: Kan
1: apa
0: jenis-jenis
1: namanya?
0: pantun banyak ya, Bang Jo.
1: Banyak, banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita ngasih
0: Betul.
1: prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya,
0: AI.
1: AI apa
0: Betul.
1: aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
0: Iya.
1: Iya,
0: Baik. Silakan.
1: memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan
0: Keyword ya.
1: kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa ya. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
0: Terbantukan.
1: Terbantu ya, terbantu. Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu mungkin dia cari anu ya, cari
0: Cipta sendiri.
1: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih. Oke. Ya memang AI merupakan satu apa namanya, satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, pantunin pantunin AI. Nah, ada pantunin AI ya.
0: Tapi beda rasanya ya, Pak.
1: Saya kira beda ya, beda. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
0: Iya. Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak nggak?
1: Enggak, belum pernah bikin sih kebetulan Kak.
0: Belum ya?
1: Kalau tadi sih nggak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
0: Sehari-hari. Jadi kayak ada
1: Iya kayak
0: nilai gitu
1: tadi
0: ya.
1: pakai AC apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Nggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini.
0: Panas ya.
1: Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitri
0: Ah,
1: dan
0: boleh,
1: juga Pak Heril
0: boleh.
1: ya, untuk Ya, oke. Okay. Berinteraksi dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, nggak lama-lama ya.
0: Iya,
1: Ntar
0: siap
1: ntar
0: ya.
1: kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan dong ya. Nanti kita
0: Iya,
1: bakal balik lagi
0: siapkan
1: ya.
0: pantunnya ya.
1: Disiapin pantunnya nih pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang bisa kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya untuk Mbak Abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara. Pergi ke sana pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat. Halo. Dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, udah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Apun.
2: Oke, Abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, gak pantun nih.
1: Oh. Lanjut, gak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Khairil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak, ya. Tanya apa Jakarta Edo Bang Jo, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA, berpantun itu Pak. Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke, udahlah itu aja, satu aja. Ini ada pantun, King.
2: Iya, katanya nggak ada pantun. Boleh, boleh. Iya, ayo ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut. Wow, iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga
1: bisa,
2: kreatif bisa. Gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Edo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Ya. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu. Nah, ini penting ya agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lah, bisa karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok nggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja, misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi anak-anak diuji ininya Pak ya.
4: Bagus ya.
2: Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp boleh. Juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh, boleh.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum.
5: Perompat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu ya, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Di Pontianak Halo, Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Yang baik hati. Dengar suara kembali Bapak siapa yang manggil Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Temanya melestarikan pantun sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan Cegu langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih apa namanya adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Tuh seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat. Dua seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cik Guru ya.
2: Baik.
5: Nah saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah lerak dibelah-belah, orang Melayu adat dijunjung. Bersendirara dan kita bula duduk dadulah wane di si kue gentar. Itu pantun saya. Terima kasih banyak.
1: Artinya tuh?
5: Artinya? Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu. Pontianak seperti apa dia artinya? Buah lerak dibelah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung. Bersendirara dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa sih? Oke, terima kasih banyak. Fitri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria tuh aslinya katanya Medan.
2: Medan juga ada Melayu ya Pak ya?
4: Iya, Melayu Medan.
2: Iya.
4: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di situ, di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di dalam
2: cairkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya. Hal-hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersingkan syarat-syarat bersingkan kita bulah itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya. Untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir-menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Mantun gombal namanya Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: jangan takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu mengetukkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Oke, siap. Sudah diakui.
1: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perempat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung, dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi dicatat dulu ditulis dulu terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Oh, iya. Silakan.
2: Oh, oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
4: Iya, jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu, atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi apa namanya, tidak ada sesuatu yang apa namanya sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat apa namanya Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang-orang apa orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Memang ya
2: seorang gitu.
4: Ya piawai mengekspresikan pantun tanpa harus dijat. Ya memang dulu tadi sudah saya katakan, ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya, yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya apa, punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa apa namanya memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan. Setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, lalu di akhir larik itu ada apa, persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi misalnya, ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada apa ya, para tetua kita dulu ya punya.
2: Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah apa, bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu, tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan, tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini, misalnya ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: sehat
4: juga ya.
2: Baik. Siap. Bang Jo, boleh kita terima dari
1: Pontian? Boleh, boleh, okay. Boleh, silakan, Kak Fitri.
2: Para Budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bupi.
2: Iya.
3: Apa kabar?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sungirengan.
2: Oh iya, bersih kotoran pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Bang Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung nggak, Pak? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun nggak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh nggak, Bopit?
2: Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidar Effendi.
3: Pak Haidar Effendi. Selamat siang, Pak Haidar Effendi.
4: Ya, Mas siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Parit Keladi.
2: Oh, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Haidar Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik.
3: Ya,
2: cukup. Makasih banyak.
1: Iya, terima kasih. Sami-sami, Bang Edo.
2: Bang Wardi.
1: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi. Iya.
2: Spontan ya. Spontan ya. Ini cuma ngecek ya.
1: Tinggal
4: ini
1: uhui
4: tes pembicaraan.
1: Tinggal uhui.
2: Terdiri ya. Ini challenge.
4: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya. Dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara, Pak ya.
4: Lawan bicara, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan.
4: Ya lingkungan ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan juga itu.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Ayo, boleh silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya, baik.
1: Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Ya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
2: Ya, boleh ya. Baik, Bapak-Bapak silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu. Yang mau bergabung atau mau berpantun ria bersama kita di sini, boleh ya.
1: Iya.
2: Ada Pak Haidar Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
1: Siap.
2: Belum tampaknya ya, Bang Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi, nih Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu. Udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
6: Oke.
2: Iya.
6: Ikan teri, ikan belana.
2: Cakep. Aduh, sedap.
6: Harus mengalir sirnalah embun.
1: Cakep.
6: Nak menyapa Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Hairil membahas pantun.
1: Siap. Silakan Teh Dinda.
4: Biasa ini.
2: Boleh.
1: Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
2: Langsung.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Hairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Kak Fitri, Jojo dan Bapak Hairil ya.
4: Amin.
6: Karena kita sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa.
1: Okay.
6: Itu pertanyaannya Bapak Khairil. Tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih. Selamat siang.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Teh Dinda di Bogor.
2: Teh Dinda. Baik. Iya.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya. Di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat apa mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya, ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya,
1: non-stop ya. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu itu bahkan lima negara ya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya orang Pontianak yang apa mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa mahasiswinya di sana mereka ikut juga ya berpartisipasi nah, ini, jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan, kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu kita adakan seminar di Pontianak, kita hadirkan Pak Nadiem, Mas Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
2: Oh iya.
1: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap. Mantap.
1: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya.
2: Iya,
1: Pak Effendi satu menit ya karena waktu juga nih.
2: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
4: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga apa namanya menerbitkan ya pantun-pantun ya bagian tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas apa namanya masyarakat Melayu tapi juga bangsa Indonesia itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah. Tidak apa namanya hilang dimakan zaman ya.
2: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
4: Iya alhamdulillah ya setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
4: Ya, banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Baik, itu dia Bang Jo. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaungkan pantun dalam kesempatan.
1: Iya, Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, buat semua para di hari ini, semoga Pak ini sampai nih kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop pemirsa Renet ya.
2: Iya, betul.
1: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promo FM
2: Suara Budaya Nusantara. Bang Jo sehat selalu. Minumnya sehat. Air kedelai sama Pak Ade. Selesai deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa. Pemirsa Renet dan juga pendengar Promo, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Renet. Jodoh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi.

0: Budaya Jakarta. Kabar berita jam 14.
1: Abang Pop PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah berhasil dinobatkan sebagai pemenang kategori perusahaan BUMD Key Element of Marketing untuk sektor industri jasa infrastruktur pada ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards 2026. Direktur Utama Jakpro Iwan Pakwin mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh insan Jakpro dalam menghadirkan solusi infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI menilai Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi oranye berbasis kekuatan budaya Melayu. Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Muhammad mengatakan potensi ekonomi oranye di Pulau Penyengat cukup besar apabila dikelola secara optimal. Menurutnya, Kepulauan Riau dapat menjadi contoh nasional bagaimana sektor ekonomi berbasis kreativitas dan budaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
2: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, balik lagi ya di siang hari ini barengan Ayah Jodetia, belum berubah. Masih jam 2 soalnya, masih jam siaran ya Abang Po. Nanti kalau jam 3 udah berubah. Dan tadi kita sempat ngomongin soal pantun ya Abang Po. Ya sebenarnya banyak ya cara buat kita bisa berpantun ya, apalagi sepantun. Apalagi pantun yang dadakan, yang spontan gitu Abang Po. Kayak tadi yang disampaikan sama narasumber kita, Prof Effendi juga bilang ya, sering-sering banyak latihan sih intinya gitu. Dan ini ada nih beberapa cara nih kalau misalnya Abang Po sama kayak Ayu juga butuh biar cepet nih kalau bikin pantun gitu ya, dia bisa jual, ya kita beli gitu. Nah, ini dari Media Etam Abangku ada beberapa cara yang kita bisa lakuin buat pantun spontan, uhui ya, pengennya gitu Abang Po. Nah, ini ada beberapa caranya yang bisa kita lakuin nih. Mungkin Abang Po yang biasa bikin pantun dadakan, boleh nanti kasih tips-tipsnya juga ya buat Abang Po yang lainnya. Kita bagi-bagi tipsnya. Kalau ini dari Media Etam yang saya dapat ya Abang Po. Yang pertama, kita tuh bisa atau juga kudu pahamin tema dari awal ini, tema obrolannya mungkin, tema bercandaannya, atau bahkan sampai tema acara yang mungkin Abang Po bikin pantun buat kata sambutan nih Abang Po ya gitu. Jadi entah itu acara sambutan buat acara nikahan, syukuran, atau juga rapat, atau juga ulang tahun ya, atau yang lainnya, kita kudu tahu nih, ini acara-acara apa gitu. Atau acara nikahan kan bisa juga tuh ya, Abang Po pantun buat saudaranya gitu ya. Gitu. Yang kedua, pakai pola yang aman aja, pakai pola AB ya, gitu. Kalau Ayah sih polanya baris 1-2 hal umum ya, alam, buah, perjalanan mungkin ya, terus juga yang ketiganya sama keempatnya ini apa namanya, pesannya, ucapannya atau harapannya kayak gitu ya. Jadi polanya tuh yang aman aja, pola ABAB gitu, yang kita udah hafal dah gitu, kecuali pola AABB terus juga yang lainnya. Kalau Ayah sih gitu ya, ABAB sih biar bunyinya sama gitu ya. Nah, terus juga siapin nih Abang Po yang ketiga, siapin kata kunci di kepala, misalnya syukur, kebersamaan, atau pembangunan, atau harapan. Nah, itu belakangnya tuh Abang Po, kan nanti yang mau diambil begitu. Nah,

Bang Po, tapi yang gampang dia pahamin dan juga terasa tulus ya. Jadi nggak masalah kalau pilihan kata kita tuh sederhana, yang ringkes gitu, asalkan rimanya tetap terjaga sampai akhir. Kayak tadi tuh polanya tuh pola yang ABAB gitu, Bang Po gitu. Justru nih pantun yang terlalu dipaksain itu sering kedengeran kaku dan juga kehilangan kayak kesan spontan nih gitu ya, kayak nyari di Google berasa banget ya, sampai nggak tahu artinya gitu kan, bahaya Bang Po ya. Terus juga pakai senyum Abang Po dan juga intonasi yang santai ya, jadi pantun tuh bakal berasa lebih hidup ya kalau disampaikan pakai ekspresi yang santai, senyum kecil dan juga intonasi yang ngalir itu bisa nutupin kekurangan rima atau juga diksi yang kurang sempurna, Bang Po. Jadi kadang tuh kita kudu inget, Bang Po, ya, audiens tuh umumnya lebih menghargai keberanian dan juga niat yang baik daripada kesempurnaan dari pantun, gitu, Bang Po, ya. Jadi kalau misalnya buka sambutan nih, Abang Po jadi sambutan RT RW, alhamdulillah, Bang Po jadi RT atau juga jadi RW. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, izinkan saya berpantun ya. Ikan cucut ikan hiu gitu. Cakep, ntar pasti dibales ya. Tinggal dilanjutin aja gitu ya. Terus juga nih Abang Po, yang terakhir jangan lupa latihan ya. Jadi kemampuan pantun itu apalagi pantun dadakan itu sebenarnya bisa dilatih Abang Po. Jadi mulai dari percakapan yang ringan, terus juga acara keluarga atau juga ngobrol santai. Ya ini semakin sering kita coba Abang Po, semakin cepat tuh otak kita kebiasaan nyusun rima dan juga pesan gitu Abang Po. Yuk kudu latihan yuk Abang Po. Habisnya daftar jadi palang pintu.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM.

Rompot FM Surabaya Jakarta, naik delman dari Monas ke kota. Cakep. Duduknya manis biar di alam. Cakep, Abang Po, ada yang baru di Perompet Jakarta. Dengerin tiap Sabtu jam 8 sampai 12 malam. Iya. Yeah. Nah, itu dia tuh pantunnya Abang Po. Pantun dadakan juga sih Abang Po ya. Cuman semenit jadi udah itu. Alhamdulillah. Karena tadi itu tuh Abang Po, yang penting kita tahu dulu nih tujuannya apa gitu. Terus juga pakai yang aman aja. Rimanya yang AB-AB aja, gak usah yang susah-susah Abang Po. Dan juga ini yang berkaitan sama keseharian gitu, kayak naik delman, Monas kota gitu ya. Kalau naik delman dari Monas ke kota kayak kesian deh sama delman ya. Panas pasti kudanya ya Abang Po, kecapean ya, apalagi yang naik AI. baru nyampe Harmoni, Bang udah gak kuat Bang. Bisa nyerah delmania Bang Po ya. Yang nyerah kudanya bukan pak kusirnya. Pak kusir mah enak, tinggal nepok-nepokin kuda aja gitu. Buat Bang Po yang mau bepantun boleh dah ya. Kita lanjutin aja cerita tadi sama perompat Pontianak yang berpantun Rian ya Bang Po ya. Bisa kirim via WhatsApp juga boleh ya, kalau gak sempat telepon ya, kirim WhatsApp aja di 0812 1124 928. Atau mungkin Abang Po mau bagi-bagi caranya Abang Po, biar kok bisa sih bikin pantunnya cepet gitu, gak lama gitu ya, langsung jadi semenit dua menit jadi gitu ya. Boleh diceritain Abang Po, 0812 1124 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, masih ada satu segmen lagi mau bacain pantun kalau misalnya Abang Po ada yang ngirim.

0: Sedap bener. Wangi apaan, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Eh, lo tahu kagak nih, Puli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, sama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Ntar kapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Iya, menunggu ya. menunggu bentar lagi bakal masuk ke Dangdut Nyok ya di jam 3 sampai jam 5 dan dilanjut sama Blantek barengan Po Mariana Suhendi abis ini ya Bang Po ya. Dan buat Bang Po yang mau request bisa deh tuh di Dangdut Nyok ya. Abis ini tapi Abang Po ya jangan ganti channelnya, tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sekarang ayo pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jadi buat Abang Po, dari Aye tetap sehat, tetap waras buat jalanin hari-hari ini yang bisa dibilang cukup keras Abang Po. Cilah. Jadi Abang Po ya, jodoh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos, sebanyak 202 siswa dari 62 SD negeri dan swasta mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kecamatan Kemayoran di Komplek SDN Sumur Batu Jumat lalu. Acara yang dibuka oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, bertujuan menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengasah bakat sejak dini di berbagai bidang seperti tari, pantomim, hingga menulis cerita. Beralih ke informasi yang lain, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani menegaskan pentingnya keberadaan Pusat Seni Budaya di Dusun Patoman Tengah sebagai ruang kreatif untuk menjaga tradisi lokal. Dalam kunjungannya pada hari Minggu kemarin, ia menjelaskan bahwa dusun yang dikenal sebagai Dusun Balian tersebut memiliki keunikan karena arsitektur rumah penduduknya menyerupai nuansa di Bali dan warganya hidup rukun sebagai kampung Pancasila. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Rumah Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po, ketemu lagi nih di hari Senin 11 Mei 2026. Barengan Epo Mariana Swendy, 2 jam kita puterin request lagu dan rute Abang Po di tengah Jakarta yang lagi panas luar biasa. Ini udah masuk musim panas belumnya sebenarnya? Ah elah, tapi tadi BMKG prediksi sore hari jelang malam nanti hujan ya Bang Po. Ay, gimana nih? Ya udah enggak apa-apa. Makanya kalau ayah sih selalu standby payung ya. Jas hujan juga selalu standby sih kalau misalnya bawa motor, kendaraan gitu ya. Ya kan ada istilahnya sedia payung sebelum dia ninggalin kita. Coy, jangan dong. Sebelum hujan gitu. Yang pasti Abang Po juga silakan yang mau berbagi informasi sepanas apakah cuaca di sekitar Abang Po, atau jangan-jangan Depok dan sekitarnya udah mendung nih, hujan nih. Ayo dah, boleh bagi-bagi informasinya sembari request lagu dangdut ya. Langsung aja di 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928.

0: King, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua. Dangdutnya, yo.

0: Ya, Bunda Rita Sugiartonya udah diputer. Pacar dunia akhirat abang Mpok. Ini biasanya nih suka banyak request nih. Cuma kita udah tampilin di awal-awal, gak apa-apa ya. Request lagu lain dong, lagu dangdut kan banyak. Langsung aja diantriin di mari 0213504510 untuk line telepon studio. WhatsApp juga boleh 0812-1124-928. Sembari kita ngebahas satu tema yang lagi ramai banget dari kemarin nih. Dari Pemprov DKI Jakarta juga terus mengedukasi dan menginformasikan, yaitu adanya gerakan pilah sampah yang dimulai dari rumah nih Abang Mpok. Karena TPST Bantar Gebang udah kagak nerima sampah lagi nih mulai tahun 2027. Makanya Pemprov Jakarta baru aja ngadain ajakan gerakan pilah sampah biar Jakarta makin bersih. Tapi ngomong-ngomong soal sampah nih Abang Mpok, Abang Mpok udah bisa milah-milah sampah belum sih di rumah? Yang mana sampah plastik dipisahin, sampah bekas makanan dipisahin, sampai apa kardus-kardus dipisahin begitu enggak? Apa masih tublek jadi satu gitu. Ayo dah, kasih komentar di sini ya. Menurut Abang Mpok gimana nih soal gerakan pilah sampah? Kira-kira udah nyampe belum ke lingkungan tempat tinggalnya Abang Mpok nih? Apa jangan-jangan belum tahu? Langsung aja ikutan komentar di sini 0213504510. Ada yang gabung nih. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
1: Waalaikumsalam. Nyok.
0: Iya, ada Bapak Asyanuddin.
1: Ya, Pak Mariana Swendi.
0: Ya Allah. Ini gimana aja Singa Bogor ini? Di Jakarta panas banget loh.
1: Sama
0: ya.
1: Panas. Bletrak.
0: Tapi
1: cuman kalau malamnya panas, siang panas. Cuma semalam dikasih gerimis.
0: Oh, gitu.
1: Dari jam 1 jam 12 sampai jam 2 sih lumayan gerimis doang. Jam 2 hilang.
0: Ya enggak boleh. Ngadem-ngademin doang itu mah dikit ya.
1: Iya. Cuman kan dampaknya kan panas kalau hujannya enggak brek gede gitu.
0: Iya, jadinya nyelekep ya. Apa sih? Sumuk ya. Sumuk gitu.
1: Jadinya.
0: Iya. Pak Sanudin. Iya, ini di Jakarta lagi ada gerakan pilah sampah nih, Pak. Jadi sampahnya dipilah-pilah gitu, yang sampah-sampah plastik jangan digabungin sama sampah-sampah sisa makanan, begitu-gitu Pak, biar nggak menumpuk gitu jadi satu. Kalau di sana gimana Pak, di Jasinga Bogor?
1: Ya cuman sih saya di sini mah nggak diinjek, nggak tahu deh di sini mah nggak ada pergerakan itu.
0: Kalau di sana kagak ya?
1: Kagak ada pisan.
0: Tapi kalau Bapak sendiri di rumah, ini enggak sih sampah dijadiin satu apa dipilah juga? Misalnya botol plastik dipisahin gitu.
1: Ya gimana ya?
0: Ngapa ya?
1: Gimana dipilah-dipilah juga, kita enggak bisa dipilah, bisa tapi kita fungsinya buat apaan, buang aja gitu.
0: Oh gitu. Jadi masih dijadiin satu semuanya ya?
1: Masih dijadiin satu, belum ada... program itu sih susah, pemerintah daerah sini Kabupaten Bogor Barat sih susah ini.
0: Oh gitu.
1: Jadi gimana itu?
0: Iya.
1: Saya ngeluhnya gimana?
0: Iya.
1: Lurahnya nggak peduli, orang air aja ini. Aduh, nggak tahu ya gimana, bingung.
0: Ya udah.
1: Bingung saya.
0: Iya.
1: Kalau mikirin itu bener stres saya.
0: Iya.
1: Pemerintah daerah saya, pemimpin saya ini bingung. Jadi harusnya bagaimana?
0: Ya udah kalau gitu.
1: Kalau saya ngobrol-ngobrol sendiri mah dewe kan percuma.
0: Iya.
1: Nggak kompak mah.
0: Iya.
1: Dia dewe 10.000 untuk sampah nggak mau.
0: Iya. Ya
1: bingung
0: udah.
1: Saya.
0: Ya udah,
1: ini di samping, aduh, saya kalau HP saya bener mah, saya videoin ke mpon-mponana nih.
0: Oh gitu.
1: Ya bener, aduh, saya bingung HP-nya begini.
0: Ya udah, semoga cepat terselesaikan apapun masalah di sana ya Pak.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Oke dah, yang pasti jadi bikin kita marah-marah ini, jadi emosi nih ya.
1: Iya makanya.
0: Maaf ya kalau temanya ini kagak, ini di sana kagak ngenakin ya.
1: Gak apa-apa,
0: Ya udah,
1: request
0: aja dah, request dah, biar kita kagak marah-marah mau apa lagunya.
1: Apa orang Bang Haji Oma dari puter.
0: Ya iya.
1: Puter.
0: Ya gimana dong ya, udah ada yang ngatur lagunya
1: udah,
0: masalahnya. Apa-apa?
1: Lagu Eri Susan aja dah.
0: Yang mana tuh?
1: Tidak.
0: Eri Susan yang mana?
1: Tidak.
0: Tidak.
1: Ya judulnya Tidak.
0: Ada nggak sih bang?
1: Sekali lagi tidak.
0: Benar judulnya tidak.
1: Benar.
0: Oh, coba bentar deh ya, ada. Kita cari dulu ya.
1: Ada gitu.
0: Kalau tidak nggak ada, mau apa?
1: Oh, kalau nggak ada berarti itu
0: tidak,
1: aja.
0: Tidak. Eri Susan banyak loh yang enak-enak. Selain tidak, Eri

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Masih di Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih dianterin di Marie barengan Epo Mariana Suendi. Sembari kita tunggu juga nih komentarnya Bang Po ngebahas soal gerakan pilah sampah, pemilahan sampah yang memang lagi digencarkan ya Bang Po. Tapi ngomong-ngomong, kalau di lingkungan tempat tinggalnya Bang Po nih, di lingkungan rumah, udah ada belum modelan begitu? Jadi sampah dipilah-pilah, apa jangan-jangan, ah baru denger nih Po. Selama ini kita numpuk-numpukin aja tuh sampahnya. Ah, gimana dah komentarnya? Bisa langsung gabung aja sambil request lagu dangdut ya. Di WhatsApp call ada Mbah Kusna nih ya, di Pasar Rebo Jakarta. Assalamualaikum Mbah Kusna. Mbah. Abah. Si Abah kagak kedengeran suaranya, Mbah. Mbah. Ya Allah. Abah telepon lagi deh. Kali sinyalnya jelek nih, ya. Yeah. Bagus nak, coba telepon AI lagi nanti ya. Yeah. Ini kita matiin dulu. Suaranya kagak masuk, tapi udah WhatsApp udah diterima. Cuma suaranya nggak kedengeran di mari. Gitu ya. Ya ini dia Bang Po ngomongin soal gerakan pilah sampah ya. Sebenarnya ini apa sih tujuannya gitu? Ternyata di luar sana masih banyak yang ngerasa. Bukannya nanti sampai sono juga semua bakal disatuin ya, Po? Main satu-satuin aja. Jadi gini ya, Bang Po. Nih, kita ini lagi dihadapkan dengan satu situasi yang sebenarnya udah ibarat kata manusia ya, udah overload gitu sama yang namanya timbunan sampah gitu. Dan ini terjadi di TPST Bantar Gebang yang tahun depan 2027 udah kagak nerima sampah lagi gitu dari Jakarta, Bang Po. Karena memang udah kebanyakan di sono, makanya kita di mari ayo dah dari sekarang nih dicicil, dibiasain gerakan pilah sampah. Jadi sampahnya enggak langsung semuanya ke sono gitu, enggak semuanya dibuang, ada yang diproduksi lagi, ada yang dijadiin apa gitu kan. Kayak sampah-sampah sisa makanan itu kan bisa dijadiin pupuk ya Bang ya. Pakanan ini juga bisa ya, pakanan apa sih, magot ya. Oh, yang kayak ulat gitu Abang Po gitu. Pokoknya bisa dah diakalin gitu. Makanya enggak semua sampah itu akhirnya jadi sampah ya, tapi juga iya, bisa digunakan lagi. Kayak misalnya kardus-kardus, plastik-plastik juga bisa didaur ulang lagi kan. Untuk macam-macam gitu ya. Kayak ayah tuh pernah dari rumah ayah Bang Po, ibu-ibu PKK dari rumah tuh pada bikin ini apa? Tas, kerajinan tangan tas dari bungkusan kopi, kopi kemasan. Jadi kopi kemasan dikumpulin sampah-sampah yang ada di rumah, yang kopi-kopi kemasan tuh, yang rencengan tuh kan suka beli begitu ya. Dibersihin ya, dibersihin, dicuci, dijemur, habis itu di iniin, dirajut. Jadi tas cakep banget, dijadiin apa namanya barang dagangan tuh di kelurahan waktu itu pas lagi ada bazar. Dapat duit ya kan, ujung-ujungnya enggak jadi sampah. Modelannya kayak gitu. Makanya ada yang namanya pilah sampah ini, tujuannya salah satunya ke situ gitu ya, supaya sampah-sampah rumah tangga ini tidak terbuang sia-sia tapi bisa di jadikan sesuatu yang bermanfaat dan juga menghasilkan cuan, duit gitu ya Bang Po ya. Nah, tapi yang pasti kalau di lingkungan sekitar Bang Po, kira-kira udah diberlakukan belum sih pemilahan sampah nih? Tadi di Sidoarjo ternyata dari tahun 2015 katanya udah ada. Nah, kalau di lingkungan tempat tinggalnya Bang Po gimana? Silakan bisa ikutin komentar di sini sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Coba kita nyapa lagi Mbah Kusna di WhatsAppnya Perempat Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Coba kita nyo.
1: Alhamdulillah. Selamat sore, Mbah. Ya, tadi keputus, Mbah. Suaranya kagak masuk.
2: Itu dah.
1: Iya, Mbah, ini kita lagi ngebahas soal pilah sampah.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Iya tuh.
1: Gimana?
2: Kayak Kong Dani sih benar tuh gitu. Kan kalau semangsa-bangsa dus memang udah ada yang mau deh tuh.
1: Iya.
2: Nah, kalau yang namanya plastik botol-botol gitu emang kadang-kadang nih seminggu sekali atau minggu sekali dikumpulin tuh di tempat ini senam. sama orang, sama Bu RT-nya. Ntar kalau senam nih bawa tuh plastik-plastik, ntar ada yang ngambil uang DKI. Jadi kita mah tinggal sampah-sampah dapur doang gitu. Kasih yang bantu tukang sampah. Kita juga ke sampah bukan bayar tiap bulan. Itu aja sih po.
1: Iya.
2: Masalahnya mah. Jadi kalau orang pilih-pilih itu udah dipilihin sendiri otomatis gitu.
1: Oh iya.
2: Dus iya sudah, dus udah ada yang ngambil botol-botol udah kita kumpulin deh melalui BRT. Kalau senam tuh ibu-ibu ntar senam ini bawa ya tuh semuanya plastik botol apa kayak
1: papua
2: segala macam.
1: Itu. Oke dah. Jadi begitu ya.
2: Ini mendung po.
1: Oh mendung di sana Pasar Rebo bah.
2: Mendung tapi kagak ada angin kok. Jadi mendung tapi ngelekep.
1: Oh, ngelekep ya. Iya dah kalau gitu. Ya udah, makasih komentarnya. Mau lagu apa nih jadinya nih, Bah?
2: Iya. Lagunya minta si Arpan aja tuh. Yang anak baru tuh kemarin.
1: Arpan.
2: Apa sih lagunya?
1: Afan, Afan.
2: Toy gitu. Apa judulnya?
1: Oi, oi, oi, lagu ya, Bang. Gitu.
2: Hah? Oi,
1: ada oi.
2: Ya? Ada, ada. Oi, oi, oi. Ya udah, Bo. Ya, makasih, Bo ya.
1: Makasih, Abah. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Husna di Pasar Rebo, Jakarta, Bang Po yang katanya udah mendung di sono. Cuma begitu, mendung-mendung gerah katanya begitu ya. 0213504510 nih ada yang mau nelfon kagak nih? Kalau kagak kita puterin requestannya Bang Husna aja dah kalau begitu ya. Habis itu balik lagi di Maria Bang Po ya, masih ada satu segmen terakhir di Dangdutnya. Jadi yang mau request lagu dangdut sembari update di sekitar Bang Po udah mulai mendung belum? Apa masih cerah-cerah panas, gerah bagaimana gitu ya? Langsung gabung aja 0213504510 WhatsApp ke 0812 1124928. Tetap di Mari di Dangdutnya. Nyak.

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyok

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Balik lagi di Dangdutnya, nyok nyok nyok. Udah masuk segmen terakhir nih, Abang Po ya di Dangdutnya. Ngebahas soal gerakan pilah sampah yang tentunya mudah-mudahan ini udah dikit-dikit lah ya dilakuin sama Abang Po dari rumah, karena yang tadi udah disampaikan juga gitu dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan bahwa kenapa dari rumah, karena ternyata sampah organik ya mayoritas itu timbunan sampahnya itu berasal dari rumah tangga. Makanya dari rumah yuk mulai sekarang kita pilah sampah. Tujuannya apa sih sebenarnya Po? Pilah-pilah sampah nih kemarin banyak banget di mana-mana media sosial ngomongin soal pilah sampah. Yang pertama mempermudah pengelolaan ya Bang Po ya. Mempermudah daur ulang juga sampah yang terpisah organik, anorganik, residu. Ini lebih mudah diolah menjadi kompos, biogas atau didaur ulang kembali menjadi bahan baku. Terus mengurangi beban TPA, mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir hingga 60-70% karena sampah organik dan layak jual udah dipisahin gitu. Menambah nilai ekonomi juga. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam memiliki nilai jual lebih tinggi kalau dalam keadaan bersih dan terpisah. Yang tadi udah kasih contoh kayak bungkusan kopi kemasan itu bisa dikumpulin, habis itu dicuci bersih, dijemur sampai kering, habis itu dibikin deh tuh prakarya apa kayak tas gitu, keranjang, ya kan? Dijual itu ada nilai ekonominya, pelestarian lingkungan dan kesehatan udah pasti ya, mencegah pencemaran tanah dan udara akibat tumpukan sampah serta mengurangi emisi gas metana menyebabkan pemanasan global. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah optimalisasi pengelolaan. Petugas kebersihan bisa mengolah sampah dengan lebih efektif dan efisien. Karena kalau ujung-ujungnya ada komentar kayak misalnya, ya udah yang milahin mah mereka aja sih petugas kebersihannya. Gak optimal dong nanti ya. Ya kenapa nggak dari kita dulu gitu loh Bang Po, yang namanya pilah sampah ini ya. Jadi itu dia di pembahasan kita sore hari ini. Mudah-mudahan yang belum tersosialisasi dengan adanya gerakan pilah sampah udah mulai sedikit demi sedikit ya, sampah-sampah rumah tangganya dipisah dah tuh ya, jadi tumpelekin jadi satu, jangan ya. Kesian TPST Bantar Gebang udah ibaratnya udah nggak bisa nampung gitu ya Bang Po. Kayak mulai dari sekarang yuk mulai kita belajar budaya hidup bersih dengan gerakan pilah sampah. Yaudah kalau gitu ayo tutup deh dangdutnya di sikal ini. Makasih Bang Po yang udah request lagu dangdut. Dan ayo lanjut ke siaran terestrial Pro 4 Jakarta di 92,8 Pro 4 Jakarta di sini dan program lainnya di Radio Visual RRI Net.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

Abang Pom, pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai rangkaian HUT ke-499 Kota Jakarta dengan menggelar acara deklarasi gerakan pilah sampah dan hiburan rakyat di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Acara ini memadukan kampanye lingkungan dengan pertunjukan musik, kesenian Betawi hingga pameran sejarah Jakarta untuk mengajak warga lebih peduli terhadap kebersihan kota. Warga mulai memadati area Plaza Festival sejak sore hari untuk menikmati berbagai kuliner dan sajian edukatif mengenai perkembangan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung program perjalanan edukasi Australia-Indonesia untuk memajukan pariwisata berbasis pengalaman yang berkualitas. Vincentius Jemadu dari Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa program ini penting untuk mengenalkan budaya asli kepada generasi muda sekaligus membangun hubungan global yang lebih erat. Melalui kegiatan ini diharapkan para generasi muda tidak hanya berwisata, tapi juga mendapatkan pelajaran berharga yang bermanfaat bagi masa depan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Sementara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang lo pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko?

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Romat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi di Mari barengan Epo Mariana di Belantai sampai nanti jelang jam 8 malam. Kuda lari dari Jiung Ben, Nabompo. Waduh, kalau jam segini sih mau lari juga bingung ya. Soalnya udah mulai macet di mana-mana ya, Bompo ya. Tapi ya tetap selalu berhati-hati dan waspada ya buat abang-abang yang lagi siap-siap pulang dari tempat aktivitas. Karena memang ini jamnya lagi rame lah pasti jam-jam segini. Naik transportasi umum juga lagi padat-padatnya ya kan abang-abang. Dijaga barang bawaannya jangan sampai hilang. Kayak yang satu ini nih, ada seorang pengunjung Bandara Soekarno-Hatta yang mengaku kehilangan handphone abang-abang. Dia menduga HP-nya itu dicuri oleh oknum petugas katanya. Ini asisten deputi communication and legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudis Tiawan, mengatakan manajemen sudah menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penelusuran, koordinasi serta pendalaman bersama pihak terkait. Dan ia juga menyatakan bahwa HP sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Peristiwanya terjadi di tanggal 2 Mei ya. Dan ini menurut asisten deputi communication and legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudis Tiawan, HP telah dikembalikan ke pelapor pada hari yang sama. Jadi di hari itu kehilangan, hari itu juga handphonenya dibalikin gitu abang Po. Jadi kasus tersebut juga langsung diselesaikan melalui musyawarah melibatkan terlapor dan pihak yang melaporkan kehilangan barang. Kehilangan handphone ini dinyatakan tidak dilanjutkan ke proses hukum karena kedua pihak menyatakan kasusnya ditutup gitu. Jadi kesepakatan bersama gitu, gak dilanjut abang Po. Dan Yudis Tiawan juga mengatakan bahwa pihak terlapor telah diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam video yang beredar, pihak terlapor dan korban sudah bertemu ya di area bandara dengan petugas juga yang juga ada di lokasi tersebut. Dan Yudis Tiawan juga mengatakan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus menjaga keamanan, kenyamanan dan kepercayaan seluruh pengguna jasa bandara melalui pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Ya alhamdulillah sih ya Bompo ya, kalau emang tuh handphone udah dibalikin gitu ya. Cuman kan kayak kayak kemarin tuh hari Minggu itu ada kecopetan juga tuh di Transjakarta, tepatnya di halte Monas ya. Itu ada apa namanya penumpang Transjakarta yang kehilangan handphonenya gitu. Jadi ya ini juga ngingetin lagi dah buat abang Pos, selalu waspada, selalu berhati-hati ya. Di mana-mana tindakan kejahatan itu ada ya, jadi kita kudu mawas diri gitu, kudu hati-hati, jangan asik sendiri gitu abang Po ya. Kadang-kadang suka kayak asik sendiri sampai lupa gitu sama di sekitarnya, jadinya lengah gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan abang Po dengan banyaknya kasus-kasus belakangan ini, kehilangan, kecurian ya, pencopetan, jadi bikin abang Po mudah-mudahan lebih waspada lagi ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

0: Abang Po, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM Suara

Perempat Suara Budaya Jakarta, ayo, siapa yang kemarin ikutan Car Free Day di Kuningan, di HI Rasuna Said? Ayo lihat di media sosial, rame loh Abang Empok, karena kan sekarang emang kondisi jalanan di sana tuh lagi, apa namanya, lagi diberesin gitu ya, dirapiin gitu kan, setelah tiang-tiang monorail itu dihempas kalau kata Sarini ya Bompo ya. Jadi rada lebar gitu. Nah, selain itu juga memang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kemarin penyelenggaraan Car Free Day di HI Rasuna Said Jakarta Selatan juga dalam rangka ya sosialisasi beragam macam program-program di Pemprov, terus juga ya memperluas wilayah Car Free Day gitu ya. Tapi ya itu dia, kalau saya lihat dari media sosial sih rame komentar orang-orang ya Bompo ya. Jadi bahkan ada salah satu public figure yang sempat kayak ngevideoin apa namanya efek dari Car Free Day di HI Rasuna Said yang menimbulkan kemacetan di jalan lain. Karena ya gitu, banyak yang komplain gitu lah Bompo dengan pelaksanaan Car Free Day kemarin. Tapi sebagian juga banyak yang oke-oke aja gitu loh. Nah, dari Gubernur DKI Jakarta juga bakal mengevaluasi nih jam pelaksanaan Car Free Day di HI Rasuna Said Jakarta. Karena memang Pak Pramono sendiri menyebut Car Free Day di HI Rasuna Said ini kemungkinan akan berakhir lebih cepat setelah menerima masukan dari tempat-tempat ibadah di sekitar lokasi. Jadi Bapak Pramono mengatakan antusiasme masyarakat terhadap rencana Car Free Day di Kuningan, tepatnya di Jalan HI Rasuna Said, ini cukup tinggi. Tapi gitu, Pemprov DKI juga mempertimbangkan aktivitas warga yang menjalankan ibadah pada hari Minggu pagi ya Bompo. Meskipun demikian, Gubernur Pramono juga mengaku menerima permintaan dari sejumlah tempat ibadah di kawasan Rasuna Said sebab aktivitas ibadah biasanya dimulai kan pagi hari ya. Jadi Bapak Pramono mengatakan skema Car Free Day di HI Rasuna Said nantinya bakal beda dengan kawasan Sudirman Tamrin. Jadi untuk kawasan Sudirman Tamrin kan Pemprov DKI tetap berencana memulai di jam 5:30 ya, 5:30, sementara jam berakhirnya masih dikaji. Tapi untuk yang Sudirman Tamrin, tapi kalau untuk apa namanya kayak di HI Rasuna Said ini gitu ya, jam operasional masih mempertimbangkan masukan masyarakat terutama agar tidak mengganggu kegiatan ibadah. Yang kemarin saya lihat juga banyak komentarnya mengarah ke sana sih ya Bompo ya. Terus juga ada yang kayak dia kerja biasanya tuh lewat Kuningan, HI Rasuna Said kemarin tuh karena dipakai Car Free Day jadi bingung lewat mana, jadi muter ada jauh gitu. Karena memang ya gak bisa dipungkiri ya Bompo ya, hari Minggu itu kan gak semua orang libur. Ada juga yang memang masih punya aktivitas lain, bekerja gitu ya, atau berkegiatan lain. Jadi kemarin banyak juga sih komentar-komentar yang kayak tidak ibaratnya tidak setujulah gitu dengan Car Free Day di HI Rasuna Said gitu. Ada yang berkomentar, ya emang harus banget ke Kuningan, emang masih kurang tuh jalur Sudirman Tamrin. Ya gitu deh ya, namanya juga netizen ya, komentarnya macam-macam lah. Ya wajar sih ya Bompo ya, dan pro kontra itu hal biasa gitu. Tapi kalau Bompo sendiri kemarin gimana? Ikutan gak Car Free Day di HI Rasuna Said di Kuningan Jakarta Selatan? Atau menurut Abang Bompo gimana? Ngeganggu gak? Karena kemarin juga di komentar di sosial media banyak yang lebih ke mikirin itu ya, yang mau pada ibadah pagi ke gereja gitu ya, jadi bingung mau lewat mana gitu. Ya mudah-mudahan ditunggu deh ya keputusan terkait jam operasional Car Free Day Rasuna Said Kuningan Jakarta ini nantinya seperti apa, agar tidak mengganggu aktivitas lainnya termasuk Abang Po yang beribadah di hari Minggu pagi ya. Jadi tungguin aja kelanjutan informasinya.

Andika Najwa judul lagunya ya Bompo. Makin mendung aja nih ya. Yeah. Mendung apa yang mau maghrib nih ya Bompo nih. Dengar Fauzana kita jadi kayak rada-rada suasana sore, suasana sore pengen bengong gitu ya. Hey, jangan bengong ya. Abang Bompo yang lagi di perjalanan jangan bengong. Kalau lagi di rumah bengong kagak ngapa-ngapa ya. Paling dikagetin. Kalau lagi di perjalanan jangan bengong, apalagi lagi berkendara nih, jangan bengong ya Bompo. Kalau udah mulai capek, istirahat dulu bentaran ya, apalagi bentar lagi juga maghrib. Buat Abang Bompo yang beragama Islam, bisa menepi dulu, cari musola, masjid yang bisa Abang Bompo siap-siap sholat maghrib, sekalian cari makanan-makanan dah buat ganjel. Kan siapa tahu ya rumahnya masih jauh kan, jadi ganjel dulu gitu abis maghriban, makan dulu dah gitu. Karena untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya azan maghrib berkumandang di jam 17:48, abis itu lanjut lagi di mari, kita break dulu bentaran. Abis itu jangan kemana-mana ya, yang mau gabung gabung lagi di mari di Blantek barengan Aipo Mariana Suwendi di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Hadis riwayat Umar bin Khattab.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

0: Brite jam 18.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar pelatihan seni musik islami bagi puluhan warga dari 6 kecamatan pada Kamis lalu. Kepala Sudin Kebudayaan Jakarta Utara, Dia Perwita Kusuma, menyebut kegiatan ini difokuskan untuk membina keterampilan dan kreativitas musik rebana agar tetap hidup di tengah masyarakat. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas para pelaku seni dalam mengembangkan musik islami di wilayah tersebut. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Milangkala Tatar Sunda berlangsung meriah di Kota Bogor pada Jumat malam 8 Mei 2026 dengan menampilkan berbagai seni tradisi Jawa Barat. Acara yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini turut memamerkan mahkota asli peninggalan Raja-Raja Sunda Pajajaran. Kehadiran para tokoh daerah juga menjadi simbol kuat pelestarian sejarah dan kekayaan budaya lokal bagi masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Poncang Cinyak Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: obat. Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Mau kemana? Cakep bener dah.
5: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
4: Iya.
5: Lah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
4: Ngapain?
5: Mau dengerin musik.
4: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
5: Iya deh.

Promat Suara Budaya Jakarta gabung lagi bareng Epo Mariana di sini di Belantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Gimana perjalanannya malam hari ini ya, Bompo? Udah rasanya capek banget ya hari Senin. Banyak drama, lalu lintasnya juga luar biasa. Ya dinikmatin aja dah. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib juga nih buat Abang Bompo yang baru nyempetin maghrib, masih ada waktu ya. Jadi silakan. Sambil nyiapin menu makan malam juga karena ini udah masuk jam makan malam. Makan malam apa kira-kira? Tapi ngomongin soal makanan, Abang Po pernah dengar gak sih ada sebutan kayak istilah umami? Nah, selain manis, asin, asam, pahit, ternyata ada satu rasa dasar lain yang disebut umami. Ini sering banget ya dipakai oleh chef atau foodies untuk mendeskripsikan rasa makanan. Nah, sebenarnya apa sih itu umami ya, Bang Po? Nah, ini dia nih. Belakangan istilah umami makin sering ya dipakai dalam dunia kuliner. Banyak chef sampai foodies gitu ya menyebut umami sebagai rahasia dibalik rasa sedap bagi berbagai makanan. Secara sederhana, umami adalah rasa gurih ya yang muncul dari kandungan glutamat dan nukleotida alami pada makanan tertentu. Dan jadi saat bahan makanan kaya umami ditambahkan ke dalam masakan, rasanya jadi lebih dalam, kompleks, nikmat gitu. Meskipun terdengarnya modern, umami sebenarnya sudah dinikmati manusia sejak ratusan tahun lalu. Jadi ceritanya bermula pada tahun 1908. Ada seorang ilmuwan asal Jepang ya, namanya Kikunae Ikeda. Dia berhasil mengidentifikasi umami sebagai rasa dasar kelima. Nah, Ikeda ini menemukan rasa tersebut saat meneliti sebuah makanan, yaitu sup buatan istrinya sendiri. Terus akhirnya sadar nih rasa gurih khas itu berasal dari glutamat dalam kombu atau rumput laut coklat yang dipakai sebagai kaldu. Nah, dari situlah lahir istilah umami gitu. Kalau dalam bahasa Jepang berarti rasa yang gurih gitu, Abang Po ya. Jadi istilah umami itu ternyata ada sejarahnya. Bukan asal aja disebut gitu ya. Dan sekarang udah tahu ya umami gitu artinya apa dan sejarahnya seperti apa. Jadi kalau ngomongin soal makanan yang umami ya, dalam bahasa Jepang artinya gurih, enak gitu ya. Di Jakarta banyak loh tempat makanan yang beragam macam varian, termasuk Chinese food halal di Jakarta Barat. Jadi kalau ngomongin soal Chinese food, gak cuma non halal, tapi banyak juga Chinese food yang halal di Jakarta Barat. Bahkan ada beberapa yang udah legendaris banget. Kira-kira di mana aja? Siapa tahu Abang Po butuh rekomendasi buat kuliner malam, kuliner di akhir pekan, ya kan? Boleh, nanti Ayah bakal kasih informasi lebih lengkapnya abis yang berikut ini, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayah kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Promat Suara Budaya Jakarta, Bompo. Selamat makan malam buat yang baru gabung. Makan malamnya apa nih? Kalau boleh kasih rekomendasi, Aya punya beberapa deretan Chinese food halal di Jakarta Barat. Kadang kan kalau ngomongin soal Chinese food, suka halal nggak ya gitu ya. Nah, tapi tenang aja, di Jakarta ada beberapa tempat makan Chinese food yang memang halal, insya Allah ya. Terus juga rasanya banyak yang bilang katanya enak. Ini di bilangan Jakarta Barat ya, buat Abang Po yang emang tinggal di sekitar Jakarta Barat, siapa tahu ini deket-deket gitu ya bisa mampir. Atau ada rekomendasi Chinese food halal versinya Abang Po, boleh bisa bagi-bagi informasinya di sini. Yang pertama itu ada Sulaiman Resto ya, ini ada di Ketapang Jakarta Barat. Cita rasa makanannya otentik ya, yaitu dia restoran Chinese food yang halal. Terus juga pilihan menunya banyak banget, harganya juga masih tergolong terjangkau nih ya Bompo. Terus juga ada Three Uncles ya, ini salah satu Chinese food juga di Jakarta Barat, tempatnya di Kebon Jeruk. Ini terkenal dengan hidangan dimsumnya, menu andalannya dimsum steam. Terus juga ada mie mala pedas, hot plate tofu, dan macam-macam deh menu lainnya. Terus juga ada Fajar Restoran, ini juga salah satu Chinese food halal di Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Kembangan, dan ini udah salah satu tempat legendaris juga, udah ada sejak tahun 1958. Tempatnya sederhana, nyaman, ciri khasnya tuh di piring besi jadulnya, jadi dia pakai piring besi gitu. Terus yang selanjutnya ada Kim Lai Pontianak. Ini jadi salah satu tempat favorit buat menikmati Chinese food halal di Jakarta Barat. Tempat makan yang satu ini terkenal karena rasanya yang enak, harganya yang ramah di kantong. Dan terakhir ada Pondok Safari. Ini adanya di Grogol Jakarta Barat. Ini juga salah satu restoran Chinese food yang halal ya di bilangan Jakarta Barat. Kedainya kecil, terus cuma ada beberapa meja aja gitu ya, konsepnya memang sederhana, tapi menu yang ada di sana lumayan beragam. Nah, jadi itu dia ya Bompo, beberapa deretan restoran Chinese food halal di bilangan Jakarta Barat yang siapa tahu Abang Po bisa gitu ya mengunjungi tempat-tempat tersebut. Atau Abang Po ada rekomendasi biasanya langganan makan Chinese food yang halal di mana sih? Boleh bisa kasih tahu kita di mari di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ini nih, aneh demen nih.

0: kemana?
1: Buat gue.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM.

Provinsi Jakarta merayakan pembukaan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Air Rasuna Said pada tanggal 9 dan 10 Mei dengan memadukan hiburan dan kampanye lingkungan. Acara ini menampilkan beragam pertunjukan mulai dari budaya Betawi hingga musik modern untuk menghibur warga yang hadir. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk memilah sampah sebagai langkah nyata menuju kota yang lebih bersih dan rapi menyambut usia 5 abad Kota Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, kawasan gedung BAT di Kota Cirebon ramai dipadati warga yang antusias menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda pada Minggu malam. Pawai ini melintasi sejumlah jalan utama dan berakhir di alun-alun Sangkala Buana Keraton Kasepuhan. Acara ini berhasil menghidupkan suasana kota dengan beragam tampilan seni yang menarik. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Perompak Suara Budaya Jakarta masih barengan ayah Epo Mariana Dimari di Belantika Bompo sampai nanti jelang jam 8 malam. Ngomongin soal Jakarta nih, buat pengguna Transjakarta, ayah mau kasih tahu nih Bompo. Halte Transjakarta Kebon Sirih arah selatan, yaitu arah Blok M ya, ini bakal tutup sementara selama 3 hari pada tanggal 15 sampai 18 Mei 2026. Jadi penutupan dikarenakan adanya perbaikan jalan terdampak pembangunan MRT Jakarta. Penutupan halte Transjakarta Kebon Sirih arah selatan atau arah Blok M ini berlangsung mulai hari Jumat tanggal 15 Mei di jam 10 malam sampai hari Seninnya ya Bompo, tanggal 18 Mei di jam 5 pagi gitu ya. Jadi selama pekerjaan berlangsung, pelanggan Transjakarta tetap dapat menggunakan halte Kebon Sirih arah kota. Ini informasinya dikutip dari akun Instagram resmi informasi operasional dan layanan Transjakarta @info_tj hari ini Senin 11 Mei 2026 ya. Jadi buat Abang Po yang mau tahu informasi lebih lengkapnya bisa cek aja di aplikasi TJ Transjakarta ya. Di situ lengkap banget dah, bisa lihat rute-rutenya juga gitu ya. Jadi itu dia buat Abang Po ya, sekali lagi jangan sampai lupa nih. Halte Kebon Sirih arah selatan atau arah Blok M bakal ditutup ya sementara dari tanggal 15 sampai tanggal 18 Mei 2026.

0: cepat mana?
1: Cang, kenapa sih hidup kita tuh susah banget? Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
2: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, eh? Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar, tapi kan bisa diatasi asal kita nih rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuman ngandelin nasib, nah? Harus kerja keras.
1: Ah, iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Hah, orang-orang cuma pada bilang hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
2: Iya, benar. Rezeki emang dari Allah, tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit tambahan.
1: Oh gitu ya, Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
2: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
1: Wah, iya deh, Cang. Kalau gitu, Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih ya, Cang. Doain Udin terus dah, biar sukses hidupnya.
2: Amin.
3: Eh, Po. Mau kemana, Po? Ayo mau kesono, no, Bang.
4: Eh, dah. Di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
4: Ih.

Fetty Ferra, Jatuh Cinta, lagu dangdut pilihan Abang Po. Ihi, jatuh cinta boleh-boleh aja, asal sama yang belum berstatus ya. Iya dong, masa yang udah berstatus kita demenin? Jangan, kesianan. Apalagi buat Abang Po nih yang sama-sama sudah berstatus, udah anteng sama pasangan masing-masing ya. Nggak usah aneh-aneh deh, ah ya yeah. Jatuh cinta sama orang yang sama kita sekarang ini aja, nggak usah sama orang lain. Apalagi punya orang lain, beuh. Jangan ya, jangan. Waduh, terlarang itu. yang satu ini juga terlarang banget Abang Po. Lagi-lagi soal perparkiran ya. Yaitu pansus perparkiran melalui inspeksi mendadak alias sidak di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Pansus mengecek langsung praktik parkir ilegal yang dinilai meresahkan merugikan masyarakat. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter memimpin langsung pengecekan di lokasi. Jadi pengecekan ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA DKI Jakarta, sampai Polda Metro Jaya. Area lokasi disegel di kawasan Blok M Square, tepatnya di Jalan Melawe 5 Jalan Selatan. Lokasi ini dikelola operator Best Parking Abang Po. Dan ini menurut Jupiter di kawasan Blok M Square tadi siang ya Abang Po ya. Jadi setelah memastikan operator parkir dinyatakan tidak berizin, pansus bersama Dishub langsung menyegel pintu pelang parkir hingga mesin tiket parkir yang ada. Jadi mereka juga menempelkan informasi penghentian sementara pungutan tarif parkir. Dan Jupiter juga menyayangkan praktik ilegal ini terjadi di kawasan strategis yang telah diresmikan sebagai pusat integrasi transportasi modern. Dan berdasarkan temuan pansus nih Abang Po, operator parkir di lokasi tersebut telah memungut uang dari masyarakat tanpa izin selama 3 tahun terakhir. Jadi selama 3 tahun parkir ini ilegal gitu. Dan pansus menduga adanya indikasi pidana berupa pengemplangan pajak dan manipulasi data laporan pembayaran kepada Bapenda DKI Jakarta. Pokoknya dari Bapak Jupiter sendiri menaksir potensi kerugian negara mencapai angka yang fantastis banget. Estimasinya sekitar di atas 50M katanya. Selama 15 tahun potensi kerugiannya gitu Abang Po. Aduh. Ya bayangin aja perharinya operator parkir ini katanya nih bisa mendapatkan lebih dari 100 juta rupiah. Dan itu uang masyarakat yang diambil secara ilegal. Kok bisa ya Abang Po ya? Selama 3 tahun loh, 3 tahun pungutan bayaran ilegal operator parkir di kawasan Blok M Square dan akhirnya disegel hari ini. Aduh, sedih sih ya. Maksudnya kayak, aduh sangat disayangkan deh, kenapa nih kok bisa sampai 3 tahun begini ya Abang Po ya. Ya tapi mudah-mudahan segera ditelusuri deh ya Abang Po, karena ya ini udah merugikan sih ya. Jadi mudah-mudahan ada kelanjutannya deh dari kasus ini ya Abang Po ya. Ya mudah-mudahan semuanya jadi lebih diketatin lagi deh ke depannya ya, urusan perparkiran di Jakarta.

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Pade mau kemana? Udah

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Rompas Suara Budaya Jakarta. Ya namanya juga Jakarta, ada aja cerita. Iya gak sih Abang Po? Tadi soal parkiran di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di Blok M Square ya Abang Po ya, yang hari ini resmi disegel karena selama 3 tahun ternyata parkiran tersebut tidak memiliki izin alias parkiran ilegal dan dinilai meresahkan dan merugikan masyarakat Abang Po. Nah ini lagi ada-ada aja nih. Ada sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga petugas dinas perhubungan DKI Jakarta membuka pembatas jalan atau road barrier agar bisa langsung melintas di area Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, dan ini viral di media sosial. Jadi dalam video yang diunggah akun Instagram @jakartapusat.info, awalnya jadi kelihatan tuh ada seorang pria, dia turun dari kursi penumpang mobil berplat merah. Pada kaca belakang mobil tersebut ada stiker Provinsi DKI Jakarta. Nah, pria tersebut mengenakan pakaian menyerupai seragam petugas di sub, yaitu atasannya putih, bawahnya celana panjang warnanya biru-biru navy gitu. Lalu memindahkan salah satu sisi road barrier ya, alias pembatas jalan, dengan tangan untuk membuka jalur agar mobil yang dia tumpangi bisa belok ke kanan gitu Abang Po. Dan video tersebut ya menuai banyak komentar dari netizen. Karena pembatas jalan itu dipasang sebenarnya untuk mengarahkan arus kendaraan ke sisi kiri gitu. Nah setelah jalur terbuka, mobil yang diduga dikemudikan rekannya ini langsung melintas ke sisi kanan. Pria tersebut lalu mengembalikan pembatas jalan tersebut ke posisi semula sebelum kembali masuk ke dalam mobil. Kendaraan tersebut kemudian melaju. Pada sisi kiri badan mobil terlihat ada corak biru-biru putih gitu yang menyerupai kendaraan operasional di Sub DKI Jakarta. Dan warganet pun mempertanyakan gitu, apakah legal di sub buka jalan sendiri untuk motong di Bundaran HI. Ini menurut salah satu komentar gitu ya dari netizen. Dan ini ada respons juga dari kejadian tersebut. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Yayat Sudrajat, membenarkan petugas yang ada dalam video tersebut dari Dishub DKI Jakarta. Dan Yayat pun juga membenarkan bahwa petugas tersebut menggunakan kendaraan dinas operasional sesuai penugasan. Dan menurutnya saat kejadian petugas telah melaksanakan survei lalu lintas sebagai bagian dari persiapan kegiatan atau acara tertentu. Jadi survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengaturan lalu lintas. Namun saat ditanya apakah di Sub DKI Jakarta akan memberikan sanksi terhadap tindakan petugas tersebut karena dinilai menimbulkan kesan negatif dari Bapak Yayat sendiri, ya Bang Po ya, selaku Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan PM Provinsi DKI Jakarta, saat Bapak Yayat ini ditanya gitu ya Abang Po, belum memberikan tanggapan lebih lanjut sih sejauh ini gitu. Dengan adanya video yang beredar di media sosial tersebut Abang Po. Ya udah. Ya mudah-mudahan sih emang tujuannya ini buat kerjaan ya Abang Po ya. Karena kan tadi dibilangnya gitu kan, untuk survei gitu, untuk survei persiapan kegiatan atau acara tertentu. Ya mudah-mudahan aja seperti itu. Kita positive thinking aja ya Bang Po ya. Abis kalau negative thinking capek sendiri kadang-kadang ya. Ya mudah-mudahan ini bisa ditelusuri lah nanti gitu ya, dan mendapatkan jawaban yang pasti. Karena bagaimanapun ini kalau memang kepentingannya untuk kepentingan pribadi, tentunya ini melanggar ya Bang Po ya, dan gak boleh dicontoh.

0: Rumah Suara Budaya Jakarta udah deket-deket jam 8 malam nih Bang Po. Ya Allah, kira mah jam berapa ya? Udah jam 8 malam aja ya? Iya dah, cepet banget sama waktu. Iya dah, buat Bang Po juga yang udah kelar kerjaan mau langsung pulang. Tadi sih Bang Noel nih ngasih tahu anginnya udah rada-rada kenceng Bang Po. Soalnya abis ini bakal ada Bang Noel nih lanjut Bang Po nemenin di apresiasi budaya Batak ya. Dan ayo Po Mariana kudu pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok insya Allah kita ketemu lagi ya di jam yang sama ya. Yaudah kalau gitu buat ya Bang Po yang lagi siap-siap pulang, hati-hati, selalu waspada, cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Pon, cangcinya babe. Ketemu lagi nih sama Ayah Bang Noel di sini yang bakal nemenin Abang Pon semua sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan di kesempatan kali ini ya Bang Po ya, kita bakal ada yang namanya apresiasi budaya Batak ya, kayak biasa di Senin malam. Dan untuk edisi Senin 11 Mei 2026 ini kita bakal bawain tema yaitu Kebangkitan Kristus dan Budaya Batak. Nah itu dia. Buat Abang Po, biasanya kan kalau Senin malam sama Bang Wawan ya, cuman kali ini sama Ayu dulu gitu ya, gak apa-apa ya. Dengan tema Kebangkitan Kristus dan Budaya Batak bersama dengan Pendeta Marihot Siahaan STH, anggota intelektual Batak Center, nanti sampai jam 10 dan bakal ditemenin aja juga nanti mengenai topik-topik atau info-info menarik tentang budaya Batak tentunya. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu nih yang namanya drama legenda ya. Kali ini drama legendanya judulnya Legenda Yakiyamus. Langsung aja deh kita dengerin bersama ya.
1: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian, berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar!
0: Usir dia! Bunuh
1: sabar.
0: Dia!
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia!
0: Usir
2: dia sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurumu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amos.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ah, gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Horas maju ajua jua jua salah mabatakon amang inang namburung amang boru lai dan ito hahanggi. Kembali lagi bersama saya Bang Noel di sini ya, tentunya di apresiasi budaya Batak pada malam hari ini yang akan mengangkat tema kebangkitan Kristus dan budaya Batak. Bersama narasumber kita pada malam hari ini ada Bapak Pendeta Marihot Siahaan STH dari anggota Intelektual Batak Center. Jadi buat Amang Inang mungkin yang punya pertanyaan terkait kebangkitan Kristus dan budaya Batak boleh langsung ditanyakan ya di 0812-1124-928. Sebelumnya kita akan bergabung dulu dan sapa dulu ada Pendeta Marihot Siahaan. Shalom Pendeta, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam Horas.
0: Iya.
1: Menjojua.
0: Iya, oke baik. Pendeta gimana kabarnya hari ini? Baik ya?
1: Baik.
0: Puji Tuhan. Iya. Sekarang posisi ada di mana kalau Pak Pendeta? Ada
1: di... Saya di kebetulan di Palembang, Pak.
0: Oh, di Palembang. Oh, iya. Cuaca di Palembang saat ini gimana tuh?
1: Ya, hari sore ini cerah.
0: Iya. Oh, cerah ya.
1: Memang masih musim hujan juga.
0: Iya, berarti sama ya dengan di Jakarta. Untuk saya ini masih cerah aja nih. Baik, iya. Pendeta Marihot, kita pada malam hari ini akan membawakan tema yaitu kebangkitan Kristus dan budaya Batak. Mungkin boleh dipaparkan terlebih dahulu untuk tema pada malam hari ini, mungkin 10-15 menit. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab gitu, Bapak Pendeta.
1: Ya, mohon maaf.
0: Iya.
1: Nama Bapak siapa nih?
0: Oh ya, sebelumnya maaf jadi lupa perkenalkan kita. Saya Yeskiel Noel, Pak.
1: Oh Yeskiel iya. Noel ya, Pak Noel
0: iya.
1: Gitu ya?
0: Iya, boleh Noel aja. Ya.
1: Pak Noel, Bung Noel, Bang Noel, gimana?
0: Kita biasa di Pro 4 mungkin Bang aja sih, Bang Noel aja nggak apa-apa.
1: Oh.
0: Kalau kita panggil Bapak ya, Pendeta, nyamannya Bapak atau Amang atau apa nih?
1: Ya, Bapak, Abang, Amang, Bapak juga, Abang juga bisa.
0: Oke deh, mungkin Bapak aja ya. Gitu ya, biar lebih lebih gimana gitu. Baik, mungkin boleh deh langsung aja dipaparkan untuk materinya.
1: Ya, terima kasih. Saya juga selamat malam buat pendengar RRI.
0: Iya.
1: Khususnya kalangan Batak ya, dan secara umum baik masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia kalau ada yang mendengarkan.
0: Iya.
1: Saya sangat bersyukur dan berterima kasih Mauliate untuk kesempatan yang baik ini, berkontribusi dalam rangka di acara kerjasama Batak Center dengan RRI ya.
0: Iya.
1: Ini RRI Jakarta ya Pak?
0: RRI Jakarta, betul Bapak. Ya.
1: Iya. Terima kasih. Jadi, tema kita pada malam hari ini tentang kebangkitan dan budaya Batak.
0: Iya.
1: Jadi kalau dari sisi teologinya bahwa kebangkitan itulah kemenangan, kemajuan atau menghidupkan kembali kan gitu ya. Jadi juga dimaknai sebagai pemulihan. Demikian juga memperbaiki. Nah, saya kira untuk perbaikan untuk semua manusia. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa karena manusia sudah masuk ke dalam jurang dosa karena kecenderungan hatinya. Baik dari Adam, dari sejak Adam dan Hawa, demikian juga manusia sekarang, baik dalam perjanjian lama juga dalam perjanjian baru, dan hingga saat ini dalam kehidupan kita sekarang ini dalam masyarakat sekarang.

0: sekarang ini.
1: Iya.
0: Dan dosa itu selalu mendatangkan penderitaan dan kerusakan. Demikian juga dalam pikiran saya atau dalam keyakinan saya bahwa manusia itu kan mencakup budaya juga, tidak bisa dipisahkan dari budaya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka budaya juga bisa rusak. Oleh karena itu, makna kebangkitan yang juga sebentar lagi akan ada kenaikan, kita akan merayakan kenaikan pada hari Kamis akan datang,
1: Ya.
0: bahwa Yesus telah datang ke dunia ini untuk mengampuni segala dosa kita. Demikian juga pengampunan bagi dunia, karena Yesus datang bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi dunia, termasuk bagi budaya juga. Jadi artinya ketika Yesus datang ke dunia ini, dan dia tersalib di Golgota, dan dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan kerusakan, sehingga itu kita harus maknai mengalahkan kerusakan, kerusakan di segala lini kehidupan atau di dunia ini. Oleh karena itu, kebangkitan itu semacam semangat kita sebagai manusia, termasuk orang Batak, untuk bersungguh-sungguh memulihkan budayanya. Karena dalam budaya itu juga Allah bicara. Bukan hanya dari manusia saja, tapi dari budaya juga Allah bicara. Karena seperti yang saya katakan tadi, budaya itu tidak bisa dilepaskan dari manusia, dan manusia tidak bisa dilepaskan dari budaya. Demikian juga budaya Batak harus, sebagai orang Kristen, harus iman orang Kristen itu yang berlandaskan kasih dan kebenaran. Sebagaimana Yesus datang ke dunia ini membawa kasih dan kebenaran, demikian juga kita harus mencerahi, menerangi, dan menggarami budaya dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Supaya budaya itu jangan cenderung menjadi sesuatu yang mengakibatkan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat dan juga tengah-tengah dunia.
1: Iya.
0: Saya kira itu sebagai pengantar singkat dari saya.
1: Baik. Oke, baik. Seperti yang sudah dipaparkan oleh pendeta tadi ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan mengenai apa yang sudah disampaikan. Kalau terkait dengan budaya, kaitannya dengan iman di apa namanya di kekristenan gitu ya, itu apakah di budaya Batak sendiri ada untuk terutama untuk hari kebangkitan ya? Apakah ada tradisi tertentu yang dilaksanakan?
0: Ya, sebenarnya itu kekristenan itu kan akan melekat pada di mana dia diimani. Contohnya kalau di Indonesia diimani, maka akan warna-warni budaya Indonesia itu akan mewarnai kekristenan. Demikian juga kalau di Tanah Batak contohnya. Pasti banyak yang mewarnai kehidupan orang Batak itu menjadi semacam ciri kekristenan. Makanya kita ada sebutan Kristen Batak kan gitu
1: Kristen
0: kan.
1: Kristen Batak, iya.
0: Karena itulah yang menegaskan bahwa kekristenan itu ketika dia tumbuh di daerah Batak atau di Tanah Batak, maka kekristenan itu sudah melekat kepada kebatakan itu sendiri. Dan saya kira kita tidak perlu takut tentang itu, karena memang ada orang yang berpikir semacam karena kalau dikatakan mencampurbaurkan iman dan budaya, begitu ya. Tapi sebaliknya bukan begitu. Justru sebagaimana Tuhan menciptakan dunia ini baik adanya, demikianlah juga Tuhan menciptakan budaya baik adanya. Nah, ketika budaya itu rusak, maka harus diperbaiki. Itulah yang dikatakan dipulihkan melalui kebangkitan Kristus. Jadi artinya kekristenan itu terkait dengan budaya yang di mana dia dihidupi.
1: Iya, oke, baik. Baik, terima kasih. Berikutnya mungkin yang ingin ditanyakan terkait dengan kebangkitan Kristus ini, terkadang kan memang iman dan juga tradisi itu kadang seringkali jadi perdebatan. Ada yang mungkin secara tradisi seperti ini atau tradisinya menyebutkan A, tapi secara iman mungkin menyebutkan yang berbeda. Tapi bagaimana dari Bapak Pendeta sendiri memandang budaya Batak tuh bukan sebagai penghalang, tapi melainkan sebagai wadah untuk mengekspresikan sukacita kebangkitan?
0: Ya, saya kira harus demikian. Bahwa budaya itu harus mencerminkan Karena dari iman kita kan gak ada yang paling paling utama atau paling benar, paling sejati dari kasih Tuhan kan gitu ya. Dan tapi kasih Tuhan itu bukan berarti jauh di langit sana, jauh di langit sana, tapi dia juga turun ke bumi. Kasih itu turun ke bumi dan bumi ini juga ciptaan Tuhan. Jadi sangat mungkin di dunia ini juga, dalam budaya juga, kasih Tuhan itu dinyatakan. Jadi bukan sebaliknya, seakan-akan dunia ini lawannya Tuhan, padahal Tuhan yang menciptakan dunia, kan gitu ya? Dunia yang Tuhan yang menciptakan budaya. Nah, bagaimana budaya itu sungguh-sungguh mencerminkan kasih dan kebenaran? Ya, tapi memang dalam banyak hal atau dalam banyak situasi atau dalam dari waktu ke waktu sering budaya itu disalahpahami dan salah artikan dan disalahgunakan. Sehingga kadang-kadang ada sinkretisme, yang kedua ada juga ketidakadilan, ada juga pandang bulu. Nah, itulah yang perlu dicerahi dan diterangi dan digarami oleh kekristenan atau iman itu sendiri dan juga yang membuahkan kasih dan kebenaran. Ketika kasih dan kebenaran benar-benar mewarnai budaya Batak itu, maka budaya Batak itu bukan mati, sebaliknya. Sebaliknya, justru budaya Batak itu bisa dikembangkan dan orang akan suka. Kalau ketika budaya itu dikembangkan dengan kasih dan kebenaran, saya kira semua manusia akan mencintai dan menerima dengan budaya itu dengan baik.
1: Kalau di kalau di Batak sendiri ada nggak sih tradisi yang memang kayak akulturasi gitu antara budaya dan juga iman secara Kristen gitu? Apakah ada yang terkhusus gitu?
0: Akulturasi itu sudah pasti ada. Kita lihat sekarang kan ulos nggak tabu lagi dipakai di gereja. Ya kan, yang kedua musik-musik uning-uningan atau sejenis apalah alat-alat musik Batak malah harus kita pakai sebenarnya. Walaupun orang berpikir itu semacam, tapi pada zaman sekarang ini nampaknya makin maju orang berpikir sehingga tidak pergi lagi atau tidak lari lagi pikirannya ke sinkretisme. Nah, jadi tergantung manusianya apakah dia membawanya atau motivasinya. Motivasinya juga kecenderungannya mengarah ke hal-hal yang lain itu. Tetapi kalau semuanya itu dibawa kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, saya kira nggak ada perlu diperdebatkan atau diperdebatkan bisa lah, tapi nggak bisa ditolak. Karena memang dalam iman Kristen itu kan seperti yang saya katakan tadi, kasih yang sempurna itulah yang harus dijawantahkan, dinyatakan dalam budaya. Maka sebenarnya menarik kalau kita dalami dan kita kembangkan bagaimana pertemuan antara iman Kristiani dengan budaya Batak. Dan saya kira Batak, baik subsuku Batak Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, Mandailing, Toba, bagi iman Kristiani gak bisa lagi mengelak. Karena kita sudah contohnya udah ada gereja Batak, ada Kristen Batak. Jadi Bataknya itu gak mungkin dihanguskan atau disingkirkan. Bahkan sebaliknya, justru kita menjunjungnya, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan sesama manusia.
1: Oke, baik. Tadi seperti yang sudah disebutkan, untuk di budaya Batak sendiri masih ada berbagai macam, apa istilahnya, seperti suku Batak gitu ya, yang bermacam-macam itu. Apakah Bapak Pendeta sendiri pernah mengalami kayak semacam tantangan untuk bisa menerapkan mungkin di tadi suku Karo gitu ya, atau mungkin di suku-suku lain gitu, ada nggak kira-kira?
0: Saya memang kebetulan beruntung ya, mungkin beruntung saya karena saya puji Tuhan juga sejak awal saya di lingkungan orang Batak yang tradisional di kampungnya, sekaligus menjadi orang Kristen yang bisa dikatakan taat. Jadi memang bahkan kemudian saya makin yakin bahwa iman Kristen itu nggak perlu dan nggak mungkin dipertentangkan dengan kebatakon atau kebatakan lah ya. Tapi sebaliknya bagaimana itu dipertemukan, dimurnikan, seperti itulah kedatangan Yesus, kebangkitan Yesus yang memenangkan, memurnikan, memulihkan dan membangkitkan bahkan memajukan dalam banyak hal. Jadi artinya, andai kata ke depan, para ahli-ahli, para musikus, pengarang lagu, pegiat ulos. Saya kira justru harus bersemangat mempersembahkan ciptaannya atau kreasinya untuk Tuhan dan untuk manusia. Manusia itu siapa? Manusia Batak, manusia Indonesia, manusia dunia.
1: Yeah.
0: Jadi andai kata ini ramuannya, racikannya betul-betul bisa dilakukan, saya kira sangat bagus. Dan baik bahkan budaya Batak Kristiani itu atau mungkin juga dengan budaya Batak agama lain, saya kira akan menjadi suatu persembahan yang baik bagi bangsa dan juga bagi dunia.
1: Oke, baik. Itu tadi terkait dengan pentingnya biar kita walaupun berbeda-beda, walaupun di Batak itu ada bermacam-macam, puji Tuhannya Bapak Pendeta sendiri belum pernah mengalami tantangan-tantangan yang khusus gitu ya.
0: Belum.
1: Iya,
0: belum,
1: puji Tuhan.
0: Mungkin karena saya lahir dari keluarga Sintua ya. Jadi saya apa itu namanya yang kedua, setelah saya mahasiswa dan langsung loncatan berpikir saya, contohnya karena jangankan misalnya tanda petik ya yang hal-hal yang bagus.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi manusia di manusia modern pun kan masih banyak dosa kan?
1: Iya, yeah, pasti. Oke, baik Pendeta. Terkait pertanyaan berikutnya nih, untuk kebangkitan Kristus itu kan pasti ada mungkin awalnya di Jumat Agung kita memperingati kematian Yesus, kemudian ada di Paskah kita memperingati kebangkitan, dan sampai 40 hari kemudian kita memperingati untuk kebangkitan Kristus. Pastinya ini membawa pesan pembaruan.
0: Kenaikan.
1: Oh iya, kenaikan, maaf. Kenaikan Yesus. Pastinya kita juga dibawakan pesan pembaruan dalam keimanan begitu ya. Dan tentunya dalam budaya Batak yang sangat menghargai yang namanya silsilah gitu ya, atau mungkin bahasa Bataknya tarombo gitu. Bagaimana sih pesan pembaruan ini bisa menyentuh akar kekeluargaan kita? Tapi mungkin sebelum itu Bapak Pendeta bisa ditahan dulu untuk jawabannya, kita jeda lagu sebentar, boleh?
0: Oke,
1: baik, istirahat dulu. Mungkin Pendeta mau minum dulu juga nggak apa-apa. Kita putar satu lagu dulu. Oke, baik, buat Abang Po dan juga Amang Inang, mungkin yang ingin bertanya bisa langsung saja di 0812 1124 928. Kita kembali lagi nanti.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, kita kembali lagi ya, Amang Inang mengenai apresiasi budaya Batak pada malam hari ini. Itu bertema Kebangkitan Kristus dan Budaya Batak. Dan tentunya masih bersama dengan Pendeta Marihot Siahaan, anggota Intelektual Batak Center. Buat Amang Inang yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung aja WhatsApp ke 0812-1124928. Baik, salam Pendeta, apakah masih bergabung?
1: Masih.
0: Oke, puji Tuhan. Baik, melanjutkan pertanyaan dari yang tadi ya, Pendeta, bagaimana tanggapannya mengenai dalam filosofi Batak sendiri atau di Batak sendiri itu kan memang sudah sangat kental mengenai silsilah. Jadi bagaimana pesan pembaruan untuk hari kenaikan ini bisa menyentuh ke akar kekeluargaan kita gitu?
1: Saya kira gak ada salahnya juga silsilah itu.
0: Iya.
1: Bahkan suatu ciri khas yang luar biasa dikasih Tuhan untuk orang Batak. Tapi bagaimana itu kita manfaatkan untuk sekali lagi berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama.
0: Iya.
1: Jangan terlalu jadi artinya nepotisme, jadi terlibat korupsi, korupsi mas, apa itu namanya, masif ya, apa itu namanya itu. Korupsi bermarga kan gitu kan.
0: Nepotisme seperti itu ya.
1: Terkait hal itu kan saya terus terang aja gini, suka saya malu kalau lihat banyak bermarga yang terlibat korupsi contohnya.
0: Iya, ikut merasa malu begitu ya, karena seharusnya seperti kan itu begitu ya.
1: Ada marga Siahaan, marga Simanjuntak, kuda gaul kan. Tapi kalau seorang marga itu atau marga itu, oh rame-rame bikin yang baik untuk bangsa dan negara, karena kita harum.
0: Iya.
1: Dan itulah sebenarnya filosofi yang sebenarnya bukan filosofi, menurut saya bukan filosofi yang asli bagi orang Batak ya. Hamoraon hagabiona sangapon kan. Artinya bukan hanya itu filosofi, tapi hamoraon hagabion kolobber dari dalam arti ada karena kebaikan sama-sama marga, satu marga atau beragam marga, kan kita bangga kan?
0: Iya, betul-betul.
1: Dan saya kira di bangsa ini juga marga itu sangat tanda petik ya masih punya warna juga. Tetapi sekali lagi kalau kita terlibat secara masif sebagai marga atau terstruktur melakukan hal-hal yang tidak baik, kita malu juga Pak. Bang Noel.
0: Iya. Jadi memang harus.
1: Jadi,
0: kalau salah artinya, satu keluarga ada yang mungkin membawa nama kekeluargaan atau silsilah melakukan suatu hal yang tercela ya, bisa dibilang ya, atau memalukan, itu bisa membawa dampak buruk juga ya ke dalam budaya Batak.
1: Betul. Jadi itulah yang harus kita hindari kan.
0: Iya.
1: Itu termasuk dosa kan, itu yang dosa yang ditebus oleh Tuhan, dihapus oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sudah diampuni, ya kita harus bergerak maju, memulihkan, apa, melakukan hal-hal yang tidak mengulangi dosa lagi. Dan saya sangat menarik itu bagi saya karena satu harta yang berharga bagi orang Batak dikasih Tuhan adalah struktur apa itu silsilah marga itu.
0: Iya.
1: Dan nggak banyak, bukan tanpa mengurangi rasa hormat kepada suku-suku lain, tapi orang Batak dikasih Tuhan apa itu Tuhan anugerah yang melalui nenek moyang kita dulu ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi itu harus kita pertahankan dengan kita bangga dengan itu, kita bersyukur dengan itu, tapi kita harus pergunakan itu untuk Tuhan dan untuk sesama. Jadi kalau Batak itu sebenarnya dari sisi kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, orang Batak bukan hanya nggak boleh hanya berkat bagi orang Batak. Kita dipanggil berkat bagi bangsa, bagi dunia ini. Jadi kita berdoalah supaya melalui Batak Center nanti potensi-potensi Batak itu makin digali, makin dikembangkan, baik secara Kristiani, baik secara agama, sinar agama teman-teman yang lain, saudara yang lain. Ya, saya kira pada akhirnya agama itu kan selalu membawa kebaikan, gitu ya. Tergantung kita yang mengikuti. Nah, kita Kristiani ya jelas bahwa dasar kekristenan kita adalah kasih Kristus, karena sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 itu, Yohanes 3 ayat 16, bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan kasihnya kepada dunia. Saya baca dulu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Yesus datang ke dunia untuk memulihkan dunia ini, memulihkan manusia, memulihkan orang Batak, memulihkan budaya Batak dari keterusakan gitu loh.
0: Yeah.
1: Dari rusak ya, mm-hmm. dari kerusakan. Nah, jadi dari kembali ke sisi budaya Batak tadi, mari kita perbaiki dengan budaya Batak ini dengan kasih dan kebenaran. Dan saya kira kalau itu terjadi, kebangkitan budaya Batak itu akan sangat masif. Halo?
0: Iya. Iya, halo Pendeta?
1: Iya.
0: Iya, Jadi memang terkait dengan silsilah tadi ya, memang harus kita apa namanya kita perbaiki gitu ya. Apabila kan Tuhan sudah menebus, sudah menebus dosa dan semuanya dikembalikan lagi ke semula. Jadi kita memang harus kembali ke jalan yang benar gitu ya, Pak Pendeta ya.
1: Ya, bagaimana memakai silsilah itu ke arah yang benar.
0: Ke arah yang benar.
1: Oh, bagaimana memakai silsilah itu dengan baik.
0: Baik.
1: Supaya kita itu dipanggil menjadi diberkati dan dipanggil menjadi berkat. Nah, inilah kadang ini yang juga refleksi bagi orang Batak ya, bagi budaya Batak, bagi orang Batak, karena sering budaya ini lebih cenderung sering ya, bukan selalu ya.
0: Yeah.
1: Sering lebih cenderung membebani, sering diskriminasi kan gitu kan. Nah, jadi inilah yang perlu secara Kristiani diterangi dan digarami.
0: Yeah.
1: Supaya hal-hal yang baik itu yang sudah diberikan Tuhan melalui nenek moyang kita sungguh-sungguh menggembira, membuat sukacita, kita bersukacita, bergembira dan sekali lagi bisa bersinar. Dan saya katakan tadi itu kalau agama Kristen contohnya menggarami dan menyinari budaya Kristen itu memulihkan, bukan merusak ya, bukan menghilangkan, bukan memulihkan. Yeah. Karena kekristenan kita didasarkan hanya pada dua, itu kasih dan kebenaran, ya.
0: Iya.
1: Nah, ini yang perkawinan antara kasih dan kebenaran ini memoles budaya Batak, maka budaya itu saya kira akan makin luar biasa.
0: Oke, baik Pendeta. Tapi di Batak Center sendiri, apakah ada kegiatan sosial Pendeta yang mungkin berpengaruh terhadap lingkungan sekitar atau mungkin orang-orang di sekitar, terutama dalam momen Paskah dan juga kenaikan besok? Di Batak
1: ini karena sendiri. Kebetulan saya di Palembang beberapa tahun ini,
0: oh.
1: Jadi saya nggak in charge atau melekat di Jakarta,
0: walaupun
1: dulu
0: ya.
1: Saya ikut jadi pendiri.
0: Mm-hmm.
1: Ya mudah-mudahan ke depan didengar para petinggi-petinggi di Batak Center, karena menurut saya ya, menurut saya dalam banyak hal orang Batak sudah punya apa itu namanya. Punya kontribusi yang berharga bagi bangsa ini kan. Tapi misalnya hal-hal sosial itu masih perlu dibangun ya.
0: Dibangun, ditingkatkan lagi ya mungkin ya.
1: Ditingkatkan. Contohnya yang kalau mau menyekolahkan orang-orang yang tidak. Oh saya dengar sudah ada beasiswa ya.
0: Ada
1: juga yang diperkarsai oleh Batak Center, puji Tuhan.
0: Oh, puji Tuhan ya.
1: Jadi memang andai kata potensi-potensi yang ada di Batak Center lalu dikembangkan di jaring diperluas jejaring untuk melakukan hal-hal sosial itu aksi sosial itu saya kira luar biasa dan masih banyak yang bisa kita kerjakan ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kita merasa orang yang diberkati Tuhan tapi kita belum bisa menjadi berkat.
0: Baik. Berarti memang mungkin sudah ada, cuman untuk Bapak Pendeta Marihot sendiri mungkin sekarang belum terupdate gitu ya mengenai karena masih di Palembang ya.
1: Iya. Mungkin bulan-bulan depan akan saya tanya pertanyaan ini ke
0: baik. Kita. Siap. Oke, terkait dengan kembali ke anak muda ya, tadi kan sudah sempat disinggung juga mengenai beasiswa tersebut. Untuk anak muda sendiri menurut dari Bapak Pendeta Marihot melihatnya sekarang bagaimana? Apakah masih sama sejak zaman dulu sampai sekarang anak muda tuh masih bersemangat dalam merayakan atau memperingati hari kenaikan ini atau mungkin makin kesini makin kayaknya anak muda mulai apa ya, mulai agak kurang gitu semangatnya. Bagaimana, Pendeta?
1: Kalau hari kenaikan memang agak sepi ya, baik di gereja-gereja Batak juga sepi itu. Jadi pada saat ini sebenarnya kalau memaknai kenaikan ini menurut saya, sebenarnya ini sungguh luar biasa, sungguh hari yang sangat istimewa. Istilahnya begini bagi saya. Kalau contohnya kebangkitan itu adalah lulus dari ujian ya, dan kenaikan itu semacam inaugurasi. Semacam
0: wisuda begitu.
1: Perayaan bahwa wisuda lah.
0: Iya.
1: Wisuda bahwa Yesus yang bangkit itu telah naik ke surga, sudah paripurna tugasnya di dunia ini. Jadi memang agak kurang saya lihat ya. Jadi memang gereja juga harus memaknai kebangkitan ini sebenarnya ke depan.
0: Iya.
1: Supaya bukan perayaan yang paling penting, tapi pemaknaannya. Misalnya begini. Harusnya di hari kenaikan ini sudah harus ada semacam setiap gereja itu harusnya ya. Di gereja itu ada namanya kenaikan ini sesungguhnya maknanya estafet. Bahwa Yesus telah mengakhiri tugasnya di dunia. Dan estafet untuk membangkitkan, menyelamatkan, memulihkan, memurnikan, memperbaiki yang hal-hal yang rusak, mengampuni orang. Itu menjadi tugas manusia. Karena Yesus sudah naik ke surga, ya sebagai guru, sebagai raja, sebagai Tuhan, yang sebagai pelayan yang melayani kita selama di dunia, ketika dia naik ke surga, sesungguhnya dia memberikan estafet pelayanan itu kepada manusia, gereja, dan juga setiap orang gitu.
0: Oke, baik. Kembali lagi masih membahas soal anak muda, kan sekarang mungkin anak muda tuh mikirnya, nggak apa-apa deh bikin dosa. Toh tiap tahun kita juga diampuni, ditebus dosanya, ibaratnya seperti itu. Nah, dari pendeta sendiri bagaimana memandang pandangan anak-anak muda yang mungkin sekarang kebanyakan berpikirnya seperti itu? Gak jauh-jauh dari lingkungan saya pun masih ada beberapa anak muda yang berpikir seperti itu. Bagaimana, Pendeta?
1: Ya, apapun cerita itu tetap tidak benar ya.
0: Iya.
1: Walaupun memang kecenderungan manusia namanya, apalagi jangankan pemuda kan, P2 pun begitu. Jadi, yang P2 juga begitu, urak-urakan kan gitu Pak. Bang.
0: Iya.
1: Jadi, tetapi apapun ceritanya, inilah yang perlu seperti tadi itu, marga itu juga harus diwarnai dengan hal-hal yang baik, yang benar, dibiasakan ya. Misalnya dulu, contohnya saya mendengar, kalau dulu ada arisan, setelah itu main judi, kan gitu kan? Kalau sekarang udah ada yang muda-muda, kalau masih ada main judi, kami nggak mau arisan lah. Kan gitu. Jadi itu juga hal yang baik, kan gitu kan? Jadi hal-hal yang buruk itu memang manusia cenderung melakukan hal yang buruk dan tidak memikirkan orang-orang lain yang tersandung, kan gitu ya? Tapi apapun ceritanya, dari segi iman Kristen nggak kita nggak boleh putus asa, walaupun banyak tantangan cobaan, tantangan sosial ya, tantangan moralitas yang tidak beres, tapi gereja, komunitas Kristiani, komunitas marga, contohnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai iman, dan selalu menyemangati karena itulah yang menjadi estafet kita di dunia ini. Sekali lagi saya bilang, ketika Yesus naik ke surga, maka sesungguhnya seluruh yang dikerjakan itu harus menjadi tanggung jawab kita. Bahwa kita yakin dia menyertai kita, ya puji Tuhan, itu kan. Dan itulah keyakinan kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki dan diajarkan, niscaya dia tetap menyertai kita.
0: Menyertai kita, ya. Oke, baik. Berarti memang kita harus serius gitu ya dalam memaknai filosofis dari mulai Jumat Agung atau kematian, kemudian kebangkitan, sampai nanti kenaikan, kita harus kembali merenung atau merefleksikan diri kembali gitu ya, apa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus bakal menjadi berkat untuk kita semua, dan kita wajib untuk menyebarkan kembali gitu ya, Pendeta ya.
1: Ya, betul. Pertama menyegarkan, menyegarkan iman kita, menyegarkan misi Tuhan ya, apa ya, supaya kita segar memahaminya. Yang kedua, menyeriusi itu tadi kesungguhan kan itu kan?
0: Iya.
1: supaya kita sungguh-sungguh. Demikian juga setia, itu yang penting ketiga itu. Ada kesegaran, kesungguhan, dan kesetiaan. Itu penting dalam memahami, memaknai, dan mengemban amanah yang diberikan Tuhan kepada kita di tengah-tengah dunia ini dan juga di tengah-tengah suku dan bangsa.
0: Oke, baik. Kembali lagi mungkin ke budaya Batak ya. Ini saya juga coba apa namanya ngintip-ngintip di Google. Ternyata dalam perayaan Paskah di tanah Batak itu mengenal tradisi yang namanya Marnini Marno ya, atau berkumpul bersama. Itu makna filosofisnya di balik kebersamaan ini dalam konteks kebangkitan tuh kira-kira apa, Pak Pendeta?
1: Apa tadi, Bang Noel, apa?
0: Marnini Marno atau berkumpul bersama. Ada
1: saya
0: tidak?
1: Baru...
0: Oh, baru dengar malah. Berarti salah nih Google-nya. Baik, mungkin kalau
1: nggak... Mungkin gak... kan itu kan, kalau saya nggak salah itu kan istilah Marnini Marnono.
0: Oh, Marnini Marnono.
1: Marnini Marnono itu kan beranak bercicit, bercucu bercicit gitu kan.
0: Oh,
1: jadi, iya. Jadi, tapi kalau kumpul itu namanya apa itu ya? Ya, ma pulang mula... Marpungu-pungu namanya, berkum kalau orang Batu tahu ya, atau mungkin istilah suku-suku yang lain saya kurang tahu.
0: Macam-macam
1: juga.
0: Ya berarti ya. Tapi
1: macam-macam,
0: yang
1: ya.
0: Yang intinya untuk kegiatan atau tradisi berkumpul bersama dalam memperingati Paskah itu filosofisnya di balik kebersamaan ini tentang konteksnya kebangkitan, apakah ada gitu, Pendeta?
1: Saya kira itu salah satu, misalnya seperti teman kita Muslim, kalau hari raya kan mereka mudik kan gitu kan?
0: Iya, betul, betul.
1: Jadi orang Batak juga kan senang pulang, pulang kampung, lalu di kampung marpungu berkumpul.
0: Iya.
1: Artinya setiap manusia sekali lagi bisa menopang perayaan itu sendiri, tradisi tradisi yang baik-baik tadi. Seperti tadi nyanyian tadi. Itu sangat bagus ya.
0: Iya.
1: Itu contohnya hal yang baik bagi filosofi, bagi pepatah Batak, bagi tradisi Batak, itu nggak bertentangan dengan kekristenan. Misalnya maksiaminaminan itu artinya saling merangkul.
0: Iya.
1: Artinya saling merangkul, saling menggenggam, itu namanya maksiaminaminan. Yang kedua, mastukul-tukulun itu saling menopang bahu-membahu.
0: Bahu-membahu.
1: Itu tidak bertentangan dengan kekristenan.
0: Selaras begitu
1: dan
0: ya.
1: Dan itu perlu kita dukung. Mm-hmm. Termasuk tadi kumpul bersama itu akan silaturahmi. Parsihol-sihol, kangen-kangenan, kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu tidak bertentangan, bahkan perlu dilestarikan dan dikembangkan.
0: Iya, oke, baik. Kalau untuk di mungkin di Sumatera sendiri ada tidak sih rutinitas di dalam keluarga itu yang mungkin nggak cuma waktu memperingati kebangkitan ya, mungkin Paskah, Natal ataupun Paskah dan Natal itu apakah juga ada adat atau tradisi sendiri di dalam keluarga untuk di budaya Batak?
1: Oh, tradisi yang paling menarik itu sebenarnya walaupun sulit dilakukan, tapi itu menurut saya sangat menarik dan sangat berguna.
0: Apa itu?
1: Waktu tahun baru sebenarnya. Mungkin karena kan kalau kita di perantauan kan lebih semarak itu kan Natal kan?
0: Iya.
1: Yeah. Iya, baru kemudian Paskah. Tapi kalau di kampung itu kan tahun baru yang paling.
0: Oh, justru tahun barunya.
1: Semarak.
0: Oh.
1: Tahun barunya. Kenapa? Karena datang perantau kan? Pas tahun baru datang perantaunya kebanyakan.
0: Oh, pulang kampung gitu ya.
1: Ya, itu antara perpisahan antara tahun baru dengan tahun lama dengan tahun baru kan. Jadi itu pulang kampung tentu dulu mungkin karena namanya perantau bawa bawa uang, bawa oleh-oleh, jadi udah lama nggak ketemu. Itu sangat seru kan itu kan.
0: Yeah.
1: Tapi yang menarik itu dari tradisi orang Batak, semua orang Batak itu yang kumpul satu rumah itu, kalau itu apa ya, saya kurang tahu tadi di Simalungun, di Karo, dan di Pakpak kurang tahu. Saya kira sama juga. Itu semua mengungkapkan apa itu, madokhata itu.
0: Madokhata.
1: Menyampaikan kata-kata, kesan-pesan, kritik, ada penyesalan, macam-macam.
0: Oh,
1: dan
0: iya,
1: itu
0: iya.
1: Tanpa walaupun itu bertele-tele, membosankan perasaannya, tetapi menurut saya itulah salah satu budaya Batak yang membuat orang Batak itu tanda petik suka ngomong dan suka pintar ngomong.
0: Iya, betul.
1: Karena walaupun kita kan, saya juga alami waktu kecil, kadang-kadang saya gimana bapakku ini lama-lama ngomongnya kan gitu kan. Tapi sadar setelah kita merantau, ya puji Tuhan juga ya ada tradisi seperti itu. Sehingga kita ini terlatih ngomong, ya.
0: Yeah.
1: Terlatih ngomong karena rata-rata kita yang dari kampung kan belum ikut adat. Kalau anak-anak dan duli-duli misalnya. Tapi kalau sudah mendok kata itu, ya sah kau harus bilang kata. Satu, kau bilang sama abangmu katanya pula kan gitu kan.
0: Oh, berarti ke yang pula. Yang jadi, muda ke yang tua gitu ya, mengungkapkan unek-unek ataupun minta maaf gitu.
1: Semua
0: ya.
1: Semua.
0: Oh, iya
1: di,
0: iya.
1: Di satu sisi itu sangat membosankan kan,
0: tapi iya, pasti lama gitu ya.
1: Latihan yang cukup bagus untuk tanda petik orang-orang Batak kalau di mana-mana jadi suka ngomong dan pintar ngomong, itulah menurut saya.
0: Oke, baik. Berarti memang tradisi di tahun baru justru lebih berkesan gitu ya, lebih ngena gitu kalau dibilang ya. Karena ya, itu di saat
1: kalau tradisi Natal sih bagus juga, tapi tradisi Natal biasanya kalau di kampung itu tradisi makan-makannya.
0: Makan besar gitu bersama keluarga besar gitu ya.
1: Sama satu gereja itu anak-anak kan.
0: Oh,
1: makan gereja bersama. Jadi biasanya kita bawa nasi baru di atau di sekolah atau di gereja. Suka Natal sekolah kan, jadi lauknya dimasak di sekolah, lauknya masak di gereja. Datanglah beramai-ramai anak-anak bawa makanan nasi masing-masing. Dan itu satu pengalaman yang kebersamaan yang bagus juga ya,
0: berkesan juga ya, dari kecil memang kebersamaannya sudah terbentuk gitu. Baik.
1: Ya, itulah. Kalau memang saya mau katakan begini, Bang Noel.
0: Iya.
1: Tampaknya di dunia ini sebenarnya kesatuan itu dalam filosofi dan kehidupan orang Batak sudah sangat mengakar, melekat dan kokoh. Hanya orang yang merusaklah yang tidak mengalami itu.
0: Nah, iya, kadang kan memang ada orang yang mungkin enggak suka ataupun suka memberontak gitu ya, yang bikin mungkin nama ya, budaya dan juga
1: dia nggak pahami,
0: iya,
1: dia nggak pahami kan, nggak pahami. Tapi saya bukan cowok sombong. Kita udah belajar Alkitab, belajar filosofi, Yunani, Yahudi, apa Eropa, macam-macam kan, dan Cina contohnya. Kita belajar filosofi mereka, tapi filosofi kesatuan itu luar biasa bagi kebersamaan, luar biasa bagi orang Batak. Nah, inilah yang perlu kita gali terus. Apalagi digabungkan dengan kebangkitan dan kenaikan Kristus, misi Tuhan yang kasih estafet, pekerjaan kita adalah untuk memulihkan, bukan untuk merusak. Bagaimana itu memuliakan Tuhan dan juga memberkati banyak orang. Andai kata ini terjadi, maka budaya Batak itu luar biasa, akan orang cari dari seluruh dunia juga akan cari.
0: Tapi kalau dari budaya Batak sendiri, apakah ada yang secara contoh, misal Bapak Pendeta sendiri mengetahui apakah ada budaya di Batak tuh yang benar-benar mencerminkan keimanan Kristen gitu?
1: Ya banyak. Tadi banyak kan ya? Saya bilang masih aminan-aminan soal lapak nigaul, ya. Saling menggenggam itu tadi ya. Itu filosofi yang sangat luar biasa. Itu filosofi kasih ya. Yang kedua, masih tukul-tukulan. Itu saling menopang, saling bahu membahu. Jadi itu nggak terpisahkan dari kasih. Kan kalau tanpa kasih itu tak mungkin. Padahal kekristenan itu adalah dasarnya kasih dan kebenaran. Andai kata Alkitab ditulis dalam satu kata, kata itu adalah kasih.
0: Baik, berarti memang sudah di budaya Batak sendiri memang sudah mencerminkan secara keimanan seperti itu ya. Baik.
1: Betul.
0: Iya.
1: Walaupun tidak ada yang sebaik-baik budaya, tidak ada budaya yang sempurna. Ya kan? Sebaik-baik pesta, tidak ada pesta yang sempurna. Nah, bagaimana semakin menyempurnakan supaya benar-benar pesta itu betul-betul menjadi sekali lagi memuliakan Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Jangan jadi batu sandungan.
0: Iya, tentu. Tapi kalau untuk apa namanya, pengaruh ataupun dampak dari keimanan Kristen, ini kita bicara beralih ya. Mungkin tadi kita membicarakan tentang budaya dan tentunya tradisi. Ya. Mengenai tantangan ekonomi sendiri, apakah ada contoh hal yang mungkin lumayan ini ya, lumayan membekas di budaya Batak sendiri, tantangan ekonomi yang bisa tercerminkan secara keimanan begitu?
1: Maksudnya?
0: Jadi misal dalam kebersamaan tadi ya, misal dalam kebersamaan entah di keluarga atau di komunitas, misal ada keluarga yang ekonominya mungkin sedang kesusahan, ekonomi terutama ini untuk perantau ya, kembali lagi untuk di perantauan di Jakarta misalnya, ada kesusahan di ekonomi, apakah ada budaya Batak tuh yang komunitas Batak tuh yang merangkul untuk masyarakat yang sedang merantau untuk dibantu atau bagaimana, mungkin ada tradisi tersendiri tidak?
1: Secara filosofi dan kenyataan hidup, saya kira ada ya.
0: Ada ya.
1: Karena cuma kadang-kadang terbentur oleh kondisi sosial. Kadang-kadang memang nggak konsisten. Kenapa? Karena saya bilang, misalnya kan ada marsirupa.
0: Iya.
1: Marsirupa itu gotong royong. Bisa contohnya nanti besok ke sawahmu kami, kita bareng-bareng ke baiknya, baik mengolah, baik panen ya. Itu salah satu ciri khas yang baik. Termasuk yang kedua, di dalam pesta juga. Di dalam pesta itu, misalnya di kampung saya dulu ya, di Siborong-Borong saya, Pak. Bang Noel,
0: iya.
1: Kita perlu utara. Bang Noel di mana nih kampungnya?
0: Saya asli Jawa, dari Semarang. Iya.
1: Ya, ini kira-kira dekat dengan Danau Toba lah ini, di Siborong-Borong namanya.
0: Iya.
1: Jadi di sana itu contohnya kalau ada yang, maaf, ada yang meninggal ya, yang meninggal, maka setiap keluarga itu akan memberikan beras untuk dalam arti untuk dimasak untuk para tamu yang datang.
0: Ikut gotong royong ya, untuk jadi, membantu keluarga yang sedang berduka begitu ya?
1: Ya. Misalnya itu sampai sekarang masih ada itu. Termasuk kalau ada pesta, hajatan untuk anak, nikahkan anak kan, gitu kan? Anak.
0: Iya.
1: Jadi saya menikahkan anak, maka satu kampung itu akan memberikan mungkin beras satu kaleng, satu apa gitu ya. Jadi itu ada. Cuma bagaimana memang betul-betul dalam arti mentransformasi ini yang mungkin kurang.
0: Penerapannya.
1: Dengarnya.
0: Iya.
1: Dalam arti supaya menjadi, walaupun dunia sudah masih makin modern, tetapi ada satu pengembangan dari kerjasama itu. Ya.
0: Iya.
1: Jangan jadi karena terdegradasi kerjasama itu, saling gotong royong itu dengan keadaan dunia atau keadaan sosial atau situasi sosial. Tergerus maksud saya.
0: Iya. Jadi kudu harus dipertahankan terus dan ditingkatkan kalau bisa begitu ya, untuk kerukunan gitu.
1: Kan budaya itu kan bisa dikatakan dinamis juga kan, nggak stagnan.
0: Betul betul.
1: Jadi kadang-kadang kita terlalu takut dengan apa. Jadi mungkin ya kalau di Eropa itu ada yang memang sangat kuno, tetapi mereka pelihara. Di satu sisi ada yang sudah berubah kan gitu kan?
0: Iya, semakin jadi, beriringan dengan zaman terharga. Gitu ya.
1: Ada yang misalnya arkeolog, ya kan apa itu namanya, barang-barang kuno yang nggak perlu ditransformasi kan, tapi budaya juga perlu, ada juga yang layak dan harus ditransformasi, artinya berkembang, bermetafora.
0: Iya, supaya lebih beradaptasi dengan zaman juga mungkin ya, pendeta ya. Oke, baik. Ya,
1: kalau begitu kan namanya itu namanya budaya yang dinamis kan?
0: Iya, budaya dinamis, betul. Oke. Baik, pendeta, mungkin sebelumnya kita jeda lagu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi terakhir ya.
1: Oke, Bang.
0: Iya.
1: Oke, Bang.
0: Baik, kita nanti sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Dan buat Abang Po, Amang Inang semua boleh silakan kalau ingin ada yang ditanyakan, kita sampaikan kembali di 0812 1124 928. Jangan kemana-mana, tetap di Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja

aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta, masih bersama saya Bang Noel di sini, dan tentunya masih bersama juga dengan Pendeta Marihot Siahaan di sini. Nah, buat Abang Po yang ingin bertanya, masih kita buka ya di line WhatsApp kita 0812-1124-928. Baik, Bapak Pendeta, sepertinya sudah ada WhatsApp dan pertanyaan yang masuk ini dari Ibu Deborah di Jakarta Utara. Selamat malam Bapak Pendeta, selamat malam Bang Noel. Saya Deborah dari Jakarta Utara, ingin bertanya terkait bagaimana warga Batak yang di Jakarta, tentunya yang sibuk dengan rutinitas, seringkali adat dianggap rumit dan membuang waktu. Jadi bagaimana Bapak Pendeta bisa meyakinkan mereka bahwa merawat budaya adalah bagian dari merawat iman yang hidup? Begitu Bapak Pendeta.
1: Ya, terima kasih Bu Deborah di Jakarta Utara.
0: Ya.
1: Saya mantan penduduk Jakarta Utara juga.
0: Sama-sama penduduk Jakarta Utara ya.
1: Dulu okay. Mantan saya.
0: Oh, mantan ya. Oke.
1: Okay. Nah, lama di sana 8 tahun.
0: 8 tahun ya.
1: Ya, jadi ya inilah memang tantangan apa. Memang apapun ceritanya, budaya itu sering selalu dianggap rumit, kan itu kan.

0: Tapi ada juga yang sengaja memperumit. Syarat atau ada yang syarat atau tidak kan gitu kan. Jadi memang kalau kenapa rumit, salah satu juga pengaruhnya membuatnya itu dirasa rumit karena pertama kurang dipahami ya. Kurang dipahami sehingga namanya pun budaya kan bisa setiap budaya itu bisa kita lihat rumit kan gitu kan. Tapi kalau kita pahami, yang kedua kita laksanakan, maka mungkin juga berubah pemahaman kita. Oh, bukan rumit ternyata. Tapi ada juga yang suka memperumit, yang kadang-kadang ditambah-tambahkan gitu kan. Yang nggak ada di hadat itu ditambah-tambah. Sehingga terutama anak muda, jadi ada antipatinya. Antipatinya. Pada akhirnya saya lihat anak muda itu senang budaya. Cuma memang pertama kurang ada yang mengajari mereka, menjelaskan ke mereka. Yang kedua ada juga memang apanya dalam prakteknya itu beberapa banyak penyimpangan. Nah, jadi dari segi kekristenan pertama-tama tadi itu bahwa iman Kristen tidak pernah membenci budaya. Cuma kekristenan pasti senang kalau budaya itu berjalan dengan benar, apalagi berjalan dengan kasih. Ya kan? Ya nggak perlu, di situ nggak ada kesombongan. Ya kalau kita contohnya pesta besar, jangan hanya kita menunjukkan bahwa kita bisa, ya harus kita tunjukkan kita juga bisa menolong. Jangan hanya ditonton orang, kan gitu kan. Yang kedua, ada kadang-kadang yang suka-sukanya, karena dia orang berada, orang yang apa ya di suka-sukanya di adatnya kan gitu kan. Jadi mungkin itulah kerumitan yang dilihat oleh beberapa orang terutama pemuda sehingga mereka bisa antipati kepada adat itu.
1: Oke.
0: Demikian baik. Jawaban awal saya.
1: Iya, baik. Terkait dengan masih melanjutkan pertanyaan dari Ibu Deborah tadi, apakah di anak muda ini memang semakin kesini semakin, kalau menurut pandangan dari pendeta sendiri ya, apakah semakin kesini itu makin susah untuk bisa menerapkan secara baik keimanan maupun secara budaya? Kalau dari pengalaman dari Bapak Pendeta sendiri bagaimana untuk anak muda ini?
0: Kalau saya sih, kalau saya sendiri memang puji Tuhan kan saya selalu, karena sudah mendalami mungkin, jadi gak ada yang masalah bagi saya pribadi kan. Tapi bagi banyak anak muda pasti ada masalah. Cuma seperti yang saya katakan tadi, paling tidak kan apa itu rasa budaya itu saya lihat masih dicintai oleh pemuda. Ya, pemuda yang pemula lah katakan. Jadi cuma bagaimana orang tuanya juga, komunitas juga memperhatikan mereka. Kadang-kadang kan orang tua ini suruh sendiri.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, sendiri kan budayanya kan gitu kan. Tapi nggak pernah di, contohnya diajarkan terutama nilai-nilainya. Karena kalau pemuda itu dapat nilainya, pasti mereka kejar. Misalnya seperti peneliti itu kan, peneliti kan sampai ke hutan-hutan juga kan dikejar kalau sudah tahu nilainya.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang dalam praktek juga ada diskriminasi contohnya. Kalau kalau misalnya orang berada dia, maka rame-rame ke situ. Ya, ya kalau orang yang tidak berada, kurang diperhatikan orang, ada itu. Tapi walaupun dalam banyak hal, saya lihat ya budaya Batak itu contohnya. Ini adalah tiba-tiba misalnya korban. Pergasiahan kan gitu kan. Misalnya tabrak lari contohnya lalu diumumkan di WhatsApp. Maka kan segera itu nggak berapa lama kebanyakan marga itu peduli. Jadi dalam arti memang apapun ceritanya perlu perbaikan-perbaikan dan dalam hal itu Kristus adalah sang reformator. Reformasi. Jadi makanya memang gereja seperti kata Bang Noel tadi, gereja harus serius. Serius bukan alang kepalang. Jadi bagaimana memilah-milah Contohnya supaya dari gereja itu bisa berkembang budaya ini menjadi budaya yang bagus, yang betul-betul dicintai orang dan mencintai, menampilkan kecintaan kepada manusia dan sesama, kan gitu kan. Mm-hmm. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di mana-mana kita melihat budaya, bukan hanya budaya Batak, tapi ketika ada nuansa nuansa apanya kebenarannya, apa demikian juga kita di welcome misalnya budaya itu, maka kita akan senang, kan gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi memang parah kalau memang budaya Batak bukan tidak welcome lagi sama warganya sendiri, apalagi dengan orang lain, kan gitu kan.
1: Iya.
0: Sedangkan ke anggota keluarganya sendiri tidak welcome lagi contohnya. Jadi makanya ini tantangan tersendiri, baik bagi seperti kami apa pelayan di gereja, demikian juga tokoh-tokoh adat lah yang kadang-kadang ya terus terang aja suka sur sendiri. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada plus minusnya juga Bung Noel, Bang Noel. Karena pintar ngomong kan kadang-kadang Raja Hatta namanya. Raja Hatta itu Raja Kata-kata kan gitu Pak, Bang Noel.
1: Pintar ngomong
0: dia
1: gitu ya.
0: Dia sur sendiri dia. Karena kadang-kadang terlalu bertele-tele, ditambah-tambah kan gitu kan. Jadi memang bagaimana, memang disinilah perlu seperti, apa itu namanya, orang-orang berhikmat dalam pelaksanaannya, baik kalangan gereja dan juga kalangan komunitas adat.
1: Baik, oke, baik. Itu tadi dari Bu Deborah ya, untuk jawabannya dari Pendeta Mariot. Dan buat Abang Po atau Amang Inang yang ingin bertanya juga masih dibuka untuk sebelum kita tutup di nanti di jam 22, menjelang jam 22, boleh langsung di WhatsApp ataupun telepon WhatsApp di 0812-1124-928. Baik Pendeta, sebelumnya saya juga mau nanya ini terkait dengan orang Batak yang mungkin punya karakter yang lugas dan berani ya. Memang kan kita dikenal di Jawa terutama ya, saya melihat sendiri tuh orang Batak banyak yang ibaratnya keras gitu. Nah, bagaimana caranya biar orang Batak yang memiliki dalam tanda kutip sifat yang keras mungkin ya dipandang di dalam rantau di Jawa ini, itu bisa mengarahkan keberanian dan juga ke apa namanya sifat yang lugas dan berani tersebut agar menjadi berkat dan bukan jadi justru menambah konflik gitu. Kalau dari pendapat pendeta sendiri bagaimana menanggapi hal itu?
0: Ya, tentu keras itu kan sudah sedikit negatif kan itu kan. Jadi artinya karakter-karakter keras itu ya harus dikurangi. Tapi tegas perlu kan gitu kan?
1: Iya, tegas.
0: Perlu tegas kan gitu kan. Berani ya harus berani juga. Walaupun berani yang peraturan. Makanya dari segi Kristiani, kalau keberanian orang Batak itu diterangi oleh kasih dan kebenaran, maka akan terkontrol.
1: Iya kan?
0: Jadi akan dilihat kita tampil apa itu namanya elegan. Dan walaupun banyak memang orang Batak yang menampilkan kadang-kadang tampil terlalu vulgar atau terlalu kasar, tapi di satu sisi yang lain saya harus akui, mudah-mudahan Bang Noel juga mengakui bahwa banyak orang Batak yang tanda petik ya katanya sudah berpendidikan, sudah banyak pengalamannya, lalu dia tampil dengan sangat, walaupun dia tampak keras suaranya, tapi bukan berarti seperti jahat gitu ya, tapi betul-betul memberikan pengayoman, memberikan hati kepada orang lain, merangkul. Nah, itulah memang suku itu kan berbeda-beda karakternya Pak.
1: Iya, pasti.
0: Tapi pada kekaknya, orang Batak itu dipanggil anak diraja, anak raja, ya. Anak raja itu bukan seperti di teman-teman kita suku yang lain, sebagai keraton bukan, atau kerajaan, ya. Tapi kita itu sebenarnya orang Batak itu, semua orang anak raja. Gak ada satupun di antara kita bukan anak raja. Tapi itu harus kita buktikan dari perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Dalam arti, anak raja itu harus betul-betul, sopan, baik orangnya, jujur, perhatian, itulah anak raja. Halo?
1: Iya.
0: Itu contohnya anak raja bagi. Jadi yang lain-lain itu mungkin pengaruh apa Pak? Bang Noel, yang keras-keras itu pertama kata orang, walaupun tidak sepenuhnya begitu ya, tapi kita secara umum mengakui kurang berpendidikan, satu, kurang berpengalaman, kurang belajar dari situasi. Mungkin juga sedang terjepit dia.
1: Terjepit karena apa itu kira-kira?
0: Ya, mungkin misalnya gagal beradaptasi. Di satu sisi kan teman-teman kita orang Batak ini kan pintar beradaptasi, tapi satu sisi yang lain ada yang sangat sulit beradaptasi. Ya kan? Jadi di situ mungkin mereka sehingga ada mendapat kesulitan atau terjepit dengan tampil yang dimunculkan itu keberingasan, bukan kreasi dan inovasi dan komunikasi, kan gitu kan? Jadi, tapi menurut saya, pengalaman saya juga, pada hakikatnya orang Batak itu mengajarkan hal-hal yang baik ya, yang benar, walaupun mungkin karena ada latar belakang daerah, mungkin jadi tampil seperti sangat percaya diri, sangat pemberani, walaupun semua orang bisa takut juga Pak. Gak ada orang yang gak punya rasa takut. Semua orang punya rasa takut.
1: Betul, betul. Jadi memang walaupun karakter mungkin, karena pengalaman saya sendiri sebagai orang Jawa gitu ya, karena orang Jawa itu kan terkenal orangnya slow gitu ya, slow terus apa namanya, kalau ngomong suaranya pelan dan sebagainya. Saya sendiri pun suka waktu di kuliah dulu kaget gitu, karena kan mungkin baru kali itu ketemu sama orang Batak asli yang rantau untuk berkuliah. Suaranya keras, kencang, tapi kalau saya tanya dia sebenarnya nggak marah, memang nada bicaranya yang seperti itu gitu. Jadi
0: ya sama juga Pak, kalau kita kan ketemu dengan pertama kali, kan saya juga lahir di kampung Pak, yang dalam arti bukan homogen, saya kan lahir di daerah homogen, lalu tiba-tiba ketemu dengan teman-teman dari Jawa, agak aneh juga bagi kami kan gitu kan. Makanya, tapi bagi saya suka bikin berkelakar. Kalau orang Batak ketemu sama orang Jawa itu, itulah padanan yang sempurna, saya bilang.
1: Padanan cocok gitu ya, yang satu mungkin suaranya lemah lembut, yang satunya suaranya kencang gitu ya, jadi cocok gitu, saling melengkapi. Ya,
0: contohnya saya yang tadinya gak rem apanya, gak ngerem kerasnya suara, gak pakai volume. Tiba-tiba dengar teman dari Jawa dua kali ngomong, akhirnya kita apakan juga, turunkan juga Pak.
1: Adaptasi juga begitu ya dengan lingkungan ya.
0: Nah itu dia. Jadi orang yang tidak mampu beradaptasi mungkin karena kesulitan adaptasinya, atau karena kejepit dengan kebutuhannya, sehingga dia tampil beringas dan kasar.
1: Nah iya, betul-betul. Jadi
0: atau memang, di satu siang lain dia merasa bahwa dia paling hebat di situ.
1: Jadi kemampuan adaptasi ini memang juga perlu diimani dan juga perlu diterapkan dalam sehari-hari ya, supaya tidak terkesan suka semena-mena gitu.
0: Betul, Pak. Itulah yang saya bilang tadi bahwa sangat baik misalnya kita selalu disegarkan, dikuatkan, dan ditopang terus supaya ada penyegaran, keseriusan dan kesetiaan dalam hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus.
1: Oke, baik, siap. Baik, sepertinya masih belum ada pertanyaan dari WhatsApp. Mungkin karena waktunya sudah mepet juga ini, sudah pukul 21.49. Mungkin ada closing statement dari Pak Pendeta sendiri untuk tema yang kita bawakan pada malam hari ini. Silakan, untuk pesan dan kesan mungkin ya, untuk tema malam hari.
0: Terima kasih. Mungkin karena nggak ada pemirsanya, pastilah khotbah nanti itu nggak membahas Habatakon kan gitu kan. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Ini saya sangat senang diminta jadi narasumber di apresiasi budaya ini. Kita berharap bahwa kerjasama Batak Center dengan RRI langgeng ya.
1: Amin.
0: Kerjasama dengan baik. sehingga bermanfaat, baik RRI menjadi saluran pemikiran-pemikiran, pemahaman, dan saluran budaya untuk mencerahi dan juga menyegarkan banyak orang, memberikan pengetahuan, ya. Demikian juga untuk juga menyegarkan pemahaman orang Batak sendiri terhadap budayanya. Jadi sekali lagi, bahwa secara Kristiani, sekali lagi bahwa Kristus tidak pernah menyingkirkan budaya, bahkan sebaliknya ingin memenangkan budaya itu, supaya budaya itu yang diciptakan Allah dipergunakan untuk memuliakan Allah, demikian juga menjadi berkat bagi banyak orang.
1: Baik.
0: Jadi bukan hanya bagi orang Kristen, bukan hanya bagi orang Batak, tapi kalau kita mampu menciptakan budaya Kristen Batak demi kemuliaan Tuhan dan demi berkat, menjadi berkat bagi banyak orang, itu saya kira anugerah tersendiri bagi orang Batak, bagi bangsa Indonesia dan juga bagi dunia. Jadi itu saya kira kesimpulan yang singkat dari saya, dari acara kita pada malam hari ini.
1: Baik, oke. Terima kasih Bapak Pendeta sekali lagi saya ucapkan karena sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang pada malam hari ini terkait tema Kebangkitan Kristus dan Budaya Batak. Baik, terima kasih lagi Bapak Pendeta. Mungkin semoga untuk apa yang disampaikan oleh Pendeta bisa diterapkan oleh para pendengar semua. Sebenarnya mungkin banyak ini yang sedang mendengarkan, cuman mungkin masih malu untuk bertanya gitu Pendeta. Jadi mungkin seperti itu saja untuk perbincangan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pendeta Marion Siaan. Tuhan memberkati tentunya.
0: Amin.
1: Iya, baik.
0: Shalom.
1: Shalom, selamat malam Pendeta.
0: Selamat malam, Tuhan memberkati.
1: Tuhan memberkati, iya. Baik, Amang Inang, Abang Pok, semua pendengar, itu tadi ya, kita sudah berbincang cukup lama tadi dengan Pendeta Mario Ciaan mengenai kebangkitan Kristus dan budaya Batak. Dan tentunya jangan kemana-mana karena saya juga masih akan menemani Abang Pok semua nih di rangkaian apresiasi budaya pada malam hari ini sampai nanti pukul 12 malam. Jadi tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Horas Mejuah-juah
1: Juah-juah
0: Salam Habatakon Opung Tulang Nantulang Amang Inang Namboru Amang Boru Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas-horas. Salam Habatakon.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din. Tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan, Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini, sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya. Dan tentunya masih bareng saya, Bang Noel di sini, yang bakal nemenin Abang Po semua sampai nanti menjelang jam 12 malam gitu. Dan masih ngomongin soal tradisi di suku Batak gitu ya. Memang belakangan mungkin makin kesini karena tergerus oleh zaman mungkin ya, di era modern ini pelestarian tradisi makin kesini makin sepi gitu. Tapi ternyata di Batak sendiri tuh masih ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih berkembang dan juga masih dilakukan. Seperti salah satunya dikutip dari IDN Times, ada tradisi gondang naposo, yaitu tarian muda budi Batak untuk mencari jodoh ya. Jadi memang pesertanya ini adalah para muda-mudi yang jika dalam kampung tertentu ada yang lama mendapatkan jodoh, maka disepakatilah untuk menggelar yang namanya gondang naposo. Nantinya para muda-mudi kampung lain akan datang untuk melihat calon kekasihnya. Dan dikatakan juga bahwa sebelum pandemi COVID-19, gondang naposo itu merupakan festival rutin yang digelar di Samosir, bahkan menjadi salah satu acara unggulan ya dalam festival Horas Samosir Festa, di mana para muda-mudinya tuh beradu koreografi untuk menjadi pemenang gitu. Dan festival Gondang Naposo sendiri biasanya digelar saat bulan purnama setelah upacara Mangsae Taon yang biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Dan Mangsae Taon sendiri merupakan sebuah hari raya bagi masyarakat Batak tempo dulu. Bahkan di beberapa daerah ada yang menyebutnya Pesta Bius, Pasahat Harbo Bius, Pata Sumangot, atau yang lainnya gitu. Terus tradisi lain yang masih sampai sekarang masih ada gitu ya, yaitu ada tradisi Mangulosi, yaitu menyematkan kain dengan makna-makna khusus. Jadi dalam tradisi Batak ataupun beberapa etnis lainnya seperti Simanglungon, kemudian Karo, dan juga Dairi, Mangulosi menjadi salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga sekarang. Prosesnya adalah dengan mengalungkan kain ulos ke pundak orang lain. Dan dari berbagai sumber ya, ini menyebutkan bahwa Mangulosi ini dinilai akan memberikan perlindungan dari segala gangguan. Dan tradisi Mangulosi ini dilakukan orang yang dituakan kepada kerabat yang memiliki partuturan atau kedudukan yang lebih rendah secara adat, seperti orang tua pada anak gitu. Dan dalam upacara pernikahan Batak ada tradisi mangulosi dari tulang ataupun paman kepada kedua pengantin. Hal yang menunjukkan kekhasan relasi dalam keluarga Batak. Jadi memang tergantung sih siapa yang memakai dan untuk apa peruntukan ulos. Masing-masing ulos pun punya motif yang berbeda-beda. Begitu Abang Po ya.

0: Udin, Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih, dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya, itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin, bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Horas, ujua-jua, jua-jua, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4.
2: Saya Saiful Bahri Litonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
1: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Lik Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas, Horas, Horas, salam.

di pasar. Perempat FM Suara Budaya Jakarta masih barengan ya Bang Po ya, dan Amang Inang semua di apresiasi budaya Batak pada malam hari ini. Masih ngelanjutin soal membahas tradisi ataupun budaya dari suku Batak ya, yang tadi udah ayo beberapa sebutin juga. Selanjutnya ada juga nih, mungkin masih sampai sekarang masih ada gitu ya. Coba deh buat Amang Inang yang masih ada di Sumatera gitu ya, apakah tradisi-tradisi ini masih dilakukan gitu ya di sana. Kayak yang satu ini, Sipaha Sada dan Sipaha Lima, yaitu aktivitas spiritual para pemeluk Uga Mumalim yang memang menarik untuk dipelajari nih ya. Nilai-nilai yang diajarkan selalu berkaitan dengan kehidupan katanya. Dalam hal penanggalan, para Malim tuh punya metode sendiri, bahkan punya hari besar yang salah satunya adalah Sipaha Sada. Sipaha Sada sendiri secara umum sering disebut sebagai hari pertama tahun yang baru. Tapi nggak cuma sekedar perayaan buka tahun gitu ya. Sipaha Sada ini juga dirayakan sebagai hari kelahiran tokoh suci dalam ajaran agama Malim. Menandai datangnya Sipaha Sada, sehari sebelumnya warga Parmalim menggelar ibadah puasa penuh selama satu hari satu malam. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ibadah puasa itu ditandai dengan ritus mangan napaet, yaitu makan makanan yang pahit. Ritus itu dilakukan di awal dan akhir ibadah puasa. Jadi selain Sipaha Sada juga ada yang namanya juga Sipaha Lima. Tradisi ini

yang memulai adanya atraksi Sigali-gali di Pulau Samosir, yaitu adalah almarhum Jatiman Sijabat, orang yang mempopulerkan Sigali-gali. Dan mereka yang berdomisili di Samosir, anak-anak Jatiman pun masih hidup di sana sampai saat ini. Jadi dilansir juga nih dari laman lektoba.travel, selain memang tokoh atau penatua di Tomok Samosir, Jatiman adalah anggota kelompok pemusik Sigali-gali pertama kali. Dari memulai pembukaan wisata Sigali-gali hingga akhir hayatnya, dia mendedikasikan diri bermain musik. Dan pertunjukan Sigali-gali ini awalnya diperkenalkan pada wisatawan pada tahun 1960. Udah lama nih ya. Dan ketika itu ada warga setempat bernama Mangoloy Sidabuke yang beristrikan Borugul Tom, membawa wisatawan asing atau bule untuk pertama kali ke Tomok Pulau Samosir. Setelah itu para raja bius atau tetua dan tokoh-tokoh masyarakat di Tomok pun berkumpul, termasuk tokoh-tokoh yang ahli di bidang seni musik seperti Jatiman Sijabat dan para panortor atau penari tradisional Batak yang juga dikumpulkan pada saat itu. Kesepakatan untuk memperbaiki perekonomian dari sektor pariwisata untuk masyarakat Tomok pun akhirnya tercipta, dan diambillah satu silsilah cerita tentang Sigali-gali untuk dipertunjukkan. Nah, itu dia. Seperti pembahasan tadi bersama dengan Pendeta Marihot ya, Amang Inang. Jadi memang budaya tuh bisa menyasar kemana aja, bisa ke kehidupan sosial, bisa ke keagamaan, terutama dalam hal ini yang sudah kita bahas tadi dalam hal keimanan kekristenan ya. Terus bisa juga ke arah perekonomian gitu. Jadi cerita Sigali-gali ini jadi salah satu contoh gitu ya, yang yang menjadi adat atau tradisi di Sumatera sana gitu. Terus tadi juga ada yang WhatsApp nih kayaknya ya, dari Inang Rista Siregar di Tebet Barat. Horas apresiasi budaya Batak Perempat FM RRI Jakarta. Sian Rista Siregar Tebet Barat, Mang Ido lagu Amang Jojo. Wah, Amang Jojo sih. Amang Jojonya lagi bobo nih di rumah. Sekarang lagi sama Amang Noel di sini ya. Si Boru enggan tuh sude pendengar apresiasi budaya Batak. Saya horas-horas sudenya tuh Amang Jojo mau liate godang. Horas-horas-horas. Baik. Lagunya tadi apa? Si Boru enggan ya. Kita cari dulu. Buat Abang Po juga boleh ya, yang mau request lagu bisa langsung aja kita WhatsApp di 0812-1124-928. Kita puterin dulu nih lagu requestan dari Inang Rista Siregar ya, di Tebet Barat, Si Boru Enggan.

Saya Eva Manurung. Saya selalu dengar acara apresiasi budaya Batak pas Sadatahi. Di sana kita bisa menyatukan pendapat loh. Dan acara ini setiap hari Senin pukul 20 hingga 22. Lumayan loh 2 jam. Wow, acaranya keren. Banyak yang kita petik.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng Amang Noel di sini ya, Bang Po ya, dan Amang Inang semua. Kita masih ngomongin soal Sumatera Utara nih, dan tentunya nggak lepas dari yang namanya tempat wisata, terutama tempat wisata religi gitu ya. Karena banyak banget di Sumatera Utara ini tempat-tempat yang mungkin jadi pusat pusat wisata gitu ya, wisata religi, yang dimana perkembangan agama Kristennya di sana tuh cukup berkembang cepat gitu ya. Dan di berbagai sudutnya tuh berdiri destinasi-destinasi religi yang gak hanya megah secara arsitektur, tapi juga syarat akan makna dan mampu menghadirkan kedamaian bagi siapapun yang datang berkunjung tentunya. Salah satunya kayak yang satu ini nih, mungkin udah terkenal, mungkin gak cuman secara lokal aja ya, internasional pun mungkin udah terkenal banget ya. Ada Bukit Cibeabea di Samosir ya. Tempat ini tuh jadi terkenal banget berkat jalannya yang berkelok tajam dan tentunya sangat indah, dengan pemandangan langsung ke perairan biru Danau Toba, serta keunikan jalur ini yang menjadikan lokasi favorit ini untuk berfoto bagi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Jadi mungkin gak cuman buat yang orang Kristen atau Nasrani aja ya yang berkunjung, tapi mungkin juga dari berbagai agama atau suku juga ikut berkunjung, karena memang di sana menyuguhkan pemandangan dan juga spot foto yang menarik. Tapi sebenarnya daya tarik utamanya menanti di puncak bukitnya nih. Sebuah patung Yesus Kristus setinggi 61 meter menjulang dengan megah di sana di ujung jalan itu ya, menjadikannya ikon yang paling utama di seluruh kawasan tersebut. Skala bangunannya pun masif ya, terbilang besar banget gitu, menempatkannya sebagai salah satu patung Yesus tertinggi di dunia. Sebuah karya yang dirancang untuk memancarkan aura spiritualitas yang mendalam. Dan setibanya di puncak, hamparan panorama Danau Toba yang tanpa batas akan menyambut nih buat Amang Inang dan Abang Po semua yang pengen kesana gitu ya, yang penasaran. Tentunya menghadirkan suasana yang penuh kedamaian, dan juga destinasi ini tuh selalu ramai oleh pengunjung yang datang dari berbagai latar belakang dan juga keyakinan. Ini adalah bukti bahwa keindahan dan kedamaian adalah bahasa universal yang menyatukan semua orang, gak mandang agama, gak mandang keyakinan, atau gak mandang suku. Semuanya tergabung di sebuah panorama keindahan yang udah Tuhan ciptakan untuk kita gitu. Terus berikutnya ada juga nih salib kasih di Tarutung. Kalau tadi si Biabia menawarkan kemegahan yang modern gitu ya, di salib kasih Tarutung ini mengajak kita untuk melakukan perjalanan napak tilas ke masa lalu. Jadi pembangunan monumen ini memang bertujuan untuk menghormati jasa Ingwer Ludwig Nomensen, seorang misionaris Jerman yang mengabdikan hidupnya demi penyebaran Injil di Tanah Batak. Sebuah salib setinggi 30 meter berdiri kokoh di puncak bukit nih katanya ya. Lokasi ini diyakini sebagai tempat Nomensen pernah berdoa dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Jadi monumen ini bukan sekedar bangunan, melainkan sebuah penanda sejarah iman yang sangat penting bagi masyarakat sekitar. Nah buat Amang Inang semua ataupun Abang Po ya, pendengar semua, buat mencapainya nih cukup dengan menyusuri jalan setapak aja yang dihiasi 10 monumen kecil bertuliskan 10 perintah Allah gitu. Perjalanan mendaki ini kurang lebih mungkin bisa memberikan waktu buat perenungan juga ya sepanjang jalan ya, yang akan terbayar lunas tentunya dengan pemandangan indah kota Tarutung dari ketinggian. Tentunya sebuah pengalaman yang menyejukkan mata sekaligus jiwa.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Indonesia memiliki ribuan bahkan jutaan budaya yang unik dan berbeda di setiap daerah. Salah satu dari ragam budaya itu adalah Mangokal Holi. Bagi masyarakat etnis Batak, budaya atau tradisi Mangokal Holi bukanlah sesuatu yang baru. Sebab ritual Mangokal Holi ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh leluhur bangsa Batak. Secara harafiah, Mangokal Holi dapat diartikan menggali tulang belulang. Sebab Mangokal dalam bahasa Batak sama artinya dengan menggali. Sedangkan kata Holi memiliki arti tulang belulang. Mangokal Holi sama artinya menggali tulang belulang para leluhur untuk dipindahkan pada satu tempat. Orang Batak kerap menyebut tempat itu sebagai tamba atau tempat tulang belulang para leluhur. Ritual Mangokal Holi bagi masyarakat Batak merupakan hal yang cukup sakral. Sebab ada persepsi bagi orang Batak, Mangokal Holi merupakan salah satu bentuk atau cara menghormati para leluhur.
1: Kalau Mangokal Holi itu kegiatannya itu diadakan di adat Batak, itu suatu budaya adat Batak untuk menghormati leluhur atau orang tua atau opung atau nak nenek dari keluarga yang mau diadakan untuk Mangokal Holi. Itunya untuk pengertian Mangokal Holi. Udah ada kesebersamaan sama keluarga besar untuk diadakan untuk Mangokal Holi.
0: Tidak hanya dari penuturan Raja Daud Napitupulu, tokoh adat Batak di Tapanuli Tengah ini yang menyebut kalau tradisi Mangokal Holi merupakan satu bentuk penghormatan suku Batak bagi leluhurnya. Persoalan tradisi yang dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau leluhur suku Batak itu juga diamini oleh Budi Halawa, seorang pemerhati budaya di Tapanuli Tengah.
2: Menggali kuburan atau mengambil tulang belulang nenek moyang kita atau orang tua kita sendiri, memindahkannya ke tempat yang lebih layak menurut adat setempat. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi dalam Mangokal Holi itu melakukan salah satunya untuk salah satu menghormati orang tua kita.
3: Budaya tadinya menurut saya sih boleh, karena itu dengan menghormati orang tua. Jadi menurut saya sih, kalau saya pribadi sih, karena ini sejauh masih orang tua, ya sampai mati pun ya tetap menghormati.
0: Bagi masyarakat suku Batak, Mangokal Holi tidak hanya sebatas ritual untuk menghormati para leluhur semata. Namun dengan melaksanakan Mangokal Holi dan lewat tradisi Mangokal Holi ini juga, masyarakat suku Batak berharap mendapat limpahan berkat atau rezeki. Tak ada yang salah dalam tradisi ini. Menjaga dan merawat budaya bangsa menjadi tugas kita bersama, agar kelak para generasi kita tidak kehilangan identitas bangsa ini. Dan yang terpenting, pelaksanaan tradisi Mangokal Holi sangat menyiratkan satu kebersamaan, kekompakan antar saudara dan keluarga, serta nilai kegotong royongan yang harus dirawat, serta mewajibkan kita untuk mencintai orang tua dan leluhur kita. Sampai jumpa.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, Amang Inang semua ya. Kita masih ngomongin soal wisata religi tentunya di Sumatera Utara tadi ya. Dan udah saya sebutin juga tadi ya beberapa wisata religi, termasuk diantaranya ada salah satu nih berikutnya, yaitu Graha Maria Anai Vilankani yang ada di Medan. Dan kalau kita lihat fotonya ya yang ada di Google itu, memang bangunannya tuh nggak kelihatan kayak gereja gitu ya, padahal ini sebenarnya gereja. Dan jadi arsitektur Graha Maria Anai Vilankani ini yang berlokasi di Medan memang menjadi daya tarik tersendiri karena keunikannya, sehingga bangunannya pun lebih menyerupai kuil ketimbang gereja biasa gitu ya. Dan keunikan desanya pun bukan tanpa alasan ya, karena gereja ini sengaja dirancang untuk menjadi ruang sakral yang terbuka dan bisa diterima oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang agama. Jadi mau agamanya Nasrani, Katolik, kemudian Muslim dan semuanya boleh banget buat datang untuk menikmati keindahan. Dan juga mungkin yang mau menciptakan ketenangan gitu ya, mencari ketenangan, boleh banget buat mampir di tempat ini, yaitu Graha Maria Anai Vilankani yang ada di Medan. Jadi tempat ziarah ini memang dipersembahkan secara khusus bagi Bunda Maria yang dikenal sebagai penyembuh orang sakit. Dan Graha Maria Anai Vilankani ini berfungsi sebagai sebuah oase rohani yang meneduhkan jiwa di jantung kota yang sibuk. Dan kita juga bisa masuk dan menikmati keindahannya secara gratis, menjadikannya destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Medan. Kemudian berikutnya ada juga Taman Wisata Iman atau TWI di Dairing. Dan buat Abang Po, Amang Inang semua yang sedang mencari destinasi wisata religi gitu ya, yang cocok buat semua anggota keluarga gitu, Taman Wisata Iman ini atau TWI yang berlokasi di Sitinjo, Dairing, bisa menjadi opsi terbaik nih buat kita bisa wisata bersama keluarga, bisa mendapatkan kesan visual religi tentunya ya secara Nasrani, dan menyaksikan visualisasi kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab melalui berbagai patung dan bangunan yang mengesankan tentunya. Jalan-jalan di sini tuh bakal membawa kita melihat replika Bahtera Nuh dalam ukuran sebenarnya. Kemudian patung Musa juga yang membelah lautan juga ada, hingga menyusuri jalur jalan salib atau Via Dolorosa gitu. Perjalanan ini terakhir atau berakhir di Bukit Golgota yang menjadi puncak dari pengalaman ziarah di TWI. Konsepnya ini memang dibuat edukatif yang menjadikan tempat ini sangat ideal nih buat memperkenalkan kisah-kisah suci kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Selain itu juga TWI menyediakan fasilitas ibadah untuk agama lain, menjadikannya simbol kerukunan umat beragama yang nyata dan juga patut dicontoh nih ya. Kemudian berikutnya ada juga tempat wisata religi, yaitu Cinta Alam di Sibulangit. Yaitu pusat retret Cinta Alam di Sibulangit ini tentunya menawarkan jawaban bagi para pendengar dan juga Abang Po, Amang Inang, bagi jiwa yang merindukan ketenangan dan ingin kembali menyatu dengan alam. Dikelola oleh para biarawati Katolik, tempat ini sering menjadi tujuan bagi kelompok gereja untuk mengadakan kegiatan retret dan juga pendalaman iman. Suasananya emang katanya sih sangat ngedukung ya untuk perenungan di sini. Katanya tempatnya sunyi, tenang gitu ya, damai. Tentunya bisa banget nih buat kita datang ke sana untuk mencari kedamaian jiwa dan mendekatkan diri kepada Yang Esa gitu. Tentunya di sini juga kita bisa menemukan kapel-kapel kecil yang dibangun harmonis dengan lingkungan sekitarnya, dan kita bisa berdoa di antara pepohonan yang rindang, ditemani oleh suara aliran sungai yang tentunya menenangkan pikiran gitu.

0: Pak Dirga, Pak Dirga, asupnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
1: Eh, Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
0: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tau, Pak.
1: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
2: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
0: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
1: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
2: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman, lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
1: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
2: Iye, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
4: Horas mejua-jua, jua-jua, salam Pancasila. Amang inang tulang, naturang lae boto, abang kakak kaha anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

Seperempat FM, suara budaya Jakarta. Malam-malam diiringin lagu-lagu dari Batak gitu ya. Kayaknya syahdu banget gitu. Tapi tenang Abang Po ya, kita masih ada sedikit waktu untuk berbagi informasi tentunya ya. Fakta-fakta menarik tentang Sumatera Utara. Tentunya kayak yang satu ini nih, ada beberapa yang sudah dirangkum dari daerah.sindonews.com. Ada Danau Toba nih. Danau Toba ini salah satu keunikannya adalah danau alami yang berukuran besar yang berada di kaldera Gunung Berapi Super gitu. Danau ini memiliki panjang sekitar 100 km dengan lebar 30 km dan kedalaman sekitar 505 meter gitu ya. Dan danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Danau ini adalah danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Jadi itu yang buat unik gitu ya. Dan luasnya pun Danau Toba ini hingga terbentang di 7 kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Itu ada Tapanuli Utara, Hubang Hasandutan, Samosir, Simalungun, kemudian Karo, Toba Samosir, dan juga Dairi. Danau ini disebut-sebut emang memiliki keindahan yang menarik gitu. Sampai Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba ingin membuat danau ini dan kawasannya tuh seperti Monaco of Asia gitu. Kalau yang kita kenal kan di Monaco itu di luar negeri memang jadi pusat apa ya, pusat wisata, wisatanya orang kaya gitu ya di Monaco itu ya. Di sana isinya orang-orang kaya yang gabut gitu. Tapi cerita dukanya juga ini tercatat di Danau Toba ini. Jadi pada tahun 2018 lalu, tepatnya di 18 Juni, terjadi musibah tenggelamnya kapal feri di Danau Toba. Bencana ini sekaligus menenggelamkan lebih dari 190 orang nih,

Ya, katanya Istana Maimun ini memiliki luas sebesar 2.772 meter persegi dan mempunyai 30 ruangan. Istana Maimun sendiri itu terdiri dari dua lantai dan memiliki tiga bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan ini sih, istana ini tuh menghadap ke utara, dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Mas'un yang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Raya Medan. Istana Maimun ini menjadi tujuan wisata ya buat seluruh warga, dan bukan hanya karena usianya yang tua aja, tapi juga karena desain interiornya yang unik, memadukan unsur-unsur warisan budaya Melayu dengan gaya Islam, Spanyol, India, dan juga Italia. Jadi memang akulturasi dari berbagai kebudayaan gitu. Jadi lebih membuat kesan unik lagi ya untuk Istana Maimun ini untuk bisa dikunjungi sebagai salah satu destinasi wajib ketika kita berkunjung ke Medan. Berikutnya ada juga nih Masjid Raya Al-Mas'un ya yang udah di-mention tadi sebelumnya. Jadi Masjid Raya Medan ini merupakan peninggalan bersejarah di kota Medan yang masih berdiri kokoh nih sampai sekarang ya. Masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Delhi ke-9, Sultan Ma'mun Al-Rasid Perkasih Alamsyah, tepatnya pada 1 Rajab 1324 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Agustus 1906 Masehi. Pembangunan masjid ini selesai pada 1909 dan digunakan untuk ibadah salat Jumat pada 10 September 1909 gitu. Dan masjid kebanggaan warga Medan ini mengadopsi desain Timur Tengah, Eropa, dan juga Asia. Jadi emang banyak budaya dan juga akulturasi di situ. Dan tentunya nggak gampang ya buat memadukan beberapa budaya tersebut yang mungkin Timur Tengah dan Eropa itu emang kita melihatnya sekarang bertolak belakang gitu. Timur Tengah mengedepankan kesopanan, mengedepankan adab dan sebagainya, sedangkan yang di Eropa mungkin lebih mengedepankan ya kemodernan gitu ya mungkin ya, dan juga akulturasi di Asia. Bangunannya yang bergaya Eropa, India, dan ciri khas Melayu terlihat jelas nih di ornamen masjid yang ada di jantung kota Medan ini, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. Dan fakta menariknya, hampir sebagian besar material di Masjid Raya Al-Mas'un ini masih asli sampai sekarang. Di sisi timur bagian luar bakal didapetin tuh tempat wudhu dengan bangunan tua yang masih terawat sampai sekarang ya. Kemudian di sisi baratnya juga terhampar makam para raja dan Sultan Delhi, termasuk Sultan pertama pendiri masjid dan makam Sultan Delhi terakhir.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuma buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
4: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya, pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta saban hari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Tidak terasa akhirnya kita sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini ya. Aun Noel ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehangatan dan ilmu yang dibagikan pada malam hari ini. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jika ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan dari saya dan di hati Amang Inang serta pendengar sekalian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga semangat persaudaraan yang kita bangun hari ini tetap terjaga. Ae godang ae laut dos niroha sibahen nasaut. Dengan kesepakatan dan kebersamaan, segala niat baik kita pasti akan terlaksana. Saya pamit undur diri. Hores majua-jua, juan-jua, mau liate.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Senin 11 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

98.4 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 12 Mei 2026 barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah sholat haji dan kurban, ya. Sholat haji dan kurban. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928, ya. 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Po Nuri, pemilik Sanggar Tari Nuri Assalam. Sanggar Tari Nuri Assalam, menjaga warisan, menghidupkan masa depan. Itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini Abang Po. Ya, Abang Po bisa ikutin juga obrolan komunitas nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Melisa Darusman dengan Padamu Ku Bersujud, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 48 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir? Lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

azab Tuhanmu. Pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema Salat, Haji, dan Kurban. Ya, Abang Pok yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Ya. Assalamualaikum Ustadz Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif. Apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz Hendra?
2: Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan Bang Pok juga dalam kondisi sehat. Amin. Ustadz Hendra lagi berada di Kota Ponorogo di Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Ini lagi berada di Jawa Timur.
1: Baik. Ya Pak Ustadz. Sehat, amin insyaallah. Mudah-mudahan juga lancar semua urusannya di Ponorogo ya Pak Ustadz.
2: Amin. Siap.
1: Ya. Hari ini tema kita adalah salat, haji, dan kurban. Ya, kita tahu nih dalam waktu dekat kita akan menyambut Idul Kurban ya, atau Idul Adha ini Pak Ustadz. Nah, mengenai tiga poin dari tema kita yaitu sholat, haji, dan kurban. Ya, kan kita juga tahu ya sholat itu kewajiban, haji juga termasuk dalam rukun Islam begitu ya. Nah, kurban ini Pak Ustadz, ada yang melihat atau ada yang menilai bahwa kurban ini wajib begitu, tapi ada juga yang iya kalau mampu, kalau enggak gimana gitu ya. Kalau wajib tapi kita enggak mampu, berarti kalau kita enggak melaksanakan berdosa dong kita. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz kedudukannya di antara tiga ibadah ini ya, sholat, haji, dan juga berkurban Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Hendra.
2: Baik, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Abang Pok sekalian yang sedang dalam perjalanan mendengarkan hikmah pagi ini, ya, satu doa terbaik, semoga Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah mudahkan dalam perjalanan. Yang lagi menjemput rezekinya, Allah bekerja dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaannya, ya, yang berusaha, berdagang, dan berkebun, dan berbagai macamnya, satu doa terbaik, semoga Allah mudahkan, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar di setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran mengajarkan pada kita bersama untuk senantiasa semangat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, salah satu kebahagiaan di dunia itu, ya, dan insya Allah kemudian berdampak pada akhirat kita, yaitu adalah sholat, haji, dan kurban. Sholat ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Haji menyempurnakan keislaman dan ukhuwah kita, dan yang kurban menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian sosial kita. Nah, ketiga ini mengajarkan pengorbanan, disiplin, dan ketakwaan. Oleh karena itulah di hari ini tema kita yaitu sholat, haji, dan kurban. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kausar, ya, diungkapkan dari ayat 1-3 itu diungkapkan inna atainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kalian kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Ya, nikmat mana ya Allah? Tetangga saya dapat uang banyak, tetangga saya punya rumah bagus, bisa jalan-jalan dan bermacamnya, saya enggak punya. Kata Allah, napasmu itu mahal. Kalau napasmu berhenti, semua kegiatanmu akan berhenti. Mimpi-mimpi duniamu akan terhenti semuanya. Oleh karena itu kata Allah, enggak minta bayar deh, kata Allah kalau bahasa kita kira-kira. Yang Allah minta adalah yang pertama, fasholli, salatlah engkau. Sehingga salat ini luar biasa. Ya, jarak terdekat antara kita dengan Allah itulah waktu salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Luar biasa. Ya, hanya tiga kali Allah memanggil kita dalam hidup ini. Panggilan pertama adalah panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bayangkan suara muazzin di masjid-masjid kita, tapi bayangkan Allah lagi melambaikan tangannya memanggil kita. Yuk datang ke masjid, kata Allah, umurmu tinggal satu hari. yuk datang ke masjid, aku kasih rezeki, aku kasih ini dan berbagai macamnya. Tapi tidak jarang kemudian kita pura-pura tidak mendengar, pura-pura sibuk, pura-pura dan berbagai macamnya. Padahal kita merengek-rengek kepada Allah, minta rezeki pada Allah, minta uang kepada Allah, minta sehatnya kepada Allah, minta anak kepada Allah. Tapi giliran Allah manggil, tidak jarang di antara kita ya pura-pura tidak mendengar, pura-pura sibuk dan berbagai macamnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, oleh karena itu sempurnakan sholat, Allah sempurnakan rezeki kita. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Taha 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat, bersabarlah engkau, jangan, tidak perlu kamu khawatir, kata Allah. Ya, kenapa? Kamilah memberikan rezeki, karena awal akibatul litaqwa, karena Anda termasuk orang bertakwa yang rajin sholat. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, jagalah sholat, Allah jaga hidup kita dan keluarga. Hidup ini hanyalah menanti waktu sholat dan waktu disolatkan. Coba bayangkan, tiba-tiba datanglah subuh seperti di pagi hari ini. Usai sholat subuh kita bekerja terus, nanti tak lama datanglah waktunya zuhur. Tak berapa lama datang pula waktunya asyar. Tak berapa lama datanglah waktunya maghrib. Tak berapa lama datanglah waktunya isya. Tak berapa lama kita tidur, lalu kemudian datang pula lah waktunya subuh lagi. Begitulah, tak berapa lama pula datanglah waktunya kita disolatkan orang. Ya, dimandikan, dikapani 3 helaikan, kapan laki-laki, 5 helaikan, kapan perempuan. Habis itu kita disolatkan, yang biasanya kita di belakang imam, berpindah ke depan imam. Begitu singkatnya kehidupan ini. Oleh karena itu, 3 hal tentang sholat yang harus kita jaga terus sampai akhir hayat kita. Yang pertama waktunya, waktunya lah di awal waktu. Yang kedua caranya berjamaah. Yang ketiga tempatnya lah di mana azan itu dikumandangkan, itu di masjid. Mudah-mudahan kita istiqamah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim kepada Allah agar keluarganya termasuk yang muqimah sholat, yang senantiasa melaksanakan sholat. Dan mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan keluarga. Yang kedua, yaitu adalah haji. Dan haji ini luar biasa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah, kata Rasulullah. Dan haji mabrur, tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, sebagaimana diungkapkan dalam hadis riwayat Bukhari. Haji ini adalah man istata'a. Syarat haji itu istita'ah, mampu. Dan mampu itu ada 2. Mampu secara ekonomi, karena memang perjalanan haji itu membutuhkan biaya. Bayangkan perjalanan dari Jakarta ke Jeddah, ya, itu sekitar 9 jam penerbangan. Atau ke Madinah sekitar 10 jam penerbangan. Luar biasa, butuh bekal dan berbagai macamnya. Jadi istita'ah, mampu secara ekonomi. Yang kedua, istita'ah inilah kesehatan. Ya. Karena ibadah itu butuh fisik dan berbagai macamnya. Maka oleh karena itu dibutuhkan istita'ah. Tapi kalau kemudian kadang-kadang kita membayangkan, kita kadang-kadang sibuk dengan istita'ah itu, ya, ekonomi, dari mana duitnya, ya, gimana-gimana. Pada akhirnya kita tidak mau berdoa, tidak mau punya niat untuk bisa berangkat haji. Oleh karena itu, bagi Ustaz Hendra, teruslah berdoa. Insya Allah ada keajaiban. Begitu banyak saudara-saudara kita yang hari ini berangkat haji, ya, semuanya berdasarkan keajaiban-keajaiban doa, ya, yang pada akhirnya Allah memanggilnya. Haji itu panggilan, bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena kita sehat. Oleh karena itu, teruslah berdoa sampai suatu saat nanti tangan kita melambaikan tangan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Alangkah indahnya sekali kita hidup di dunia ini, kita mampu menyempurnakan rukun Islam yang 5 itu. Tidak ada kata, insya Allah, dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan rahmatnya Allah, Allah mudahkan Ustaz Hendra dan keluarga, Bang Arif dan keluarga, Abang Pok dan semuanya bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, semuanya Allah izinkan untuk bisa berhaji. Lihatlah tahun kemarin, masih ingat kita viral. Ya, tahun kemarin saya juga berangkat haji bersama istri. Ya, ada viral di media sosial kita, seorang marbot masjid. Ya, ya, pekerjaannya biasa. Tapi akhirnya dia dipanggil Allah melalui perantara undangan Raja Saudi. Jadi Masya Allah, teruslah berdoa dan yakin dan percayalah. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita mampu menyempurnakan rukun Islam yang 5, yaitu berhaji. Satu doa terbaik bagi saudara-saudara kita yang saat ini sudah berangkat haji atau akan berangkat haji, ya, menjelang nanti puncaknya adalah di Arafah, wukuf di Arafah. Kita doakan Allah berikan kekuatan kesehatan, keselamatan dan pulang ke tanah air menjadi haji dan haji yang mabrur yang insyaallah bermanfaat bagi dirinya, keluarga Islam dan Indonesia ini. Dan bagi kita yang hari ini berdoa, teruslah berdoa sampai suatu saat insyaallah tahun depan atau tahun berikutnya Allah izinkan pula kita untuk bisa berhaji bersama keluarga. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang ketiga yaitu berkurban. Ya, berkurban ini adalah wanhar, kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah engkau. Nah, kurban ini luar biasa. Ya, kurban ini bukan karena faktor mampu saja, tapi kemudian memang hati kita ya ingin berbagi. Bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi pada sesama. Ya, jadi ini masya Allah luar biasa. Ya, apa sih yang diperintahkan dari kurban ini? Ya, untuk menghilangkan penghalang kedekatan kita kepada Allah. Apa sih yang menjadi penghalang Ustaz kedekatan kita kepada Allah? Yaitu adalah harta kita yang menyebabkan kita menjadi kikir, pelit dan berbagai macamnya. Nah, sifat itulah kemudian dihilangkan dengan cara berkurban. Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, ya, hewan kurban yang disembelih bukan hanya daging tetapi simbol ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah. Oleh karena itu, belajarlah kita dari keluarga Nabi Ibrahim, ya, keikhlasan Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ismail, dan kepedulian pada fakir miskin, semangat berbagi dan pengorbanan ini insyaallah menjadi semangat kita bersama. Mungkin di tangan kita akan berkurang harta kita, tapi di hati kita akan bertambah ketenangan dan berbagai macamnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, kalau tadi Bang Arif bertanya tadi apa hukumnya Ustaz kurban ini, ya, kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan kepada kita bersama, ya. Jadi kalau bagi yang mampu, ya, tentu diperintahkan untuk berkorban. Bagi yang tidak mampu, tentu tidak diperintahkan. Ya. Tapi kalau kemudian niat itu sudah ada dalam hati, insya Allah lah mudahkan untuk mampu berkorban ini. Abang Pok, para pendengar RRI, Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Kapan kurban ini dilaksanakan Ustaz? Ya, tanggal 10 Zulhijjah, ya, nanti pada hari Raya Idul Adha. Lalu kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah atau dikenal dengan hari Tasyrik, hari dendeng. Ya, jadi semangat terus berkorban dan nikmati, ya, hasil penyembelihan kurban itu dan berbagi untuk sesama. Ya, bahkan ya, non-Muslim pun boleh menikmati, tetangga kita non-Muslim boleh menikmati, ya, yaitu daging hewan kurban yang kita sembelih. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Dan mudah-mudahan, ya, dengan berkurban ini, insya Allah, ya, Allah berkahi hidup kita dan keluarga, dan insya Allah Allah terima dan mudahkan pula bagi kita yang punya niat untuk bisa berkurban tahun ini atau hari Tasyrik berikutnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, dengan demikian jelaslah bahwa hikmah solat haji dan kurban ini, yang pertama, solat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, haji menyempurnakan keislaman dan ukhuwah kita. Yang ketiga, kurban menumbuhkan keikhlasan dan kebudulan sosial kita. Ketiganya, mengajarkan pengorbanan, disiplin dan ketakwaan dalam hidup kita. Barakallah, mudah-mudahan Allah izinkan kita dan keluarga untuk senantiasa salat, ya, di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Yang kedua, Allah izinkan kita untuk bisa berhaji, menyempurnakan rukun Islam kelima dengan terbaik. Yang ketiga, Allah izinkan pula kita untuk bisa berkorban di hari raya kurban tahun ini atau Tasyrik tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Barakallah, saya hendak tutup dengan sebuah pantun, pergi ke masjid membawa sajadah, singgah sebentar membeli kurma, salat ditegakkan hati pun indah, haji mabrur dan kurban diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra untuk penjelasannya. Ya, Bang Pok yang mau bertanya silahkan, ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mas Selamat Nursani di Magelang, Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Hendra, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kata teman sekampung saya, dia tuh pernah ngalamin. Katanya setelah dia ikut berkurban, dengan izin Allah dia dipertemukan jodohnya, Pak Ustadz. Apakah dengan perantaraan kurban tersebut salah satu yang menjembatani kita bisa menjemput doa-doa kita dan harapan kita, Pak Ustadz? Apakah setelah kita ikut berkurban, bikin kita juga jadi ketagihan lagi seperti pengalaman mereka yang mungkin pernah berangkat umroh atau berhaji ke Tanah Suci? Serasa ketagihan ingin kembali. Kan ada juga ya Pak Ustadz, orang yang berkurban hampir setiap tahun. Kalau akikah ya sekali seumur hidup kan begitu. Tapi kalau kurban ada yang tiap tahun. Seperti kalau meminjam istilahnya Mas Lamat Tursan, itu seperti orang ketagihan begitu Pak Ustadz. Nah ini bagaimana Ustadz?
2: Baik. Waalaikumsalam, Mas Selamat Nursani ya. Saya selalu bersama keluarga ya. Dan juga untuk abang poeng lainnya. Pertama adalah, apakah kurban itu bermanfaat bagi kehidupan kita dan keluarga, sebagaimana cerita Mas Selamat Nursani tadi? Ya, sangat bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sedekah itu dua kan. Satu menolak bala, yang kedua adalah melipat gandakan rezeki. Jadi niatnya harus betul-betul niatnya lah semata-mata karena Allah, bukan ingin validasi status dan berbagai macamnya.

0: jalan keluar setiap persoalan pun akan mudah dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, semangatlah terus ya. Memang kalau berbuat kebaikan itu akan ketagihan terus kita terus senantiasa berbuat kebaikan. Ya. Lalu kemudian haji juga demikian ya. Semangat terus ya. Sandra, Bang Arif dan kita mungkin semua ada Abang Pak sekalian yang sudah berumrah, pingin lagi umrah lagi. Yang sudah haji, pingin haji lagi. Enggak habis-habisnya kerinduan itu. Kenapa? Kita rindu kepada Allah-Nya. Bagaimana Sandra sampaikan tadi, ada tiga panggilan Allah itu selama kita hidup. Pertama panggilan salat, yang kedua panggilan haji. Kita jawabnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, penuhi panggilanmu. Panggilan pertama, panggilan kedua, salat sama haji masih bisa pura-pura sibuk, pura-pura enggak mampu. Ada panggilan ketiga, panggilan kematian. Kalau panggilan kematian datang, enggak bisa ditolak. Ya. La yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Enggak bisa diperpanjang, enggak bisa diperpendek. Oleh karena itu, mudah-mudahanlah Allah izinkan kita untuk senantiasa salat tepat waktu, berhaji dan berkorban. Makasih, Mas, selamat sehat selalu.
1: Baik. Ya, kemudian Pak Nasuha di Palmerah ini berkaitan dengan ibadah salat, Pak Ustadz, seperti juga tema kita pada pagi hari ini. Pak Nasuha bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arif, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya mufarokoh Pak Ustadz? Apakah tetap mengikuti gerakan imam atau tidak mengikuti gerakan imam? Mengenai cara mufarokoh ini Pak Ustadz, terima kasih. Baik, ini berkaitan dengan tata cara sholat ini Pak Ustadz, mohon penjelasannya.
0: Dengan siapa tadi Bang?
1: Dengan Pak Nasuha di Palmerah Pak Ustadz.
0: Baik, Pak Nasuha ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana gerakan sholat ini ya, tentu mengikuti imam ya. Jadi tidak boleh kita tidak mengikuti imam dalam sholat ini. Jadi ya, sholat itu adalah yang diberkahi, penuh keberkahan, dan harus kemudian sholat yang mengikuti imam. Allahu Akbar, kemudian kita juga Allahu Akbar ya. Dan jangan sampai kita duluan baru kemudian imam belakang, enggak boleh, enggak sah nanti sholatnya kira-kira ya. Kira-kira gitu. Semangat terus ya. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau, kata Rasulullah, sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, patokannya lah Rasulullah kira-kira.
1: Baik, gitu ya. Ya, Pak Ustadz, kita sering mendengar kalimat haji mabrur balasannya adalah surga. Nah, kita juga pengen tahu nih Pak Ustadz, kriteria paling mendasar sehingga sebuah perjalanan haji itu bisa dikategorikan sebagai mabrur dan juga bisa katanya menghapus dosa-dosa di masa lalu gitu. Lah kalau dosa-dosa di masa lalu dihapuskan, berarti orang yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, apakah nanti misalnya di akhirat tidak dihisab atas apa yang pernah dia lakukan di masa lalu gitu Pak Ustadz? Nah, ini bagaimana Pak Ustadz mengenai penjelasan atau kriteria seseorang yang mabrur gitu dalam ibadahnya Pak Ustadz?
0: Baik Bang Arif, betul di hadis Nabi itu dikatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah, dan haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Itu dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Nah, apa tanda-tanda mabrur itu? Tanda mabrur itu yaitu setelah dia melaksanakan ibadah haji, nah itu ada perubahan ya yang lebih baik. Umpama dulu sebelum haji dia malas-malas sholat, setelah haji dia rajin sholat. Sebelum haji dia malas sedekah, pelit, tapi sepulang haji dia semangat luar biasa. Itu tandanya mabrur ya. Jadi balasannya surga. Nah, bagaimana dengan keburukan-keburukan sebelumnya? Diampunkan. Jadi pada dasarnya Bang Arif, apa sih bekal kita datang ke Ka'bah, ke Mekah itu apa sih bekalnya? Kita nggak bawa duit, nggak apa Bang. Yang bawa kita bawa itu adalah dosa Bang. Dosa kita, ya, maka kita merintih-rintih, ya Allah, hamba datang dari negeri nan jauh, ya Allah, dari Indonesia, ya Allah. Ya Allah, dengan bekal dosa yang begitu banyak, ya Allah, ampunkan hamba, ya Rabb. Jadi kita minta cuma dua Bang ketika haji atau umrah itu dua. Yang pertama, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, minta kehidupan lebih baik. Dua itu aja pesan Sandra kepada calon jamaah haji Indonesia ini ya. Apa tadi pesannya? Dua. Satu, minta ampunan kepada Allah ya, sehingga kita bisa menjadi haji mabrur dan dapat surga tadi. Yang kedua, minta hidup lebih baik.
1: Yeah.
0: Nah, kalau ditanya Bang Arif dan Bang Pak sekalian, mana yang kita dahuluan kan ketika kita datang depan Ka'bah, kita sholat depan Ka'bah ini ya. Apa yang kita minta? Minta hidup lebih baik dulu atau minta taubat dulu? Ah, minta taubat dulu. Apa dalilnya Sandra? Dalilnya adalah Quran surat Nuh ayat

0: 10-12 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Tuhanmu Maha Pengampun. Apa yang terjadi? Yursilus sama, maka langit akan menurunkan hujan, dikasih duit, kasih anak, dan macamnya. Jadi itu pesan Sa'enda, datang ke Masjidil Haram, ya, minta ampun, ya Allah, ampunkan aku, ya Rabb. Nah, setelah itu baru minta hajat, lunas hutang, jodoh, anak-anak soleh, dan berbagai macamnya. Kira-kira itu. Wallahualam.
1: Ya, Pak Ustadz, ada juga yang bilang bahwa Rasulullah terutama begitu menyebut haji sebagai salah satu amalan paling afdal dan bentuk jihad bagi kaum muslimin. Nah, kenapa nilai haji itu disejajarkan dengan jihad fisabilillah, Pak Ustaz?
0: Ya, baik Bang Arif, karena memang haji itu butuh tenaga, butuh perjuangan harta dan berbagai macamnya. Dan itu Masya Allah luar biasa. Kalau hati kita tidak terpaut dengan Allah, itu nggak mungkin kita bisa berangkat. Jadi haji itu pada dasarnya izin Allah. Coba Bang Arif bayangkan, ya, ada orang, ya, punya uang, punya apa macam-macam, ya, itu tidak nggak Allah izinkan untuk bisa berangkat haji. Nah, jadi itu jihad yang luar biasa. Jihad itulah sebuah perjalanan yang luar biasa. Datang dari negeri-negeri yang jauh, Bang. Ya, termasuk dari kita Indonesia berapa jam, Bang? 9 jam loh, Bang, sampai ke Jeddah itu. Lanjut lagi sampai ke Mekah. Nah, itu bayangkan. Jihad yang luar biasa kan, dia berjuang untuk kemudian datang memenuhi apa? Memenuhi panggilan Allah. Jadi jangan lihat Ka'bahnya, Bang. Kalau kita lihat Ka'bah biasa aja bangunan Ka'bah, tapi bayangkan kita lagi diundang sama Allah ke rumahnya, Bang. Nah, boleh jadi itu haji terakhir. Nah, itu bayangin terus. Jangan gua pengen ke Mekah gitu. Ayat paling lihat Ka'bah. Sama Bang, saya dulu masih muda, Bang. Awal-awal pertama sekali saya datang ke Ka'bah. Ya Allah, ini Ka'bah gitu kira. Nah, ya, tapi pada akhirnya ketika ilmu bertambah, ya, lalu kemudian kita baca, kita hayati, ya Allah, nangis kita, Bang. Ya, ketika berada di Ka'bah itu, ya Allah, aku kau panggil dari sekian juta hamba-hambamu, ya Allah. Makasih, ya Allah, dan luar biasa gitu. Nah, itu kira-kira, Bang. Jadi kalau dikatakan jihad, ya tentu sebuah perjuangan, ya, dengan harta, mengorbankan harta, tenaga, dan berbagai macam, meninggalkan anak, istri, kalau kita berangkat sendiri, ya, atau meninggalkan harta. Coba bayangkan, Bang, kita tinggalkan harta kita, Bang, toko-toko kita semuanya, ya, kita pergi, dan boleh jadi itu perjalanan terakhir, nggak ada yang tahu, kan? Nah, itu kira-kira, Bang.
1: Baik.
0: Wallahualam, Bang.
1: Ya, Pak Ustadz, bagi Abang Po yang mungkin saat ini secara finansial belum mampu berhaji atau berkurban, Pak Ustadz, tapi tetap istiqomah dalam sholatnya, meminta kepada Allah dicukupkan rezekinya untuk berkurban, untuk berhaji, Pak Ustadz, dan diberikan kesempatan untuk bisa bertamu ke rumah Allah gitu, Pak Ustadz, bagaimana caranya mendapatkan semangat ya atau pahala di bulan Zulhijjah ini, Pak Ustadz, supaya setidaknya walaupun belum kesampaian untuk berkurban atau berhaji, tapi tetap istiqomah, tetap semangat, dan insya Allah tetap dihitung pahalanya begitu, Pak Ustadz.
0: Ya, jangan pernah berhenti berdoa. Yang pertama, modal termahal dalam hidup kita adalah doa, Bang. Jadi doa itu adalah merupakan silahul mu'min, merupakan kekuatan seorang mu'min. Jadi jangan pernah, apa pesan saya adalah jangan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa. Karena apa? Karena Allah mendengar doa-doa kita itu. Dan insya Allah, Allah akan mengabulkannya di waktu yang terbaik, Bang. Ya, enggak sekarang, besok. Sa'enda itu semenjak kuliah, ya. Sa'enda itu kos ngekos itu, di depan pintu kosnya Sa'enda itu pas pintu masuk itu Sa'enda pajang tuh Ka'bah. Setiap kali lo ngaji, apa baca gitu, Sa'enda berdoa, ya Allah, izinkan hamba ya Rabb untuk bisa bersujud di rumahmu ya Rabb. Ah, terus alhamdulillah bisa bolak-balik terus ke Mekah. Lalu Sa'enda juga punya amalan kalau lagi puasa Arafah ya kan. 9 Zulhijjah itu orang lagi wukuf di Arafah, kita yang berada di Indonesia kan disunnahkan untuk puasa sunnah Arafah. Nah, Sa'enda berdoa, ya Allah, kalau hari ini hamba baru bisa puasa sunnah Arafah ya Rabb, satu saat izinkan ya Rabb tahun depan ya Rabb atau tahun berikutnya ya Rabb, hamba bisa wukuf di padang Arafah ya Rabb bersama istri, bersama keluarga, anak-anak ya Rabb. Ah, Allah izinkan. Jadi teruslah berdoa. Tidak hari ini, tidak tahun ini, tahun depan, tidak tahun depan, 5 tahun ke depan. Insya Allah doa kita itu Allah kabulkan. Itu janjinya Allah. Udu'uni astajib lakum. Yang kedua, berkorban juga begitu. Kadang-kadang kita mau kurban, Bang, harganya sekian. Sender tuh pernah tuh. harganya sekian. Ya, ya Allah, paksainlah bismillah. Enggak tahu bang, besok itu bang, Allah kasih rezeki dan sisi tidak pernah disangka-sangka bang. Jadi memang ada soal apa kurban ya, sholat itu harus dipaksain bang, paksain gitu. Jadi insya Allah di situ ada keberkahan, insya Allah Allah ganti bang. Enggak ada satupun yang Allah tidak ganti dengan caranya Allah. Karena itu yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang, ya hari gini kita nggak punya duit, bismillah terus berdoa ya. Coba sekali-kali apa pesan Ustaz Endra, lihat ke langit. Langit itu bang, ada tiang nggak bang Arif? Nggak ada kan? Bisa nggak Allah menciptakan langit tanpa tiang? Bisa. Kita bisa nggak menciptakan rumah, membuat rumah tanpa tiang? Nggak bisa. Bisa nggak oleh Allah merubah malam tadi menjadi sekarang pagi ini kira-kira? Bisa. Nah kira-kira bisa nggak oleh Allah merubah nasib kita yang dari sesuatu yang rezekinya biasa-biasa menjadi menjadi wow, ajaib gitu? Bisa. Bisa nggak oleh Allah merubah apa memampukan kita untuk berangkat haji atau berkorban? Bisa. Nggak ada yang sulit. Kata Allah, kun fayakun. Jadi maka jadi. Tinggal kuncinya apa? Berdoa dan pantaskan diri di hadapan Allah dengan ketaatan. Nah gitu, kira-kira gitu aja bang.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, insya Allah ya. Ada dua pertanyaan lagi Pak Ustadz, karena waktu kita terbatas mungkin bisa dijawab dengan singkat Pak Ustadz. Ini dari Uni Linda di Kedoya. Pak Ustadz, kalau kita mau berkorban tapi lebaran hajinya udah lewat gitu, misalnya 3 hari setelah hari Idul Adha gitu, Pak Ustadz masih boleh nggak sih gitu ya? Terus kemudian kan kita puasa dulu nih sebelum kita sholat Idul Adha, apakah setelah sholat boleh kita makan? Bagi pertanyaannya itu Pak Ustadz. Kemudian Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, saya belum pernah berkurban dengan niat kurban. Saya belum pernah haji Pak Ustadz, mohon maaf, saya belum pernah haji, tapi pernah berkurban dengan niat kurban tersebut untuk almarhum ayah saya dan adik saya kurban untuk almarhumah ibu saya. Saya tetapi saat hewan itu disembelih saya tidak menyaksikannya karena saya nggak tega. Apakah boleh dan sah kurban itu Pak Ustadz? Dan saya korban di luar kota katanya, karena penduduk asli di sana nggak dapat daging kurban, walaupun mungkin sebenarnya banyak tempat-tempat yang bisa memungkinkan orang itu menerima gitu. Nah gimana tuh Pak Ustadz? Dia kalau Bu Titi tadi pertanyaannya, dia berkurban diniatkan atas nama almarhum ayahnya, kemudian adiknya untuk almarhumah ibunya, tapi dikurban pada saat berkurban dia tidak melihat proses itu gitu. Apakah itu boleh dan sah? Karena mungkin nggak tega. Terus kemudian dia juga berkurban tidak di dekat tempat tinggal, tapi di tempat yang jauh gitu Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz?
0: Baik Bang Arif. Pertama Uni
1: Linda.
0: Ya, dan Pak Titi ya, sehat selalu bersama keluarga ya. Pertama pertanyaan Uni Linda, boleh nggak Ustadz saya berkurban sudah lewat hari raya kurban itu? Nggak boleh. Jadi kurban itu cuman waktunya 4 hari ya. Yang pertama tadi kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha. Nah, hari raya Idul Adha hari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu silakan berkurban ya. Nah yang kedua yaitu hari Tasri. Tasri itu kapan Ustaz Endra? 11, 12, 13 Zulhijjah. 3 hari itu. Itu nggak boleh puasa, Uni Linda dan Bang Pok sekalian. Ini tahun ini kan kita bertepatan dengan hari Rabu, kalau salah saya Rabu. Nanti besoknya kan Kamis tuh. Eh Ustaz, aku pingin puasa Senin Kamis, Ustaz. Nggak boleh, haram. Ya, yeah? Nggak boleh. Saking sayangnya sama Allah, Allah sama kita, nikmati sembelihan binatang kurban itu. Makan, makan, makan banyak gitu. Nah ternyata para ahli gizi, Bang, itu mengatakan tubuh kita ini ternyata butuh asupan daging minimal 1 kali dalam setahun, Bang, untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi nggak ada perintah Allah itu yang sia-sia, Bang. Nah, itu Uni Linda ya. Jadi, tapi kalau Uni Linda misalnya, Ustaz aku mau motong sapi atau kerbau atau kambing, lalu sedekahkan aja, bisa. Tapi namanya bukan kurban, kira-kira itu. Sama sedekah biasa, kira-kira gitu. Terus tadi pertanyaannya Bu Titi Dewi,
1: diniatkan apa,
0: kurban
1: untuk
0: atas nama
1: orang tua.
0: Boleh, boleh orang tua sendiri boleh, boleh. Terus kemudian aku nggak melihatnya Ustaz, nggak apa-apa, karena yang diterima itu bukan bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah. Nah, itu yang balasannya Allah. Jadi ketakwaan dan insya Allah Allah balas kira-kira
1: Amin.
0: Gitu.
1: Insya Allah.
0: Ustaz di luar kota Ustaz ya nggak apa-apa, malah bagus ya kan. Jangan sampai kemudian di satu kampung sudah kaya-kaya semua, lalu kemudian apa orang yang sudah banyak daging banyak dan berbagai macamnya orang kaya, ya tentu tidak pas dalam pemerataan ekonomi umat kira-kira gitu. Sudah pas itu.
1: Jangankan jangankan di luar kota atau di luar daerah, bahkan di luar negeri sekalipun sebenarnya sah-sah aja, karena yang utamanya adalah ketika dibacakan niat sebelum disembelih ya Pak Ustadz ya.
0: Ya, niat untuk siapa. Dan yang sampai itu kan bukan darahnya, bukan apa dagingnya, tapi yang sampai itulah pahala ketakwaan kita insyaallah.
1: Ya, yang susah gitu, kalau kurbannya di luar angkasa Pak Ustadz, motongnya susah Pak Ustadz.
0: yang penting jaga niat. Ini kan zaman-zaman
1: ekos,
0: zaman apa ya kan? Yo jeng-jeng sapinya jeng kering jeng sapi apa
1: gede gitu kan. Jadinya ria Pak Ustadz.
0: Nah, cuman 2L aja pesan standar, selalu 2L. Lakukan, lupakan.
1: Baik.
0: Lakukan, lupakan.
1: Baik. Ya, dari kajian kita Pak Ustadz, doa penutup sebagai penyemangat kita nih para pendengar ya, supaya bisa meraih predikat hamba yang pandai bersyukur dan juga mungkin kita dimampukan untuk bisa berhaji,
0: amin,
1: dimampukan
0: Allah
1: untuk bisa berkorban dengan apa yang kita ikhtiarkan selama ini. Silakan Ustadz Hendra.
0: Amin. Baik Bang Arif, Abang Pok, para pendengar sekalian. Dan tiga pesan penting dalam hidup kita ini adalah sholat. Sholat tuh nggak bisa digantikan Bang Pok sekalian. Jadi oleh karena itu semangatlah terus ya sholat ini. Ya selama kita masih hidup kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Yang kedua berhaji. Haji ini renungkan Bang Ibu, Abang Pok, para pendengar ya. Andai kata kita mati nih hari ini ya, lalu belum mampu menyempurnakan ibadah haji, kayaknya kita ada sesuatu yang enggak sempurna, belum sempurna ya. Oleh karena itu teruslah berdoa ya, karena haji itu panggilan, bukan persoalan kaya atau miskin kita. Kalau Allah sudah manggil, 1000 cara untuk Allah untuk mendatangkan kita ke rumahnya itu. Ya, ada orang kalau Allah tidak panggil, kaya apapun enggak jadi. Tapi kalau Allah sudah manggil, sedikit apapun uang kita, Bang, jadi itu dia. Jadi yang kita butuhkanlah mohon doa kepada Allah, minta kepada Allah. Yang ketiga kurban. Kurban juga gitu, banyak orang kaya tapi enggak Allah izinkan untuk bisa berkurban. Tapi ada orang biasa-biasa ya, tapi Allah mampukan dia. Oleh karena itu terus berdoa kepada Allah, ya Allah, tahun ini aku pengin kurban, ya Allah, izinkan aku ya Rabb bisa berkurban bersama keluarga, ya Rabb. Dan terimalah ibadah kurbanku ya Rabb. Nah, kira-kira doa kita. Angkat tangan kita secara berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah, mudah-mudahan kita tidak murtad telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum ajal kematian menghampiri kami. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kapan ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Allahumma ghafir jami'il muslimin wal muslimat al-akhya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Ghani, ya Al-Mughni, ya Rabb. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga, ya Rabb. Allahumma ghafina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka, ya Allah. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, ya Rabb. Jauhkan kami dari makan yang haram, ya Rabb. Kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Allah. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu, jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berangkat haji, Rabb, berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, ya Rabb. Dan pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur, ya Rabb. Allahumma ya Rabb. Allahumma ya Rabb. Jadikanlah negeri kami Indonesia, ya Rabb, negeri yang baldah, thayyibah, wa rabbun ghafur. Di mana para pemimpinnya taat padamu, sayang pada kami rakyatnya, Rabb. Allahumma ya Rabb. Jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb untuk bisa berkorban di hari raya kurban tahun ini ya Rabb, hari tasyrik tahun ini ya Rabb, dan tahun-tahun berikutnya ya Rabb. Ya Allah, terimalah amal ibadah kurban kami ya Rabb, berkahi hidup kami dan keluarga ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami yang sedang sakit, keluarga yang sedang sakit, ayah, emak sedang sakit, istri atau suami, anak-anak yang sedang sakit, sembuhkan ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan ya Rabb. siapapun di antara kami sedang berhutang ya Rob, yang ingin memenuhi hajat-hajat baiknya Rob, mudahkan ya Rob, warzuqna wa anta khairur razikin. Siapapun di antara kami lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini ya Rob, berikan makhraj dan jalan keluar setiap persoalan hidupnya ya Rob. Rabbana ihtimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin.
0: Terima kasih Bang Arif, pergi berhaji ke tanah haram. Tinggal sebentar membeli kurma.
1: Cakep.
0: Salat dijaga siang dan malam, kurban dilaksanakan penuh takwa.
1: Masyaallah.
0: Naik perahu di pagi hari, air tenang memantulkan awan. Salat, haji dan kurban diri jalan menuju ridha Tuhan. Barakallah.
1: Baik, terima kasih Ustaz Hendra untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya Pak Ustaz.
0: Insya Allah.
1: Sehat selalu.
0: Sama-sama Bang Arif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Marunda, Jakarta Utara. Di Marunda, Jakarta Utara, terhampar sebuah lembaran sejarah Islam yang memukau. Kisah ini dimulai pada masa lampau ketika tokoh-tokoh agung membawa sinar Islam ke tanah ini. Tokoh-tokoh ulama bersama dengan para saudagar Islam memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan tersebut. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pilar dalam membentuk masyarakat yang penuh toleransi dan keberagaman. Salah satu peninggalan bersejarah yang paling menonjol di Marunda adalah Masjid Sipitung. Masjid ini menjadi simbol kehadiran Islam yang membumi di tengah-tengah masyarakat. Dibangun pada abad ke-17, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pada 1975, Pemprov DKI Jakarta menetapkan masjid yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Tak jauh dari Masjid Sipitung, terdapat sebuah keajaiban alam yang menyimpan keunikan tersendiri, yaitu Sumur Tiga Rasa. Tersembunyi di antara pepohonan, sumur ini menghadirkan air dengan tiga rasa berbeda, manis, asin, dan pahit. Lokasinya yang indah dan keunikannya membuat sumur ini menjadi destinasi spiritual dan tempat bermeditasi bagi masyarakat setempat. Sumur Tiga Rasa bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga menjadi simbol keberagaman dalam kesatuan. Tempat ini memberikan pelajaran berharga tentang keharmonisan dalam perbedaan, seiring tiga rasa yang berbeda tetapi bersatu dalam satu kolam yang sama. Dengan jejak peninggalan Islam yang dipenuhi fakta sejarah dan kisah inspiratif tokoh-tokoh yang terlibat, Marunda menjadi warisan yang membanggakan. Dalam pelukan Masjid Sipitung dan keunikan Sumur Tiga Rasa, kita dapat merenung dan menghargai perjalanan Islam yang mengakar dalam budaya dan kehidupan masyarakat Marunda menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan Indonesia.

0: Abang Pos, sebanyak 350 pegawai pemerintah kota administrasi Jakarta Timur mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis di Aula Gedung Blok C kantor wali kota Jakarta Timur pada Senin kemarin. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, pemeriksaan dokter umum, pemeriksaan dokter gigi, dan pemeriksaan dokter mata. Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan mengatakan, cek kesehatan gratis ini sangat penting dalam mendeteksi kesehatan secara dini, sehingga kesehatan pegawai diharapkan tetap prima dan mereka bisa melayani masyarakat secara maksimal. Ia juga berharap seluruh pegawai bisa menjaga kesehatannya masing-masing serta membiasakan diri dengan pola hidup bersih dan sehat.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur menggelar sosialisasi sistem penerimaan murid baru jenjang sekolah dasar se-Kabupaten Mahakam Ulu yang digelar di Balai Pertemuan Umum Ujoh Bilang, Kecamatan Longbagun, Senin kemarin. Bupati Mahakam Ulu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setkap Mahulu, Kristina Tening mengatakan, seluruh proses penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara tertib, adil, profesional, dan berorientasi masa depan. Untuk itu, pemerintah berupaya memastikan setiap anak mendapatkan hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita kuis.
2: Yeay.
1: Baru mulai udah kuis aja.
2: Ya kan biasanya begitu bang. Orang mah dimulai dari kuis. Kok suaranya kayak gak masuk ya bang?
1: Ada.
2: Ah ada. Iya.
1: Oh ini kalau dikecilin.
2: Sengaja ya dikecilin ya.
1: Nih coba nih ayo gedein. Udah belum?
2: Jangan gitu dong. Udah.
1: Gitu kan bilang nah, udah gitu.
2: Udah.
1: Emang orang yang gak ngapa-ngapain nih tangan.
2: Selamat pagi ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya ketemu lagi sama Po Nova, Bang Po.
2: Iya alhamdulillah masih diberi rejeki umur panjang kesehatan. Bisa kumpul di mari.
1: Gini-gini.
2: Nah ngapain? Hidup, ngapain?
1: Aau, ya juga bingung.
2: Ya udah kalau bang kebingungan udah putar lagu dah. Jadi mari kita bingung-bingung kan?
1: Iya. Aduh gimana ya? Ngeliat sosmed isinya dia makin aneh-aneh aja.
2: Apa yang aneh-aneh bang?
1: Ya. Ayo nggak tahu, ayo yakin sih kayaknya nggak lewat sih di sosmednya Ponopa kan. Ponopa kan agak-agak
2: update
1: ya.
2: Ya Allah.
1: Katro.
2: Ya Allah. Pagi-pagi ya, udah nanti menghina orang.
1: Coba ayo tanya.
2: Dosa loh.
1: Bukan menghina. Coba kita nanya.
2: Apa
1: yang Ponopa tahu lewat di sosmednya sekarang ini?
2: Yang lewat di sosmed ayo itu coba, tentang casis tahu. TNI.
1: Emang udah mau diapain lagi?
2: Mendingan begitu kan bang, daripada lewat yang aneh-aneh gitu ya. Terus kita baperan. Nah terus mencontoh atau meniru hal-hal yang gak bener gitu loh bang. Mendingan bang sosmed itu kan sebenarnya apa yang sering kita lihat. Nah itu bakal sering muncul gitu kan ye.
1: Algoritma.
2: Nah tuh kalau misalnya kita sering ngelihat hal-hal yang jelek-jelek pasti yang muncul tuh lagi.
1: Oh pantesan karena mungkin kemarin-kemarin sering ngelihat konten-konten haru kali ya. Makanya banyak lihat setan.
2: Makanya nantu.
1: Gitu ya.
2: Iya benar sih bang sama kayak kita kan ya. Kita itu adalah cerminan dari sikap dan tingkah laku kita sendiri. Ya enggak sih?
1: Tuh, main omongannya benar.
2: Tadi dengerin ceramah Ustaz soalnya.
1: Iya ya Allah, hampir kita injury time tadi.
2: Ya, iya, gitu ya. Nah, gitu bang.
1: Tapi kalau ngomongin soal apa media sosial gitu ya. Kalau ini yang lagi rame nih di thread sama di Instagram ini justru soal cerdas cermat, lomba cerdas cermat yang diadain sama MPR. Enggak lewat kan di timeline yang Ponopa? Emang iya begitu. Makanya ngakunya wartawan. Ngakunya punya
2: bang,
1: udah ikut UKW, tapi masa yang begitu-begitu enggak ngerti. Ini isu jadi isu nasional.
2: Bang, yang penting bukan cerdas cermatnya, bang. Enggak usah lah cerdas cermatan gitu kan. Enggak usah lah bikin hal-hal yang enggak. Yang penting masyarakat tuh sekarang gitu loh, bang, dipikir sama MPR. Masalah hal begituan.
1: Itu dia.
2: Emang
1: bener.
2: Abang udah tahu belum harga solar naik?
1: Udah.
2: Oh ya udah. No comment.
1: Biarin aja naik, orang ai jajannya juga enggak
2: solar. Enggak solar ya.
1: Maaf kita belinya pertama.
2: Sombong. Tapi kalau harga solar enggak subsidi sekarang juga seharga di atas Pertamax, bang. Nah masa iya? Ya,
1: makanya biarin aja orang yang nggak beli. Mau harga berapa kayak orang mobil aja nggak pakai solar.
2: Iya dah. Abang tahu sekarang tuh air mineral berapa harganya? Yang biasa abang beli 3.000 sekarang jadi berapa? Nggak pernah kan beli air mineral kan?
1: Mohon maaf, ini nggak pernah beli air mineral 3.000.
2: Nah kan?
1: Nggak pernah beli yang 3.000.
2: Yang mana?
1: Paling murah 5.000.
2: Nggak ada sekarang 5.000 bang.
1: Ada.
2: Yang mana? Yang kecil.
1: 5.000 tapi dapat 2.
2: Yang kecil nggak ada sekarang. Nah air mineral yang biasa tuh bang, yang sedang bang.
1: Tadul yang merek apa? Kan merek-mereknya beda-beda.
2: Iya semua merek bang. Nggak ada.
1: Iya
2: beneran. Kecuali yang punya red, yang punya Fafa, nah itu baru tuh ada 5.000-an. Yang merek-merek di atas tuh nggak ada bang. Oh juga kaget kemarin yang biasanya ayo cuma beli 3.500 jadi 7.000.
1: Kok bisa gitu?
2: Nah, yo.
1: Mungkin kayak ini belinya di mana? Pertanyaannya belinya di mana?
2: Iya di ini di red red sama Fafa.
1: Di minimarket.
2: Iya. Yeah.
1: yang biasanya 3.500,
2: yeah,
1: kemarin beli 7.000.
2: 7.000.
1: Berarti kasirnya tahu kalau yang satu botol lagi ada di tasnya Ponopa. Dia ngeliat di sini.
2: Enggak. Emang begitu rata-rata. Emang begitu, Bang.
1: Aduh, mohon maaf nih, Ayah enggak pernah beli.
2: Nah,
1: air di situ.
2: Ayo.
1: Ayah di sini belinya air yang
2: betul. Makanya kalau ibu-ibu gitu ya, yang utamanya ya itu masalah harga, Bang.
1: Oh iya. Iya kan? Mohon maaf sih kan, karena lo Ayah kan MC mahal nih, MC terkenal gitu.
2: Oh iya, iya.
1: Kalau soal di medsos A itu yang lagi lewat ini masalah soal lomba cerdas cermat yang diadain sama MPR.
2: Widi.
1: Ini gara-gara katanya apa namanya jurinya ngasih penilaian ke peserta yang jawabannya sama, tapi yang satu dibilang salah, yang satu dibilang benar.
2: Waduh.
1: Padahal jawabannya sama.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Oh.
1: Ada. Jadi misalnya nih ada kelompok A, B sama C.
2: Iya.
1: Kelompok C udah ngejawab duluan.
2: Iya.
1: Dibilang salah,
2: nah,
1: nilainya dikurangin sama juri.
2: Terus jawab lagi tuh.
1: Ada kelompok B yang ngejawab nih.
2: Yeah.
1: Karena kan yang kelompok C dibilang salah.
2: Yeah.
1: Kelompok B ngejawab, jawabannya sama persis sama kelompok C.
2: Yeah.
1: Dibenerin. Dapat poin. Rame tuh di media sosial.
2: Ya Allah.
1: Gitu. Yang adain MPR.
2: Ya Allah.
1: Udah gitu sekarang yang kena hujatnya selain jurinya.
2: Uh-uh.
1: Juga MC-nya.
2: Oh gitu.
1: Karena dinilai tidak netral, tidak bisa memoderasi.
2: Ada-ada gitu ya. Baik ya.
1: Itu lagi jadi isu nasional tuh, Po.
2: Wah. Ya Allah.
1: Enggak lewat di tempat Abang Po.
2: Kagak. Oh, enggak. Udah pasti begitu-begitu, Bang.
1: Iya, itu netizen pada menghujat apa segala macam. Ayo cuman bilang gini aja. Ayo cuman komentar satu postingan ini aja di komentar aja.
2: Abang kok, Abang komennya apa tuh?
1: Jadi sekarang udah paham kan kenapa MC itu bayarannya mahal gitu. Karena kalau yang profesional pasti kita bicara jam terbang.
2: Iya benar.
1: Ilmu.
2: Iya.
1: Pengalaman.
2: Iya.
1: Saya bilang gitu. Itulah makanya kenapa yang namanya MC itu harusnya dibayar mahal. Bukan dibayar 100.000, 200.000 udah gitu.
2: Iya.
1: Lama banget cairnya duitnya.
2: Curhat banget.
1: Makanya sekarang udah agak jarang ambil kerjaan-kerjaan MC yang bayarnya 100-200 ribu.
2: Oke dah.
1: Yang nunggu ntar bulan depan lah. 100 ribu bulan depan.
2: Di mana itu?
1: Ada. Itu. Oh, gitu. Enggak di sini. Kalau di sini pengabdian.
2: Oh iya. Iya dong.
1: Itu dia.
2: Iya. Saya juga sering dibayar 3T itu, Bang.
1: Apa tuh?
2: 3 triliun.
1: Banyak duitnya.
2: Iya.
1: Tapi ya ngomongin soal media sosial gitu ya.
2: Apa,
1: sekarang itu kan banyak orang yang kayaknya gampang terpancing, gampang tersinggung di media sosial gitu ya.
2: Mungkin ini kali, Bang. Dia suka bawa itu kali, bawa cacing. Yang mancing. Iya.
1: Kan mancing enggak harus bawa cacing. Ada juga yang
2: rupanya
1: pelet.
2: Iya masa iya?
1: Iya.
2: Eh kagak tahu tuh.
1: Makanya ikannya pada ngikut semua orang kena pelet.
2: Iya benar.
1: Kayaknya kalau mau mancing dapat ikan banyak jangan bawa cacing, bawa pelet.
2: Bawa pelet ya. Biar semuanya ikut gitu ya. Iya. Ame yang punya kolam dah tuh.
1: Yang punya kolam ikut pulang juga.
2: Iya.
1: Kata gitu. Bapak ngapain ikut rumah saya?
2: Saya kena pelet. Ya juga sih ya.
1: Itu
2: bagus.
1: Bahayanya mancing pakai pelet begitu ya,
2: Mak. Boleh dicoba dah tuh.
1: Aduh.
2: Iya. Nah,
1: kita pengen nanya nih Abang Po ya. Zaman sekarang kayaknya orang gampang banget tersinggung gitu di media sosial ya kan?
2: Mm-mm.
1: Ya orang gampang banget gitu tersinggung di media sosial. Nah, kalau Abang Po sendiri lebih sering milih buat ikut komentar atau cukup jadi pembaca atau penonton aja?
2: Oke.
1: Gitu. Ayah sih kadang-kadang kalau relate ya, kalau relate sama kehidupan ayah atau sama pekerjaan ayah, ikut komentar sih kadang, Po.
2: Same, ayah juga kalau enggak ada hubungannya sama ayah, ya ayah mah cuek aja, Bang.
1: Iya, makanya tadi soal apa tadi Po bilang solar rek.
2: Iya.
1: Asyik bodo amat orang enggak ada hubungannya sama
2: hidup ayah. Mang itu juga MPR ya udah enggak ada hubungan sama ayah ngapain coba.
1: Mohon maaf. Yang lebih sering MC kan Aye.
2: Iya. Gak ada hubungannya, ngapain coba?
1: Iya.
2: Aye juga gitu sih Bang, kalau misalnya gak ada hubungan ame kita ya,
1: jadi
2: ngapain?
1: Udah skip aja.
2: Tapi kadang kalau juga pun ada hubungan tuh kayak gak masalah harga juga Aye gak komen sih sebenarnya.
1: Karena
2: cuma berdecak dalam hati aja, percuma juga komen kan.
1: Gak jadi turun juga tuh harganya.
2: Iya. Gak jadi turun, gak didengar juga gitu kan ye.
1: Tapi kalau misalnya kayak kemarin nih, ya kan ada artis
2: yang mana
1: yang anaknya baru melahirkan,
2: mantunya baru melahirkan.
1: Mantunya belum melahirkan, ribet banget urusan nama. Ribet banget urusan, harusnya nih anak lahirnya hari Jumat Kliwon. Katanya hari Jumat Kliwon bagus. Iya kan, semua hari kayaknya bagus.
2: Tuh abang baperan sama itu orang.
1: Enggak.
2: Ngapain abang marah-marah tadi? Wah. Ayo
1: mewakili netizen.
2: Nah tuh kan berarti kan abang ikut baper tuh sama.
1: Kagak, ayo mewakili netizen.
2: Oh, abang mewakili. Abang netizen bukan?
1: Netizen.
2: Ya biar aja lah, mau dia lahir am Jumat Kliwon, mau dia kasih nama wong anak-anaknya dia.
1: Bukan.
2: Apa?
1: Anak-anaknya.
2: Abang ikut.
1: Cucunya.
2: Iya cucunya.
1: Tapi maksudnya kan gimana yang ngasih taunya?
2: Hubungannya saya tanya nih, ayah mau nanya, hubungannya sama abang apa?
1: Kebetulan kita masih sepupu jauh.
2: Oh, abang sepupu jauhnya.
1: Nah. Jauh banget. Sampai kalau ditelusurin tuh susah banget.
2: Iya. Sampai dia kagak kenal ya.
1: Saking jauhnya, Pak.
2: Iya, benar.
1: Sampai kenal siapa ya?
2: Iya. Nah, tuh, dia sampai lu katanya kan.
1: Aduh.
2: Iya, dah. Tapi kadang memang kita ikut geram ya, Bang, ya. Tapi kalau Aye ikut geram sih ikut geram, Bang, kalau misalnya ada hal-hal di sosial media itu yang mungkin kagak berkenan dengan hati kita ya. Nah pasti kita ikut geram gitu loh. Kayak
1: asin
2: ada
1: dong. Hah? Asin
2: garam. Ya kan kadang ada kita lihat di sosial media tuh ada apa ya, kasus orang tua iniin anaknya kan kita ikut.
1: Lalu iniin apa?
2: Iya misalnya
1: yang jelas tuh.
2: Mukulin anaknya, anak kekerasan tuh loh Bang. Iya.
1: KDRT.
2: Iya, KDRT kan kita ikut geram ya. Cuma kembali lagi, lah dia siapa gitu loh kan. Cuma ikut geram aja gitu loh. Berkomentar juga ngapain berkomentar gitu.
1: Tapi kayaknya menurut saya penting kok harus kita komentarin.
2: Apa yang kita komentarin?
1: Biar kita ada kerjaan. Biar rame aja hidupnya.
2: Kadang saya juga heran loh Bang, orang-orang yang berkomentar tuh misalnya dia memberitakan sesuatu nih Bang, tentang seseorang nih misalnya ya, taruhlah mungkin ada hal-hal buruk gitu loh, orang tua gitu yang menzalimi anaknya, misal orang tua kandungnya. Nah, kayak kemarin tuh kasus itu loh Bang, ada pesantren tuh.
1: Yang kiainya itu.
2: Itu kan au gitu kan. Netizen kan geram banget tuh Bang.
1: Iyalah, jelas lah.
2: Dihujat sama netizen segala macam. Tapi yang mikir lagi, lu ngujatnya siapa gitu, orang udah masuk penjara kagak mungkin dia baca sosial media.
1: Iya juga ya.
2: Iya.
1: Bener juga sih.
2: Ayo.
1: Percuma juga gak bakal dibaca ya.
2: Iya, ngapain lu ngumpat-ngumpat, dasar ini B2 lu gitu kan ya. Kan ada yang sampai-sampai
1: betul,
2: segitu.
1: Betul,
2: dia ngujat-ngujat sampai kayak gitu kan Bang. Lah lu ngujat gitu kan, ini berita yang berseliweran. Tujuannya apa coba Bang, coba. Ayo mau nanya.
1: Meluapkan emosi.
2: Iya, kenapa dia yang emosi?
1: Karena dia merasa relate sama kehidupannya dia. Lah itu lagi relate ngerasa mungkin karena dia punya anak yang belajarnya di pesantren misalnya, dia khawatir takut juga gitu.
2: Terus dikeluarin lah unek-uneknya.
1: Iya, atau mungkin pernah punya pengalaman buruk juga di masa kecilnya dia dulu gitu.
2: Iya.
1: Ada trauma yang
2: setelah dia itu ngeluarin uneknya dia dapat apa?
1: Lega.
2: Oh, lega doang.
1: Lega
2: ya
1: udah. Ya seenggaknya enggak jadi jerawat dah.
2: Itulah.
1: Eh, males menanya sama Abang Pong, enggak usah. Ini kita ngobrol aja.
2: Ya
1: kalau ada yang nelpon kemarin baru kita tanya deh. Iya kan? Enggak apa-apa biar Abang Po tersinggung, enggak apa-apa.
2: Iya. Emang Abang Po tersinggung kagak?
1: Enggak, yang tersinggung.
2: Siapa?
1: Gara-gara pertanyaannya enggak Aye bacain. Ada loh. Bener.
2: Masa iya? Abang diblokir gak tuh?
1: Iya gak apa-apa sih kalau diblokir.
2: Kan ada yang gitu ya. Ada yang gitu kadang-kadang kan di sosial media kita saling ngomong nih, ngobrol gitu. Ya tiba-tiba kita diblokir. Kan jadi kita enggak tahu ya. Iya, kenapa ya?
1: Aing enggak pernah ngecek lagi.
2: Iya.
1: Maksudnya enggak pernah ngecek, ada enggak ya nomor yang ngeblokir Aing
2: gitu. Aing ternyata banyak loh, Bang. Di Facebook, di WhatsApp. Lah kok teman Aing yang ini hilang ya tiba-tiba ya?
1: Kenapa banyak musuhnya?
2: Iya kali ya.
1: Makanya jempolnya dijaga.
2: Iya. Aing mah jarang. Abang lihat sendiri kan kalau status Aing mah tentang diri-diri Aing aja. Emang kagak pernah status satusin orang, iya kan, nggak pernah sok-sok, oh apa namanya, apa kata orang bang, sok-sok tinggi tuh bahasanya, misalnya kayak ada cerita yang tadi tuh bikin bikin status, wah ini orang nggak berpendidikan, apa segala macam, ikut lah
1: julid,
2: gitu, iya gitu nggak maksudnya ikut bikin status tentang yang viral-viral itu tapi di statusinnya, jadi storynya mereka gitu loh bang,
1: ya gitulah,
2: iya,
1: jadi mending posting apa ya? Mending posting makanan.
2: Iya. Mending posting makanan, posting kebahagiaannya kita.
1: Betul.
2: Nah itu aja juga orang banyak yang iri.
1: Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya.
2: Iya kan.
1: Jajan mulu kan jalan-jalan mulu.
2: Kayak banyak duit aja lu gitu kan ya.
1: Tenang aja kali, pay letter gua masih banyak.
2: Pay letters ya. Makanya tiap bulan gak ada apa-apanya.
1: Makanya yang penting pay letter mah jalan
2: iya. terus. Nah itu dia bang. Aduh. Ya memang sih ya dunia sosial media sekarang tuh ya bang ya.
1: Iya.
2: Memang enak zaman dulu dah. Dua-duanya tuh masuk. Dulu kan gak ada yang namanya sosial media bang.
1: Iya.
2: Gak ada yang namanya HP ya kan.
1: Betul. Nah di momen-momen kayak gitu kayak. Tapi zaman dulu.
2: HP.
1: Ini juga aneh sih Bo.
2: Iya.
1: Kan zaman dulu kan nggak ada yang namanya media sosial, nggak ada yang HP, nggak ada yang punya HP
2: segala
1: macam. Tapi kenapa?
2: Iye.
1: Main contoh anak-anak
2: ya,
1: mainan anak-anak zaman dulu di tiap daerah, walaupun beda pulau itu sama mainannya.
2: Iye,
1: padahal kan nggak, mereka nggak dapat informasi tentang ini di Jakarta apa yang lagi rame, terus kayak di Bandung apa yang lagi rame.
2: Iya benar.
1: Kita mainan mainan yang sama.
2: Iya gitu. Benar-benar. Musimnya juga musim sama ya bang.
1: Iya kan.
2: Kayaknya musim layangan misalnya layangan, di Padang gitu kan. Nah di Bali pasti juga musim layangan gitu kan.
1: Ya, padahal kan orang Padang ke Bali kan jauh ya.
2: Iya benar ya.
1: Gitu. Terus kalau misalnya lagi main musim mainan tembak-tembakan nih.
2: Iya. Itu lebaran bang.
1: Iya kan.
2: Iya itu lebaran.
1: Zaman dulu gitu kan anak-anak.
2: Iya. Bayarnya kan pakai uang itu, uang THR.
1: Kalau zaman dulu kita pakai peluru yang bulat-bulat plastik gitu ya kan, biasa buat tembakin kucing.
2: Ada juga tuh bang yang dari bunga bonsai tuh, yang kuning-kuning tuh.
1: Kalau sekarang pelurunya kayak jelly gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi kenapa orang pada tahu ya?
2: Padahal
1: maksudnya anak-anak kan nggak main sosmed zaman dulu.
2: Iya.
1: Gimana bisa ya?
2: Ayo. Itulah ya, hebatnya orang dulu ya.
1: Iya.
2: Nah, makanya sebenarnya kita tuh enggak perlu sosial media sih, Pak.
1: Iya lah. Kadang-kadang sosial media tuh cuma buat jualan doang sih, Pak.
2: Abang, emang mau jualan apa? Keripik enggak laku kemarin. Terus Risoles udah bangkrut. Jualan baju juga enggak ada yang modalin.
1: Risol bukan bangkrut,
2: emang
1: ayahnya males.
2: Oh, abang males. Ya udah, Risol abang males. Jualan baju udah enggak ada yang modalin. Jualan suara sekarang udah banyak nggak pake.
1: Oh, sembarangan. Kemarin Teh Happy bilang kalau nggak percaya tanya sama Teh Happy. Teh Happy dia bilang ini, Bang Arif. Kemarin hari Jumat saya nonton TV kayak denger nonton TV kayak suara dengar suara Bang Arif. Jam berapa Teh Happy? Dua kali saya dengar pagi sama siang. Oh iya. Kalau yang pagi emang udah lama.
2: Dia langsung meledak tuh.
1: Terus yang siang? Oh yang siang itu kebetulan itu program baru.
2: Bayangin
1: program baru.
2: Oh iya, iya dah.
1: Iya saya kayaknya dengerin Bang Arif dari sebelum saya Bang Arif siaran di Pro 4.
2: Iya, abang udah banyak ngisi TV sekarang.
1: Wih.
2: Ajak nape bang? Kok gitu bang?
1: Masalahnya.
2: Iya bang.
1: Kalau orang TV,
2: dia
1: nggak nerima yang rekamnya pakai handphone kok.
2: Ya elah bang.
1: Dia nggak bisa kalau rekaman pakai voice note nggak bisa.
2: Ya sudahlah, nggak apa-apa. Gitu-gitu. Ayah kalau voice note pun lolos bang kemarin.
1: Itu kan gara-garanya air Rapindo suaranya. Kenapa aja nggak tahu?
2: Gitu ya.
1: Ya abang Po, pokoknya abang Po mau WhatsApp boleh.
2: Nah, 7, bang.
1: Mau telepon juga boleh. Kita pengen nanya doang nih, abang Po sekarang sih kenapa sih kayak orang tuh gampang banget tersinggung di media sosial?
2: Ya benar.
1: Nah kalau abang Po lebih sering milih ikutan komentar atau cukup jadi pembaca atau penonton aja nih?
2: Iya betul.
1: Ya mau komentar boleh, enggak juga nggak apa-apa.
2: Iya.
1: Kita maksa.
2: Iya.
1: Kalau abang Po nggak komentar juga ya kita ngobrol lagi aja.
2: Nggak mau? Nggak mau?
1: Ya, aing nggak usah ngutar. muter lagu aja deh kalau gitu.
2: Ya, yuk. Yuk, muter lagu yuk.
1: Udah capek.
2: Panjang ini mah.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kita buka line teleponnya 0213504510.
2: Katanya enggak.
1: 0812112492. Lah dibuka mah gua aja.
2: Ya, ngapain abang buka mah telepon, emang nanti bisa masangnya?
1: Hah? Duh kan, ada yang nyala. Coba nih kita pencet. Jadinya apa kalau dipencet?
2: Dari Pontianak.
1: Iya kayaknya sih.
2: Apa dari pagi Sangi? Bang Wardi.
3: Selamat pagi, Pak Wardi.
2: Salah dong.
3: Tortoy, ah.
1: Diomelin. Diomelin sama orang tua.
3: Bang Wardi lagi sibuk.
1: Iya.
3: Lagi sibuk dia mandi.
1: Iya. Gimana?
3: Mandiin burung.
1: Buset.
3: Selamat pagi, kabar Jakarta, kabarnya gini nih.

0: Iya, selamat pagi Ciledug, gimana kabarnya Ciledug?
1: Ciledug aman.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi di Pasar Lembang banyak ada pembunuhan itu.
0: Innalillahi. Gimana ceritanya?
1: Ada pembunuhan ayam maksudnya.
0: Ya Allah, wabah.
2: Kena deh.
0: Udah kayak
2: kena deh.
1: Malah bisa cacak-cacak tuh ayam.
0: Orang kelakuan ada mutilasi.
2: Iya benar.
0: Mutilasi ayam.
2: Iya benar.
0: Kasihan tuh ayam nih ya.
2: Iya.
0: Akhirnya ini.
1: Iya kasihan dia tuh ayam ya, dimutilasi.
0: Bener. Kadang nih kita juga bingung nih.
2: Iya.
0: Ini kakinya di mana, sayapnya di mana, palanya di mana tuh misah-misah.
2: Itu ayam kita yang kemarin pergi tanpa alamat itu di sana apa kali, Bang?
0: Sekarang dia udah beranak pinak.
2: Oh, enggak ke Pasar Ono dia.
0: Udah, dia enggak ke Pasar Lembang.
2: Iya.
0: Masih ingat enggak akhirnya masih ingat enggak Ponopa pernah kehilangan ayam satu truk,
2: pick up.
0: Iya, satu mobil pick up itu terguling di jalan tol. Masih ingat enggak cerita itu?
1: Enggak tahu.
2: Ya, cerita dah.
0: Ceritain lagi
1: enggak
0: dah.
1: Enggak denger, maksudnya enggak denger
0: nih,
1: gitu.
0: Mau diceritain lagi enggak?
1: Boleh.
2: Iya.
0: Ah, males.
2: Ya udah, ayo cerita.
1: Oke.
2: Ya udah, Ki, sampai sekarang ayo mau nyari nih sampai sekarang. Makanya setiap Aki cerita ayam tuh, ayo inget tuh ayam aye. Jadi, ayo tuh suruh supir mau nganterin nih ayam ke Pasar Rebo. Ceritanya.
0: Iya, dari mana ini
1: berangkatnya? Pasar Rebo lewatnya mana itu?
0: Makanya dari mana?
2: Dari Depok.
0: Dari Depok ke Pasar Rebo.
2: Dari Depok ke Pasar Rebo. Iya. Lewat tol.
0: Iya, biar cepet lewat tol.
2: Biar cepet lewat tol.
0: Iya.
2: Saking buru-burunya tuh terguling lah tuh mobil pick up yang penuh dengan isi ayam. Nah, sebelum berangkat, ayah tuh udah kantongin tuh sama tuh supir. Bang, ini alamatnya Pasar Rebo agak ke dalam. Bilang tuh kasihlah kertas ya.
1: Iya, kasih
2: alamat tuh sama supir. Nah, dikantongin lah tuh sama supirnya. Itu alamat dikantongin. Terguling lah tuh mobil pick up di jalan tol, Ki. Ayamnya kemana-mana berhamburan, Ki.
1: Enak itu yang pada mengusir ayam.
0: Nah, itu.
2: Nah, itu dia, Ki. Tuh supir, Ki. Itu hidungnya udah belangsat.
0: Udah berdarah-darah. Mobilnya udah ringsek.
2: Malah ketawa-tawa. Dibantuin orang, gitu ya.
0: Ayamnya udah pada kabur-kabur nih.
2: Supir terus? Malah ketawa-ketawa. Ditanya lah tuh sama orang ya. Bang, nape tawa, Bang? Udah begini ini nasibnya.
0: Udah babak belur begini. Ayamnya udah pada kabur.
2: Iya,
0: bukannya panik ya.
2: Iya, bukannya panik, malah ketawa gede-gede.
1: Oh, malah girang nih ya.
2: Malah girang. Ditanya lagi, "Nape, Bang?" Iya, ayam tuh gitu ya. Ayam tuh ketawa lihat tuh ayam gitu katanya. "Nape, Bang, ayamnya?" Alamatnya kan sama Aye gitu loh. Kok sok tahu pergi ke mana-mana?
0: Akhirnya kagak takut nyasar apa tuh ayam?
2: Iya, kagak takut nyasar. Padahal kan alamatnya sama tuh supir, Ki.
1: Iya,
2: sok tahu tuh.
1: Itu ketawanya begitu ya.
0: Iya, emang
1: dasar
0: ayam.
1: Itu sakit tuh, pada benar-benar jangan rasain lah ya.
2: Iya, dia malah ketawain tuh ayam yang sotoy, sok tahu. Padahal kan alamatnya sama supirnya.
0: Iya,
2: mau kemana dia coba?
1: Halo?
2: Iya.
1: Kata pung tuh sekali.
2: Apa?
0: Enggak, ada masih ada.
1: Ngawasin suara aja.
0: Oh, suara.
2: Nah, yang Aye takutin itu, Ki. Salah satunya di Pasar Lembang itu yang Aki bilang tadi.
0: Iya, kali udah Pasar Lembang kali.
1: Anu kali itu supir lewat mana? Mau Pasar Rebo lewat Pasar Jumat kali ya?
2: Iya.
0: Mungkin ada juga yang berakhirnya di tukang ayam percikan gitu kali, mau kita tahu.
2: Iya,
1: Ya udah.
2: Iya udah.
1: Sekarang apa yang mau dibahas ini?
2: Enggak ada.
1: Tapi maksudnya kan biasanya setiap hari ada yang dibahas.
0: Wah, gitu. Ya udah deh kalau gitu kita bahas nih. Aki main sosmed kagak?
1: Aki emang enggak ngerti.
2: Nah, tuh kan. Ya percuma udah. Dah kita kalau ngomong. Ya udah mendingan cerita ayam dah tuh.
0: Ceritain ayam.
2: Iya,
1: mending. Sama itu juga Bang Wanda juga enggak
2: Enggak main sosmed. Main sosmed. Ya udahlah. Ya udah kita cerita ayam aja. Ceritain nanti ayam aja. Kalau Aki ketemu sama ayam yang ada di tempat Aki tuh
0: yang kelihatan bingung,
2: yang kelihatan bingung nanyain, "Lu dari mana?" Kalau dia dari Depok berarti ayam Aye.
0: Betul.
2: Ya udah, jangan lupa ya Ki.
0: Kalau di pasar Lembang ketemu ayam yang kelihatan lagi keder, tanyain.
1: Terima kasih buat Bang Arif.
2: Iya, Ki.
1: Mohon maaf bercanda ya.
2: Enggak apa-apa. Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Rai ada di Celeduk.
0: Kaget, kita udah kayak netizen kalau ngasih kabar.
2: Innalillahi.
0: Astagfirullahaladzim. Saya pikir beneran, saya belum lihat nih pada beritanya. Ternyata pembunuhan ayam. Ya Allah, di pasar Cisalak juga kemarin saya lihat ada pertumpahan darah.
2: Apa? Kambing sapi.
0: Pasar kambing. Di pasar Cisalak kan banyak.
2: Tempat ayam banyak tuh sekarang, Bang. Oh, iya. Kambing sama sapi.
0: Oh iya, kan lagi pada Idul Kurban.
2: Iya, benar-benar. Pada cakep-cakep tuh rumahnya.
0: Rumahnya ayam.
2: Rumahnya kambing.
0: Rumahnya kambing. Iye. Kok bisa?
2: Ih, Abang enggak itu aja.
0: Emang deket dikontrakin rumah.
2: Dikontrakin rumah tuh.
0: Kali gitu. Dikontrakin rumah.
2: Iya.
0: Oh, berarti sebelum dipajang tuh kambing suruh mandi dulu.
2: Iya.
0: Sama majikan nih, mandi dulu.
2: Iya. Biar lu laku gitu kan ya.
0: Biar enggak bau lu.
2: Nah, gitu. Bener.
0: Dikontrakin rumah ya.
2: Iya, Bang, bener nih tempat ayam tuh cakep-cakep. Enggak kayak di Jakarta ya lihat tuh kan. Kalau Jakarta kan semrawut aja tuh. Kalau situ memang ada petak-petakannya,
0: rapi
2: gitu. Mm-mm. Dan kambing sama sapinya tuh kalah cakep dah sama Abang.
0: Oh ya.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Es degan enak nih kayaknya.
2: Mau dong.
1: Mau es degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin.
2: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
3: Eh, bang. Mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, Mpo.
3: Sono mana,
4: no,
3: bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.